jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pagi hari ini pendengar, masih kita lanjutkan kembali kebersamaan kita menikmati lagu-lagu daerah ya. Setelah tadi dengan lagu-lagu daerah Nusantara, berikut ini khusus ya lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, lagu-lagu Banjar sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah. Budaya Banjar tidak lepas dari kehidupan sungai, Sungai Martapura, Sungai Barito, dan juga sungai-sungai lainnya. Yang ini tentu menjadi bagian penting dari sejarah dan juga aktivitas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, pendengar ya. Termasuk tradisi pasar terapung yang menjadi salah satu ikon Banua. Kalau suasana akhir pekan pasti ramai ya, khususnya di Lokba Intan sana. Jadi kalaupun Nasanah Perompat barangkali sudah menyelipkan satu rencana untuk mengunjungi destinasi wisata pasar terapung untuk beberapa waktu yang dekat ini, semoga rencana Anda bisa terlaksana dengan lancar seperti itu ya. Tapi sepertinya masih ada aktivitas yang dikerjakan untuk hari ini ya. Semoga juga menjadi semangat Anda, rencana Anda untuk berliburan itu mudah-mudahan menjadi semangat untuk menyelesaikan aktivitasnya hari ini ya. Jadi begitu nanti menikmati waktu libur atau melaksanakan rencana Nasanah Perompat, tidak dibayang-bayangi dengan sesuatu yang belum selesai dikerjakan begitu ya. Jadi nikmat, tidak ada beban apa-apa lagi ya, karena memang niatnya untuk totalitas menikmati liburan. Baiklah pendengar, selain pasar terapung tentu banyak lagi tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi, menawarkan keindahan alam dan juga kebahagiaan tersendiri untuk Anda dan juga keluarga. Maka pagi hari ini kami masih ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kalau tadi dengan destinasi wisatanya, bagaimana kalau pagi hari ini kami juga menawarkan beragam wadai khas Banua, walaupun hanya sebuah lagu yang kami suguhkan untuk Anda pagi hari ini ya. Baik, tetap bersama di Perompat

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, sementara sudah jam 8.31 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Sebelum nanti kita akan bersama di acara Pandiran Mbak Isukan ya. Dari jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah, kami masih hadirkan lagu-lagu Banjar untuk kita nikmati bersama di suasana pagi hari ini, pendengar ya. Sementara satu informasi yang juga kami sertakan pagi hari ini untuk lahan pertanian yang merasakan dampak musim kemarau nampaknya tidak hanya di tanah laut saja pendengar ya, termasuk Barito Kuala dan juga Kabupaten Banjar. Jadi disampaikan oleh Pak Rudin selaku Ketua Kelompok Tani Mekarsari, ratusan hektar sawah di Kelurahan Raya Belanti juga terdampak kemarau tanpa sempat diantisipasi sebelumnya. Lahan persawahan padi sudah berbuah, tapi tidak bisa diantisipasi pengairannya dengan pompa air karena air sungai yang mengering. Maka pendengar, hasil panen padi yang saat ini ada hanya sedikit produksinya dan tidak bisa maksimal karena kemarau. Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Binuang, Rahma Maulida Arsyad, menyebutkan sekitar 60 hektar lahan pertanian di Kelurahan Raya Belanti terdampak kekeringan dan juga penurunan hasil panen. Selain itu, ada sekitar 2 hektar lahan jagung pakan yang ikut terdampak juga. Sebagian besar lahan persawahan di Binuang merupakan sawah tada hujan dan lahan lebak. Sehingga kondisi itu membuat petani sangat bergantung pada ketersediaan air hujan.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Sahabat budaya, kawasan Gunung Candi Amuntai adalah sebuah tempat peninggalan kepurbakalaan yang terdapat di pinggiran kota Amuntai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Adanya kawasan tersebut yang berada di Desa Sungai Malang sebagai peninggalan nenek moyang zaman dahulu setelah dikenal oleh warga setempat. Bahkan, kawasan tersebut sudah dianggap sebagai tempat yang keramat oleh masyarakat luas dan menjadi kebanggaan turun-temurun, dan tempat itu juga sebagai objek wisata yang ramai dikunjungi.
1: Kalau di sini bekas dulu pas peninggalan kerajaan Gegedipa. Jadi kan tinggal banyak situs-situsnya. Yang pertama kan situs Candi Agung di sana tadi kan. Lalu kan situs Pertapaan, Tiang Mahlige, Telaga Dereh, dan ini museumnya.

0: Museum Candi Agung, saya bertemu dengan Fikri, seorang juru pelihara di kawasan Candi Agung. Dari beliaulah saya mendapat kisah tentang sejarah situs-situs yang ada di kawasan Candi Agung. Candi Agung Amuntai yang didominasi kayu dan batu ini ada berbagai situs yang memiliki daya tarik tersendiri yang bernilai historis, seperti pertapaan Pangeran Suryanata, Tiang Mahligai Putri Junjung Bui, dan ada juga telaga berdarah Empu Mandastana dan museum.
1: Di museum ini kan benda-bendanya ya pecah-pecah panghan, peninggalannya yang waktu ditemukan penggalian tahun 67 tuh. Dulunya banyak kan benda ini, supaya dibawa ke museum nasional sana kan, di Lampung Mangkurat ada, di Jakarta ada. Terdahulunya ditemukan benda ini daripada di oleh museum. Kalau benda ini kan penggalian itu tahun 67, sekitar 68-an kan ditemukan barang ini, sedangkan museum ini diolah baru aja tahun 81-82.
0: Museum berbentuk rumah banjar berhubungan tinggi yang lokasinya berada di bagian depan dan pengunjung umumnya menuju ke sana terlebih dahulu. Dalam museum tersimpan sejumlah peninggalan Candi Agung dan di bagian dinding museum dipajang sejumlah foto dokumentasi saat pertama kali situs Candi Agung ditemukan. Sahabat budaya, tepat di belakang museum terdapat bangunan kecil. Tempat ini dikenal dengan nama Telaga Darah, di mana Empu Mandastana mengakhiri hidupnya di ujung sebuah keris keling yang bernama Keris Parung Sari, sementara istrinya dengan Lading Malela.
1: Telaga Darah itu bekas bunuh dirinya Empu Mandastana. Bait kita tuh dan sanaknya Lampu Mangkurat tuh, nah bunuh diri di sana karena melihat anak Sidin Bembang Pak Marage Sok Marage itu dibunuh oleh pamannya, jadi sakit hati lo bunuh diri Sidin.

0: kisah tutur candi diceritakan cinta terlarang Putri Junjung Bui dengan kedua putra Empu Mandastana, yaitu Sukmaraga dan Patmaraga, yang harus diakhiri oleh Lampu Mangkurat yang tak lain adalah pamannya sendiri.
1: Kan di Sogo Sidin kan bawa lunta apa, tapi pirasat yang berubah ding ni tahu deh. Pada pirasat pamannya kada baik tu nah. Talo mo pada lawan ayahanda tadi abinya de. Nah ulun kan menanam bunga melati di samping kiri rumah. Bunga apa mawar di samping kanan rumah kan berubah dingnya kembel. Bila terjadi tu daunnya ni runtukan demi sehelai runtukan. Ulun kena mati di gunung paman.
0: Sahabat budaya, selain situs Telaga Darah, ada juga situs Tiang Maligai Putri Junjung Bui, di mana diyakini bahwa tempat inilah dahulu menjadi tempat tinggal Putri Junjung Bui. Tidak jauh dari situs Tiang Penjagaan, kita juga menjumpai sebuah bangunan yang di dalamnya diyakini menjadi tempat Pangeran Suryanata melakukan pertapaan.
1: Jadi dulu situ buat kita tuh menyempurnakan ilmu kan, buat dulu orang dulu tuh kan dalam kamar tuh semedi kita wah ini kan secara Islamnya tuh buat kita tuh mahaluat lah tapaku dalam kamar sendiri di situ. Terus itu juga Sidin hilang, pertama Sidin ditemukan orang dulu Sidin di tanah situ bakas Sidin berduduk ya, jadi belibak tanah tuh belibakas nang kedudukan Sidin lah buat Sidin lah kalau diendeki betu.
0: Nah sahabat budaya, Candi Agung merupakan situs utama yang berada di kawasan Gunung Candi, sehingga tempat ini dianggap paling keramat oleh para peziarah. Situs Candi Agung ini juga dibalut oleh kain kuning dan dihiasi dengan taburan bunga, serta diberi kemenyan.
1: Kalau candi itu tahun 62 salah, waktu penggaliannya atau nanti temukannya. Dulu kan itu berserakannya, Pak. Temukan tuh betu-betanya berserak nggih kayak digembel itu nah. Lalu kan susun biasa oleh bukan arkeologi supaya rapi kan. Udah nah kayak segi empat mal diberi atap supaya jangan kehujanan, panasan.
0: Sahabat budaya, adapun lokasi berdirinya Candi Agung ini adalah merupakan situs arkeolog, yaitu bangunan yang di dalamnya terdapat sisa peninggalan masa lampau yang bernilai historis. Situs ini dipercaya oleh masyarakat di kawasan Gunung Candi sebagai bekas tempat berdirinya sebuah candi peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika. Namun, kini hanya tinggal berupa simbol bebatuan. Sahabat budaya, jika ingin mengunjungi Candi Agung Amuntai, jangan heran bila tidak menemukan kemegahan seperti candi-candi lain yang ada di Pulau Jawa. Namun, di balik kesederhanaannya itu tersimpan nilai-nilai sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, kabar Prompat bersama Eli. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Desa Pandahan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Terjadi sejak hari Rabu yang lalu, menghanguskan sekitar 50 hektar lahan. Berdasarkan laporan sementara Pusdalop PB Kabupaten Tapin, kebakaran terjadi sekitar jam 19.45 menit waktu Indonesia Tengah, berlangsung hingga sekitar jam 4.45 menit waktu Indonesia Tengah. Lahan yang terbakar terdiri dari 30 hektar semak belukar, wanjua 20 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Dipadahakan Kepala Desa Pandahan Ahmad Syahbani, hingga Kamis 13 Agustus 2026, penanganan karhutla masih dilakukan tim gabungan. Menurutnya, peristiwa karhutla serupa pernah terjadi di wilayah nang itu pada 2023 nang lalu. Namun kebakaran tahun ini dinilai memberikan dampak cukup ganal gasan penandi sawit mandiri di Desa Pandahan. Sebagian tanaman sawit milik masyarakat yang terdampak kebakaran sudah memasuki masa panen. Dalam laporan yang ada, sejumlah lahan milik warga turut terdampak jua. Demikian kabar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pemasukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan obrolan kami pagi hari ini dalam program Pandiran Baisukan di live YouTube Program 4 RRI Banjarmasin. Senang sekali untuk kesempatan pagi hari ini, Jumat, tepatnya 14 Agustus 2026. Saya Eli menjumpai Anda untuk nanti berbincang bersama dengan kedua narasumber kita, pendengar, di hari ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan untuk Anda kabar baik semuanya, sehat selalu, dan yang masih disibukkan dengan beragam aktivitasnya pagi hari ini, mudah-mudahan juga bisa terus semangat. Sementara informasi yang kami hadirkan di obrolan ini mudah-mudahan juga menjadikan satu informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya di ruang digital yang perlu disertai dengan adab dan juga etika, sebagaimana tema kita pagi hari ini, Pandiran Baisukan bersama dengan Win Antasari Banjarmasin, Beradab di Era Digital Menjaga Etika di Media Sosial. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Miftahul Umam LC MAG, beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora Win Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat lagi Bapak, biar lebih jelas suaranya. Ya, sehat ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, ada juga Mutiara Sari, mahasiswi Akidah dan Filsafat Islam UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat juga?
3: Alhamdulillah.
1: Nanti gak boleh singkat-singkat begini ya. Kita bepandiran, kita sharing-sharing sesuai dengan tema kita pagi hari ini, mengenai adab di era digital, menjaga etika di media sosial ya. Karena bagaimanapun juga sekarang ini penggunaan media sosial sudah berkembang sangat pesat sekali, sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan anak-anak pun ini sudah sangat dekat sekali dengan media sosial seperti itu ya. Dan kalau tidak salah, ini bahkan di Indonesia untuk jumlah identitas pengguna media sosial sudah mencapai 180 juta pada akhir tahun 2025. Padahal kita sudah pertengahan 2026 juga udah lewat nih ya. Lalu seperti apa sebenarnya etika di media sosial, kalau masyarakat Banjar ini menyebutnya sebagai istilah beradab seperti itu ya. Baik, sejauh ini saya sebelum ke Bapak Miftahul Umam ya, kalau pandangan seorang Mutiara Sari sebagai mahasiswi di Fakultas Islam UIN Antasari, sudah semester berapa ini Mutiara Sari ini? Enaknya panggilnya Mutiara atau Sari?
3: Mutia.
1: Oh, Mutia. Iya. Baik, udah semester berapa ini?
3: Masuk semester 3.
1: Masuk semester 3. Pernah satu hari tanpa medsos?
3: Tidak.
1: Rasanya?
3: Rasanya kayak kurang banget.
1: Berarti tidak, hampir tidak pernah ya sehari tanpa medsos. Baik, apakah teman-teman di sekitar juga sama? Kayaknya iya ya.
3: Iya.
1: Baik, fenomena seperti ini nanti juga mungkin di kalangan generasi apa deh sekarang ini masuknya ya? Jet udah lewat kan ya. Oke, istilah-istilah baru, kemudian juga bahasa-bahasa gaul seperti itu sudah marak sekali. Dan bagaimana Mutiara Sari melihatnya seperti ini, pandangannya seperti apa?
3: Ya, di zaman sekarang kan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain tuh sangat apa ya, sangat umum banget gitu. Jadi menggunakan media sosial itu harus kayak disertai dengan adab. Kayak contohnya kalaunya mau berkomentar nih di media sosial, hendaknya pakai kata-kata yang baik, jangan yang kata-kata yang tidak baik gitu.
1: Itu pesan kan ya. Yeah. Ini maksud saya kalau seorang Mutia melihat sekarang di era perkembangan medsos yang sudah tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ya, termasuk juga masyarakat Banjar, di kalangan generasi muda sendiri seperti apa penggunaannya itu, Mutia melihatnya seperti apa? Silahkan.
3: Itu tuh seperti kayak kan setelah bangun tidur tuh langsung main HP, jadi semuanya tuh tergantung pada HP. Kemudian kayak satu hari aja tanpa HP, tanpa buka media sosial tuh rasanya kayak ada yang kurang, banyak yang kurang gitu.
1: Baik, salah satu pandangan dari seorang Mutia, saya akan geser sedikit ke Pak Miftahul Umam ini ya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama Pro 4 pagi hari ini. Mungkin hari ini juga harus ke kampus juga ya Pak ya?
2: Ya, nanti ya ke kampus setelah dari sini.
1: Menyempatkan bersama Pro 4 juga ya. Baik, katanya dari bangun tidur bahkan sampai mau tidur lagi, kita itu sekarang sepertinya tidak terpisahkan dari gawai kita. Kita berselancar, entah itu untuk pekerjaan, untuk urusan hubungan kita, koneksi dengan orang lain, termasuk juga urusan hiburan. Ini sudah ada lengkap di sana ya, permainan dan lain sebagainya. Baik, lalu kalau menurut Pak Miftahul Umam ini, mengapa adab dan etika penting diterapkan dalam penggunaan media sosial, khususnya di era saat ini? Silahkan Bapak.
2: Ini hal yang menarik, karena di media sosial ini kan ada shifting ya, ada pergeseran dari mana kita secara fisik dulu bertemunya mudah sekali gitu ya. Tapi sekarang sangat mudah banget malahan dengan adanya media sosial.
1: Betul.
2: Jadi hanya tinggal hitungan detik saja kita bisa berkomentar, kita bisa reaction terhadap konten apapun yang ada di media sosial. Nah, jadi terkadang jari ini bergerak lebih cepat daripada pikiran gitu kan. Dia nulis apa saja, tiba-tiba ditulis saja, tapi gak memperhatikan apa efek jangka panjang akan dihasilkan begitu.
1: Iya.
2: Nah, ini makanya perlu ada namanya penanaman etika yang harus diajarkan oleh orang tua semenjak anaknya mengenal gawai gitu.
1: Beli gawainya mahal bisa ya. Tapi kata-kata kasar misalnya keluar tanpa filter gitu ya kan. Iya, ini diajarin apa tidak? Atau sekarang ini kan dengan kesibukan masing-masing termasuk juga orang tua, bahkan gimana mau terlepas ya ketika mungkin kita pendidikan anak-anak itu juga yang mengharuskan memang bawa ponsel dan lain sebagainya itu ya. Jadi ya mau tidak mau, maka pembekalan seperti apa nih kalau idealnya ya Pak? Enaknya Pak, rasanya gimana gitu ya?
2: Tidak apa-apa, aman
1: ya
2: aja.
1: Aman. Pembekalan yang ideal begitu, sekiranya etika bermedsos ini tetap bisa diterapkan khususnya sejak sedini mungkin gitu Pak Miftahul Umam, karena kalau sudah terlanjur nanti kan susah nih nariknya. Kita aja kalau misalkan naik motor gitu kan kebablasan, apalagi kalau putar baliknya jauh kan repot ya.
2: Benar.
1: Gimana nih pembekalan khususnya kan bagi orang tua muda gitu ya kan, yang baru udah daripada rewel kasihlah HP, kita lagi sibuk udahlah kasihlah HP gitu. Tapi etika-etika itu di mana nih bisa kita dapatkan? Jangankan yang anak kecil, kita sendiri pun bahkan kadang nggak sejalan dengan pikiran, jari ngetik aja tahu-tahu udah nyampe kemana-mana gitu. Kan silahkan.
2: Jadi ini berbicara mengenai bagaimana orang tua mendidik anak ketika sudah mulai mengenal gawai ya.
1: Betul.
2: Bu ya. Kalau pandangan saya pribadi mengenai kapan anak boleh mengenal gawai, itu mungkin karena sudah masa-masa pendidikan ketika TK atau kelas 1 SD. Nah, itu kan sudah mulai mengenal ya. Jadi ada namanya mode parenting biasanya di dalam HP. Nah, itu bisa kita praktikkan, kita gunakan fasilitasnya. Terkadang orang tua ini tidak mengenal mode tersebut gitu.
1: Yeah.
2: Tidak mengenal mode tersebut. Jadi kita perlu edukasi, kita perlu literasi mereka bagaimana cara menggunakannya. Nah, setelah kita menggunakan, perlu kita namanya penanaman adab tadi itu. Penanaman adab. bagaimana etika menggunakan adab. Bila dulu kita menggunakan secara fisik, maksudnya kontak secara fisik, kita berhadapan dengan orang tua misalnya, yeah, bagaimana adabnya gitu kan. Betul. Lalu kemudian ada pergantian dengan media sosial, bagaimana yeah adab yang harus diajarkan begitu.
1: Tapi barangkali ini juga dirasakan oleh orang tua di luar sana, Pak Miftahul Ulum ya. Anak-anak sekarang ketika mungkin orang tua bapak atau ibunya chat gitu ya kan, panjang kali lebar, terus singkat, udah gitu nunggunya kayak orang lagi nunggu jawaban, aku sayang kamu tuh jawabannya entar gitu ya kan, 3 hari kemudian gitu. Bener. Kayak orang lagi jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan gitu ya kan, lama sekali. Apakah memang seperti itu? Tapi herannya, kita tuh kalau mau bilang ini anak pegang HP gak sih sebenarnya gitu, rasanya dia itu tangan itu gak terlepas dari gawai. Kemudian kalau dia menjawab teman-temannya tuh cepet, tapi kenapa ke orang tua kok ini? Nah, kemutia lagi ini, pernah gak melihat hal-hal seperti itu? Atau jangan-jangan pernah melakukannya ya sebagai pelaku ya? Atau mungkin contoh-contoh lain semacam melihat atau mengalami perilaku

0: semuanya pokoknya kalau rewel-rewel HP
1: dijulung.
0: Kalau ada maunya kayaknya mau nggak mau memang harus dikasih ya HP gitu ya. Jadi memang pernah ya. Tapi kalau misalkan perdebatan atau apa misalnya punya grup kan, punya grup WhatsApp apa gitu kan kalau anak-anak muda gitu, pernah nggak berdebat di situ dan kemudian kalau misalkan tidak cocok, tidak sependapat lalu kemudian keluar hal-hal yang nggak ngenakin gitu. Pernah juga?
1: Iya, pernah.
0: Pernah juga ngalamin ya. Baik, ini satu pengakuan dari salah seorang generasi muda Pak Mitahul ya. Jadi seperti itulah. Lalu
1: biasanya kan berbeda pendapat kayak gitu.
0: Lalu ya kalau Pian tadi kan mengatakan kalau dulu kan harus bertatap muka, harus ketemu ya untuk bisa seperti itu. Sekarang bahkan sepersekian detik pun bisa dilakukan kan? Iya. Lalu apa saja nih sebenarnya bentuk-bentuk perilaku di media sosial yang bisa dikategorikan bahwa ini kayaknya agak minus nih etikanya atau kurang beradabnya seperti itu, yang seperti apa? Jadi kalau kita punya batasan kategorinya kan kita bisa rem-rem tuh, oh yang kayak gini kayaknya enggak gitu. Nah seperti apa, silakan Pak Mitahul Ulum.
2: Oke. Untuk mengenai batasan bagaimana kita bermedia sosial, mana baik dan mana buruk, itu harus kita namanya dalam Islam itu ada ihtiyat. Jadi sikap kehati-hatian. Jadi sebelum berkomentar, nah itu kita pikirkan dulu nih, redaksi yang akan kita tulis itu ataukah menyinggung seseorang, ataukah mengkritik dengan baik, atau dia akan menimbulkan fitnah gitu kan. Nah, karena dalam Al-Qur'an dikatakan qaulan sadida gitu kan. Perkataan tuh harus yang baik gitu, jangan berkata yang jelek gitu.
0: Ya.
2: Kita sudah tahu nih bagaimana ada kalimat-kalimat yang negatif dan positif gitu kan. Tapi kerap kali ini di konten-konten gitu yang lebih laris atau yang lebih viral gitu kan, biasanya sesuatu yang kontradiktif dengan apa namanya keilmuan yang ada gitu. Sesuatu yang kira-kira booming nih. Nah itu nanti kira bakal menjadi bom waktu yang dirasakan orang tua. Kalau seandainya orang tua tidak benar-benar menjaga bagaimana anak menggunakan gadgetnya, itu bisa meledak tuh ntar. Makanya tadi ada sikap yang dikatakan Mutia tadi, ada sikap anak-anak yang biasanya dia
1: merengek gitu kan
2: karena terlalu sering berhadapan dengan gawai. Selain itu juga mungkin karena dia ada komunikasi yang kurang efektif antara kedua orang tua dengan anak gitu. Nah komunikasi yang tidak efektif ini bisa jadi anak menjadi mencari pelampiasan akhirnya. Mencari pelampiasan, entah itu nanti dia seandainya berkata kasar di media sosial dan lain-lain. Nah ini perlunya peranan orang tua ketika anak sudah mengenal gawai tadi itu.
0: Berarti nggak cuman menghadiri tapi betul-betul hadir untuk
2: hadir
0: anak ya. Karena jangan-jangan seperti ini Pak Mita, bahwa efektif menurut orang tua, ya saya sibuk, saya lagi repot-repotnya ini kan, daripada dia gangguin ya udah saya kasih HP. Efektif buat saya tapi tidak untuk anak kan begitu. Ya, sekarang kan permasalahannya kita agak tinggian dikit nih levelnya. Misalnya kan tadi kan kalau misalkan masuk kategori kurang beretikanya ketika kita bermedia sosial, ya salah satunya mungkin ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak baik, menyinggung perasaan orang, kritik dan lain sebagainya. Kritik kalau membangun kan gak masalah.
2: Gak masalah.
0: Tapi masalahnya kritik ini gak semua orang suka Pak Mirta. Iya kan?
2: Benar.
0: Walaupun niatnya setulus apapun 100% mendukung nih, tapi kalau bentuknya kritik, orang paling ogah tuh, mau kayak kata-kata gimana paling ogah gitu ya kan. Nah tadi kan dikatakan juga tujuannya itu. Nah ini malah justru itu tujuannya Pak Mipta. Saya mau privat beberapa orang yang memang tujuannya untuk nyindir dia gitu. Emang niat banget gitu ya kan. Apakah cukup ini diselesaikan lewat media sosial, atau sebenarnya ada cara-cara lain untuk kita bisa mengendalikan ketika keinginan itu kita lakukan di media sosial? Biasa kan kita kalau lagi ada masalah apa, langsung up begitu ya. Bahkan kita langsung tujuh nih. Ngerasa tuh ya kan.
1: Mau efek

0: efek ya kan.
1: Oke, gimana untuk kita mengendalikan hal yang seperti itu? Kadang kan spontanitas, Pak Mipta, Mutia barangkali juga pernah ngalamin kan. Gitu, silakan.
2: Memang spontanitas ya, tapi kan kontrol diri.
1: Itu kadang udah satu jam kemudian.
2: Itu kontrol baru istighfar diri ada di kita gitu. Karena kontrol diri ada di kita. Maka kalau seandainya kita memang berkeinginan untuk tertuju pada seseorang, mungkin bahasanya mungkin bisa lebih umum gitu ya, dan juga tidak langsung menyinggung kepada orangnya secara spesifik gitu.
1: Berarti ini nyinggungnya setengah-setengah ya?
2: Nyinggungnya secara sopan lah, dengan gitu, bahasa yang santun gitulah. Dan juga mungkin juga bisa lah langsung. Alangkah lebih baik tuh mungkin japri kalau
1: kayaknya ini menyinggung ala Pak Mipta, ini menyinggung syariah ya. Bukan ya?
2: Mungkin ya. Mungkin lebih baik tuh
1: japri apa, ya.
2: Langsung japri gitu kan.
1: Tetap apa, di medsos tapi jalurnya beda gitu ya.
2: Iya gitu. Betul. Jadi gak ada lagi ruang bagi orang lain kalau Sandi kita buat status ya kan.
1: Iya.
2: Itu kan bisa jadi membuat ruang untuk orang lain bergibah gitu loh jadinya. Betul. Nanti kan.
1: Ada potensi ke arah sana.
2: Ada potensi
1: sana,
2: ke arah sana gitu. Jadi lebih baik bagi saya mungkin japri saja kepada orangnya. Katakan dengan santun apa permasalahan gitu kan. Bagaimana solusinya biar sama-sama enak lah, jalan keluarnya apa gitu.
1: Dia sekarang jabatannya udah naik, udah dapat kerjaan mentereng, sombong gitu ya kan. Tapi gak sebut nama, yang rasa berarti iya kan gitu. Kadang kita kayak cuci tangan setelahnya ya. Pernah sih punya teman kayak gitu? Enggak ya, mudah-mudahan enggak sekali ternyata. Baik, cara membedakan kebebasan berpendapat dengan ucapan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain, ini salah satu keahlian yang harus kita punyai juga ya ketika kita bermedia sosial. Baik, kejadian-kejadian apa sebenarnya selain beberapa hal tadi Pak Mipta dan juga Mutia yang bisa dikategorikan bahwa ini perlu dibenahi nih etikanya atau adabnya seperti itu agar tidak terulang lagi, agar tidak banyak lagi orang-orang yang tersakiti dengan gak cuman lisan ini, kayaknya udah ketikan jari kita gitu.
2: Iya memang. Karena ada perubahan kan. Kalau dulu memang dari, kalau dari falsafah Banjarnya, benganga dahulu hanyar berucap ya kan.
1: Benganga dulu hanyar berucap
2: ya kan.
1: Translate-nya
2: jadi sebelum berucap itu pikirkan dulu nih apa yang
1: buka mulutnya ucap. Ya
2: buka mulutnya, buka mulutnya baru ngomong gitu. Jadi ada jeda.
1: Okay.
2: Ada jeda dulu. Itu jeda perlu kita gunakan.
1: Ah udah terlanjur biar aja sudah. Ya.
2: Kalau sudah terlanjur berarti ada namanya evaluasi, bagaimana kedepannya nanti kita harus
1: lebih hati-hati lagi.
2: Lebih hati-hati lagi. Iya. Mohon maaf tadi apa pertanyaannya? Saya agak lupa.
1: Iya, untuk kita bisa lebih bijak lagi lah seperti itu ya. Jadi benganga dulu. Hanyar
2: Mbak ucap.
1: Nah kita ini kan sekarang udah terlanjur nih, jari kita itu kadang ya itulah spontanitasnya jari. Ketika itu sudah terjadi, bagaimana kemudian sebagai, khususnya kan kita kan di Kalimantan Selatan nih, dikenal sebagai masyarakat yang beriman, yang beradab kan seperti ya, itu benar. Termasuk juga ketika kita bermedia sosial. Nah contoh-contoh tadi kan hanya beberapanya saja ya. Untuk kita mengendalikan atau ngurang-ngurangin lah yang kebiasaan seperti itu gimana sih? Susah tidak?
2: Mengurangi
1: atau kita gak sadar sih pernah kayak gitu?
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi ya.
2: Bisa jadi. Karena seseorang itu kan kita hidup di era media sosial nih ya. Kerap kali sesuatu yang viral lebih dahulu kita anggap benar. Terkadang atau butuh keviralan dahulu kemudian baru ditanggapi
1: karena orang banyak nih.
2: Tapi tidak menjamin keviralan itu adalah suatu kebenaran.
1: Oke.
2: Pernah terjadi di bukan di Banjar, mungkin di Indonesia. Pernah terjadi hoax yang lumayan besar tuh, lumayan rame waktu itu. Dan ternyata itu adalah kasus hoax gitu,
1: nggak benar gitu ya?
2: Dan nggak benar gitu.
1: Oke.
2: Jadi perlu namanya tabayun tadi itu. Kalau dalam Islam itu tabayun dulu nih. Check and recheck lah. Check and recheck.
1: Berarti ini masuknya ya cara membedakan bahwa apakah ini kebebasan berpendapat dengan ucapan yang merugikan salah satunya dengan tabayun ini.
2: Ah iya, dengan tabayun.
1: Cek dan recheck kalau
2: recheck
1: bahasa
2: gitu, iya.
1: Hawknya sekarang udah ini. Tapi ketika diingetin kadang kan okay lah misalkan ini mau gempa misalnya kayak gitu. Misalnya ini kan okay. Atau misalkan tentang penculikan, kejadiannya begini-begini gitu. Padahal di situ enggak ada. Ada tuh yang protes, Pak Mifta dan juga Mutia. Jangan menyebarkan sesuatu yang hoax misalnya ya, yang sesuatu yang enggak benar. Ada lagi mungkin pendapat yang lain, ya enggak apa-apa, walaupun enggak ada di tempat kita kan jadi kewaspadaan kita bersama. Maksudnya kan sebelum terjadi. Tapi bagi orang tua yang panik kan ini akan jadi keresahan, kegaduhan. Oh, apa iya apa enggak ya gitu. Nah, menyikapi fenomena seperti itu bagaimana sih seharusnya? Karena ada perbedaan pendapat di sana.
2: Nah, karena yang melek biasanya adalah anaknya daripada orang tuanya ya.
1: Kadang
2: kan?
1: Memang begitu.
2: Kebanyakan memang begitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi anak itu lebih melek. Dan kalau di Indonesia ini sebenarnya sudah bagus karena media sosial atau pemerintahan itu sudah memiliki media sosial yang verifikatif.
1: Iya. Ya kan? Oke. Okay.
2: Jadi apapun informasi mengenai hal tersebut kita bisa rujuk langsung kepada media resmi dari pemerintahan tersebut. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang dikiranya kok tidak masuk akal atau kurang lumrah, jadi cross check lagi ke akun resminya dari anaknya nih ya, kalau dari anaknya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau dari orang tua kita tenangkan, kita kenalkan bagaimana cara kerja media sosial menyebarkan informasi begitu.
1: Iya, kan banyak juga kasus penipuan.
2: Nah, benar itu.
1: Kalau kita nggak benar-benar teliti kan repot juga ya. Saring sebelum sharing itu sering kita dengar, tapi bentukannya seperti apa, kemudian juga pola kita menerapkannya seperti apa kan kadang tidak dipahami oleh semua orang. Bagi yang udah melek sih nggak masalah ya, nggak gampangan gitu untuk ikut. Okay lah, kadang yang viral baru diikutin karena viralnya seperti itu ya. Tapi ini tantangan tersendiri di era sekarang. Kalau menurut Mutia sendiri bagaimana menghadapi tantangan seperti ini?
0: Ya menurut saya benar yang dibilang Bapak tadi tuh. Kan biasa orang tua tuh lebih panik, kayak kan ada kasus nih yang di Indonesia juga gitu. Nah, Mama Ulun tuh sebenarnya panik kayak jangan keluar malam lah kalau pina ada ini karena temakan
1: hoax
0: itu. Habis tuh Ulun padahi itu tuh adalah hoax, habis tuh gimana cara kerja media sosial gitu. Sampai Mama Ulun tenang dan akhirnya ternyata bujur itu tuh hoax gitu.
1: Kan mengganggu pikiran juga, iya. Tapi nggak dipikir juga kepikiran, dipikirin menghantui pikiran, repot tidur. Juga nggak bisa tidur ya kan. Pernah ada pocong nggak?
0: itu
1: sempat ya.
0: Iya.
1: Nah, termasuk seperti itu. Baik, kita jeda sebentar ya untuk nanti kita lanjutkan kembali. Pendengar dan juga pemirsa, barangkali ada hal yang mau disampaikan terkait dengan tema kita pagi hari ini. Silahkan di line telepon 3252602, atau jangan-jangan ini Anda juga pernah punya pengalaman yang sama terkait dengan tema kita pagi hari ini. Silahkan bisa juga di WhatsApp Pro4, kami tunggu di 0895-3405-09539. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
9: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
8: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
10: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
11: Sama-sama.
12: Bunda, janca main TikTok tarui.
13: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
12: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
13: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
12: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
15: RRI Digital saja toh.

0: Kada Ingat. Dangari akan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih bersama di Pandiran Mbak Isukan hari ini mengenai beradab di era digital atau menjaga etika di media sosial. Tadi sudah kita ketahui beberapa peristiwa atau mungkin beberapa hal yang juga sering terjadi dalam kehidupan bermedia sosial, khususnya di era saat ini yang kita tahu juga bahwa media sosial ini sudah tidak terlepas dari kehidupan kita ya, untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk siar agama pun juga bisa dilakukan di sana, bahkan hiburan dan juga menjalin sebuah koneksi vitas ini juga bisa dilakukan di sana. Baik, tapi yang namanya perkembangan, yang namanya teknologi, pasti ada hal baik dan juga sebaliknya, ada positif dan juga negatifnya. Tapi kita menimbang semuanya, tentu ingin mendapatkan lebih banyak nilai-nilai baik dari apa yang sudah tidak bisa terlepas dari kehidupan saat ini. Tapi godaannya ini, tantangannya ini juga tidak sedikit ya. Kita mau ngerjakan satu aktivitas yang menurut kita memang harus selesai hari ini, tapi ketika kita udah scroll, termulai nih sudah scroll, gak berasa satu jam udah lewat. Nah, jadi ruang produktivitas kita itu udah berkurang dong ya. Nah, gitu ya. Apalagi kalau ini sampai terjadi satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu, kali satu bulan, kali satu tahun, berapa yang terbuang percuma seperti itu. Tapi perjalanan mengenai kita bermedsos kan tidak hanya scroll-scroll saja ya, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan etika seperti itu. Baik, lalu seperti apa Pak Mifta dan juga Mutia untuk peran pendidikan dan juga keluarga agar kita ini memiliki pengetahuan, memiliki etika yang baik, memiliki adab yang baik ketika kita juga melakukan kegiatan bermedsos, tantangannya kan juga tidak sedikit. Silakan. Iya, terserah.
2: Mau siapa saja, terserah.
1: Iya, terserah saja. Mau siapa duluan? Bagaimana peran pendidikan dan keluarga? Atau kalau keluarga seperti apa, Mutia?
3: Kalau di keluarga,
1: peran keluarga
3: untuk media sosial.
1: Ini kayaknya nih hatinya kemana nih, orangnya kemana ya si Mutia nih? Lagi ada yang ditunggu ya?
3: Gak ada.
1: Gak ada ya. Baik, sejauh mana peran pendidikan dan juga keluarga? Tapi saya mintanya keluarga dulu kalau dari versi Mutia, untuk kita bisa membentuk etika generasi muda sekarang ini.
3: Kalau di keluarga tuh kayak sering ngumpul biar lebih ke gimana ya, menjaga etika kayak gitu, kayak sudah patuh loh di rumah, beretika. Nah, pas sudah di media sosial tuh ikut juga patuh kayak beretika karena sudah terbiasa di rumah. Jadi pentingnya peran keluarga di saat beretika kayak gitu.
1: Iya, gimana mau ini ya, kadang kita okelah sedang duduk sama-sama kadang di rumah gitu ya, tapi HP masing-masing di tangan ya kan, kita bersama hanya fisiknya saja tapi pikiran dan hati masing-masing anggota keluarga entah kemana. Apakah ini juga yang harus dibenahi? Oke, silakan saya ke Pak Mifta juga nih.
2: Seharusnya dibenahi ya. Tapi kita bisa lihat nih, dalam keluarga itu kan sebenarnya tempat pendidikan pertama bagi anak.
1: Betul
2: ya kan? Jadi namanya keluarga, kalau sudah namanya dia mengenal gawai gitu kan, dan orang tua juga harus tahu bagaimana dia memanfaatkan gawainya, kapan waktunya, otomatis anak juga akan, namanya dia mimicking kan, mimicking dari orang, dari apa yang dia lihat, apalagi dari sekitar keluarganya. Kalau sudah mengenal, jadi perlu namanya penanaman adab tadi. Udah penanaman adab, terus tanggung jawab. biasanya kalau anak kecil, kalau kita di masa-masa sekarang, kita sering lihat nih anak-anak kecil, biasanya orang tuanya ngasih timer gitu. Ngasih timer dulu. Kapan nih waktunya dia cuma sekitar 5 menit, setelah 5 menit boleh pakai gawai lagi. Dalam sehari dibatasin begitu. Nah, kalau sudah membentuk tanggung jawab, otomatis akan terbentuk moralnya dia, kesadaran moral untuk kapan dia harus berinteraksi, kapan dia bisa berselancar. Jadi peranan orang tua di masa masih dini itu penting banget ketika hal tersebut. Dan juga perlu dalam keluarga itu membuat quality time. Di mana HP tidak boleh digunakan sama sekali. Jadi hanya perlu tatap muka, menghabiskan waktu bersama. Tidak ada no gadget time gitulah.
1: Aturannya harus tegas dan jelas nih ya.
2: Harus jelas dan tegas gitu.
1: Bapak tegas, ibunya alah kasihan lah Pak, kasih bentar aja gitu ya kan. Atau mungkin pas baru-baru bolehlah gitu. Atau nanti ada kondisi anak yang barangkali lagi sakit atau apa, ya udah kan dia pasti bengong, enggak ada aktivitas fisik gitu ya. Ya udahlah kasih HP gitu. Hah. Di mana ini enggak konsisten ini ya. Oh, wah, susah jadi menerapkan konsistensinya itu seperti apa?
2: Kan banyak nih kasus-kasus anak-anak dari kecil nih, biasanya dia speech delay kan.
1: Betul.
2: Speech delay kan salah satunya karena dia tergantungan kepada HP. Oh,
1: ini berarti faktor yang tidak bisa dikesampingkan ya.
2: Iya, memang tidak bisa dikesampingkan. Jadi kenapa kok harus quality time dengan keluarga? Jadi ada namanya melatih sensorik ya kan. Melatih sensorik itu bisa dengan mainan, dengan apapun gitu kan. Jadi orang tua itu harus benar-benar hadir dalam kehidupan anak dari masa kecil gitu. Nah, itu sangat penting banget. Jadi namanya orang tua itu kan memang berbeda pendapat, tapi harus ada kompromi antara mereka bagaimana pendidikan yang harus diajarkan pada anaknya.
1: Berarti adab atau etika bermedsos tidak hanya kita menjaga kata-kata yang tidak enak, tidak hanya kita menyampaikan pendapat yang baik, tapi juga bagaimana mengatur waktu kita bermedsos ini juga penting dan itu harus ditanamkan sejak dini ya. Baik, kita jeda untuk menerima pertanyaan dari satu pendengar kita ini, Pak Mifta dari Haris Prasetya. Salam budaya semuanya untuk narasumber malam. Kok ini malam ya? Yang baru mana nih? Yang tadi mana? Yang baru. Ya. Oke, Pandiran Mbak Isukan ya. Mau bertanya, saya Haris dari Kota Jogja. Oke, mohon izin bertanya mengenai tema obrolan pagi hari ini, beradab di era digital, menjaga etika di media sosial. Dalam sistem belajar memperbaiki hubungan antara orang yang berbicara dengan yang diajak bicara di media sosial, bagaimana saran dalam merawat etika agar tidak ada kecerobohan tanpa melihat orang itu introvert atau sebaliknya di media sosial? Demikian.
2: Jadi merawat, ini kasusnya hanya untuk orang introvert saja.
1: Bagaimana saran dalam merawat etika agar tidak ada kecerobohan tanpa melihat orang itu introvert atau sebaliknya? Atau keduanya?
2: Atau keduanya, sebenarnya lebih umum lah ya.
1: Betul.
2: Okay. Pak Haris ini dari Jogja, saya juga kebetulan dulu tinggal di Jogja pernah kuliahnya.
1: Berarti nanti kita kalau ketemu makan gudeg ya?
2: Boleh itu. Nah, jadi ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan sebenarnya ya. Kecepatan kita dalam membalas nih. Perhatikan durasi kita membalas seseorang. Kita harus tahu dulu nih, urgen atau tidak urgen.
1: Ya
2: kan? Kalau urgen, jadi kita perlu membalasnya dengan cepat. Kalau tidak, ya berarti ada waktu senggang untuk kita berpikir apa yang perlu kita balas.
1: Gak buru-buru ya.
2: Iya, gak buru-buru. Kali aja minjemnya duit gitu kan. Lagi gitu.
1: Udah, assalamualaikum, apa kabar? Curiga ini. Apalagi lama gak ada kabar, tiba-tiba masuk ya kan.
2: Nah, kemudian jangan meng-share sesuatu yang sifatnya mudah menyinggung, begitulah. Mudah menyinggung. Jadi perhatikan apa yang ucapan perlu kita
1: jaga.
2: Lalu kemudian apa yang, siapa tahu orangnya tadi sensitif atau tidak ya kan?
1: Nggak tahu kan?
2: Tidak tahu kan?
1: Hati orang.
2: Bisa jadi karena anak-anak muda zaman sekarang nih kadang dia membaca pesan dengan nada.
1: Wih.
2: Iya kan?
1: Gimana tuh?
2: Membaca pesan dengan nada. Ada namanya typing Gen Z gitu. Typing Gen Z. Jadi dia tulisannya kecil-kecil gitu. Nanti belakangnya harus ada emotnya lah atau dengan huruf berapa huruf gitu lah. Nah, itu yang perlu diperhatikan di anak-anak zaman sekarang nih. Bagaimana ketika mereka saling membalas pesan. Nah,
1: salah comot emot bahaya enggak sih?
2: Salah comot emot bahaya ntar tuh.
1: Boleh tafsir ya.
2: Terus juga kalau seandainya di medsos itu, jangan seringkali membandingkan seseorang dengan orang lain. Fokus sama lawan bicara kita nih. Kalau seandainya dia curhat, ya kita tanggapi curhatnya. Jangan nanti malah adu curhat. Gitu.
1: Curhat balik?
2: Curhat balik.
3: Adu nasib.
2: Adu nasib jadinya gitu kan.
1: Adu skill di situ ya. Nah,
2: karena media sosial itu kan ibarat kampung lah kalau kata saya bilang ya.
1: Kampung.
2: Kampung. Jadi misalnya Facebook, kampung Facebook gitu, atau kampung Tweet gitu kan, atau kampung Instagram, di mana kita bisa saling berinteraksi antara orang lain gitu kan. Nah, kalau di dunia realnya nih, dunia nyata, kita kan kalau berkomunikasi dengan seseorang kan ada unggah-ungguhnya nih, kalau dalam bahasa Jawanya mungkin ya, ada tata kramanya, ada sopan santunnya, sama ketika di desa Facebook, desa YouTube, desa yang lain.
1: Sama
2: nah itu
1: aja.
2: Ada tata kramanya juga. Bagaimana
1: berarti di mana bumi dipijak ya?
2: Ya, di mana bumi dipijak, di situ Facebook dijunjung. Oh, bukan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Di mana bumi dipijak, di situ tanahnya dikeruk. Okay.
2: Wah, mana nih? Takut
1: ya. Dikeruk. Ini mumpung lagi kemarau buat uruk ya kan?
2: Jadi tancapkan lagi nih, berarti dia berselancar di media sosial ini gunanya adalah untuk mempererat tali silaturahmi.
1: Iya.
2: Katanya kan menjaga silaturahmi itu memperpanjang umur.
1: Katanya begitu. Banyak-banyak aja bersilaturahmi begitu ya kan.
2: Okay.
1: Ini ditanyain kabar sekarang jawabnya lusa.
2: Sudah basi.
1: Sudah basi ya kan. Terus ada yang senang basa-basi dulu ya. Biasalah seperti itu. Ada yang to the point aja gitu kan. Ada yang so akrab, coy, ada enggak 100?
3: Di
1: mana tuh adabnya yang kayak gitu? Karena memang kita sudah menganggap sedemikian akrab, jadi enggak perlu lagi yang begitu. Keseringan kita menganggap kayaknya enggak penting nih gitu. Nah, itu gimana tanggapannya?
2: Namanya pertemanan tuh ada levelingnya ya. Ada
1: bisa 4-2, 4-3 nih Mutia.
2: Iya kan? Ada levelingnya nih.
1: Iya.
2: Iya kan biasanya kalau kita akrab banget, gimana gaya bicara kita gitu kan. Sesuai kan saya dengan
1: sekedar akrab?
2: Kalau sekedar akrab, ya berarti harus menggunakan bagaimana formalnya orang yang tidak akrab.
1: Gak akrab?
2: Kalau tidak akrab juga sama dengan yang penting sopan santunnya tetap terjaga sebenarnya.
1: Kalau enggak ini cuma so akrab? Beda lagi ya.
2: Biasanya ada sesuatu yang tersembunyi ingin apa begitu.
1: Itu pasti sering di alam juga ya.
2: Tersembunyi,
1: Baik, ini enggak terasa karena waktunya udah berada di penghujung kebersamaan kita Pak Mipta dan juga Mutia. Lalu ada prinsip sederhana apa yang sebaiknya dipegang oleh masyarakat sebelum mengunggah, mengomentari atau barangkali membagikan sesuatu di media sosial? Yang sederhana aja. Biar kita enggak dikatakan orang yang enggak punya etika dalam bermedsos seperti itu.
2: Jadi sebelum apapun kita mengunggah sesuatu, baiknya ini lagi-lagi memang tidak jauh dari kata saring sebelum sharing. Jadi cek dulu sumbernya, cek dulu kebenarannya, cek dulu konteksnya, apa manfaatnya dan juga apa dampaknya untuk kita dan juga untuk masyarakat yang lebih luas.
1: Baik, kalau Mutia ada pesan apa?
3: Ya mungkin kita tuh sebelum mengunggah sesuatu tuh berpikir dulu, terus tuh berbicara dengan santun, menghormati orang lain. Pokoknya jangan sampai kayak tadi malah temakan hoax. Kita cari kebenarannya dulu.
1: Bertanggung jawab ini tadi juga hal yang menarik Pak Mifta, bahwa ketika kita barangkali sudah terlanjur ikut berkomentar, ikut mengunggah sesuatu yang ternyata itu tidak baiklah untuk konsumsi di era digital ya kita bermedsos, tanggung jawab seperti apa yang seharusnya kita lakukan ketika itu sudah terlanjur?
2: Tanggung jawab kita mengklarifikasi. klarifikasi dari apa yang telah kita tuliskan di media sosial. Kalau seandainya dalam bentuk konten, mungkin bisa kita hapus, kita take down, kemudian kita buat klarifikasinya. Atau seandainya dalam bentuk komentar, di mana algoritma itu seringkali mendukung.
1: Nah, itu betul. Nah,
2: jadi kita juga perlu memberikan klarifikasi lagi kepada orang yang kita komentari gitu. Karena kerap kali yang kita komentari adalah sesuatu yang impulsif gitu kan, sesuatu yang benar-benar datangnya itu tidak terduga, tidak ada kita pikirkan, tidak ada apa. Makanya jari memang lebih sering kali di media sosial ini bergerak lebih cepat daripada pikiran.
1: Iya, ada satu postingan yang wah, ini kayaknya benar nih apa yang aku rasakan, tapi ketika aku unggah ini akan ada hati yang terkena gitu. Ya udah, bodo amat, aku nggak sebut nama gitu ya kan. Tapi beberapa menit atau beberapa waktu kemudian sadar, ih kayaknya ngapain ya, kayaknya nggak dewasa deh kalau kayak gini. Udah tarik lagi. Ada seperti itu tarik ulurnya ya. Kalau pendengar ada sudah di fase itu, maka ini sudah mulai dewasa bermedsos seperti itu ya. Karena tidak semua hal harus di posting, tidak semua hal juga harus di update seperti itu ya, dibikin lisannya diem, jarinya update story. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini yang sudah bersama-sama. Demikian juga ini untuk Pak Haris Prasetya di Jogja yang sudah bersama. Semoga berkenan dengan jawaban yang disampaikan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pendengar Dasana Pro 4, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Miftahul Umam LC/MAG selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari. Terima kasih juga untuk Mutiara Sari, mahasiswi Akidah dan Filsafat Islam UIN Antasari. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini menjadikan kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, bukan hanya soal kebebasan berbicara saja, tapi juga tentang adab dan juga etika. Terima kasih, selalu sehat untuk Mutia dan juga Pak Mif Tahul Umam, untuk nanti bisa berkenan hadir kembali membersamai di acara Pro 4 begitu ya. Baik, terima kasih pendengar, saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat Baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di pelataran Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan pada Kamis 13 Agustus 2026 Baisukan. Kehadiran jajaran legislatif tersebut menjadi bagian dari momentum kebersamaan berataan elemen daerah dalam memperingati perjalanan pembangunan Banua. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, mengatakan hari jadi ke-76 menjadi momentum gasan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Sidin berharap seberataan elemen masyarakat terus bersinergi demi mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, wan sejahtera. Adapun tema hari jadi tahun ini, Tugul Maharagu, Bagawilaju, Banua Maju, nang menggambarkan tekad masyarakat untuk menjaga persatuan, wan tarus bekerja keras. Menurut Supian Haka, semangat tersebut dinilai penting gasan memastiakan pembangunan di Kalimantan Selatan berjalan secara berkelanjutan, wan memberikan manfaat nang luas. Supian Haka juga menyampaikan apresiasi gasan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian para tokoh masyarakat, ulama, pelaku usaha, serta seberataan elemen masyarakat nang selawas ini berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Menurut Sidin, kemajuan Banua kada terlepas dari kolaborasi berbagai pihak dengan semangat kebersamaan. Demikian Habar Perempat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak Pro4. Selamat berjumpa kembali kita di Jumat Berkah ini bersama Anissa ya, di hari Jumat 14 Agustus 2026. Yang mana ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal ya, bulan mulia dan bulan selawat ya, dan sanak Pro4 ya. Di hari Jumat Berkah ini, setelah tadi bersama Eli baisukan, sekarang masih baisukan jua hingga kena jam 3 kamarian waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan beragam rangkaian acara yang sudah kita siapakan gasan bubuhan pian seberataan. Dan seperti biasa, pada pukul 10 baisukan hingga 11 baisukan, Ulun akan membahas mengenai kuliner ya, di segmen Dandaman Banua. Segmen yang menghadirkan informasi mengenai kuliner daerah dan juga sajian lagu-lagu Banjar. Untuk kulinernya, Ulun ini tertarik benar untuk membahas beberapa olahan makanan daerah dari pisang. Ya, seperti yang kita tahu, pisang ini tumbuh sangat subur di Indonesia ya. Bahkan setiap daerah itu hampir berisi pohon pisang. Jadi kita akan mengulik-ulik ya, beberapa dari daerah-daerah yang ada di Indonesia ada olahannya apa aja nih. Seperti misalnya dari Sumatera Utara, kemudian dari daerah Jawa Barat, dari daerah Jawa, dan tentunya dari daerah Kalimantan Selatan ya. Sebelum Ulun sampaikan, Ulun akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu Banjar untuk menemani buhan pian seberataan di Dandaman Banua.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih bersama Anissa di segmen Dandaman Banua ya. Di pagi menuju siang ini kita akan hadirkan informasi mengenai kuliner daerah yang merupakan olahan dari buah pisang ya. Yang pertama kita langsung saja dari Kalimantan Selatan ya, dari tanah kebanggaan kita, kecintaan kita, yang mana ada sebuah wadai yaitu Amparan Tatak. Nah, ini sudah terkenal benar karena rasanya yang enak banget ya, dan senang perempat ya. Dan Amparan Tatak ini merupakan wadai basah berbahan dasar tepung beras, kemudian santan, gula, lawan jua pisang ya, karena pisang ini itu adalah bintangnya, seperti itu ya. Dan kada cuma di daerah Banjarmasin, jajanan ini, wadah ini juga menyebar seiring dengan perkembangan dan penyebaran penduduk asli Banjar keluar daerah ya. Jadi di seluruh Kalimantan Selatan ya, bahkan menyebar juga di Kalimantan lainnya seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, meskipun mungkin dalam penyajian atau modifikasi yang sedikit berbeda. Nah, wadai ini selalu hadir untuk mengisi aneka jualan makanan, apalagi ketika pasar wadai Ramadan. Beuh, itu banyak benar acil-acil nang berjualan Amparan Tatak. Tinggal dipilih aja hendak yang mana ya, kalau dan teksturnya yang lembut serta rasanya yang didominasi manis dan gurih, maulah kue ini atau wadai ini menjadi sajian buka puasa ataupun camilan sehari-hari yang pas dan juga banyak dicari masyarakat ketika memilih menu camilan atau menu takjil untuk buka puasa. Nah, dari Kalimantan Selatan kita akan ke daerah Sumatera. Ada sebuah olahan pisang ngarannya godok pisang atau cekodok. Nah, wisata ke daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat rasanya kada lengkap tanpa jajanan kue atau wadai yang satu ini. Jadi ini wadai khas Sumatera Utara ya, atau Barat juga. Godok pisang atau cekodok atau godo-godo ngaran lainnya adalah kue bola pisang khas Sumatera yang digoreng hingga kecoklatan. Rasanya itu legit ya, karena memakai pisang kepok, raja, atau pisang batu yang memang sudah matang atau kematangan gitu. Nah, bahan pembuatannya cukup sederhana, yaitu pisang, terigu, gula, garam secukupnya. Bisa disesuaikan ya takaran gulanya. Untuk yang suka manis ya boleh dibanyakin, tapi kalau yang kada ketuju manis boleh dikurangi, dibatasi gulanya ya. Tetap harus pakai gula sih menurut ulun ya, supaya untuk memberikan rasa legitnya. Hanya saja bisa disesuaikan takarannya sesuai kesukaannya masing-masing ya. Dan jangan kada ingat juga baking soda. Ada beberapa daerah juga menambahkan parutan kelapa dalam adonannya supaya rasanya semakin mantap, semakin gurih. Nah, dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat, nanti kita akan beralih ke daerah Jawa Barat ya, tapi setelah dua lagu Banjar berikut ini. Tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di Dandaman Banua, yang mana kita masih membahas mengenai olahan pisang untuk kuliner-kuliner daerah ya. Berikutnya, seperti Nang Ulun padahkan tadi sebelum lagu ya, Ulun akan ke daerah Jawa Barat ya. Sebujurnya makanan ini terdiri berasal dari Jawa Barat dan juga Jawa Tengah nih, Dang Sanak Prompat ya. Apa sih Nisa? Ya, jadi makanan berikutnya adalah Nagasari. Nagasari yang asal-usulnya ya, ada dua versi. Ada yang dari Jawa Barat, ada juga yang dari Jawa Tengah ya. Dan Nagasari itu enak banget sih, dasar anak perempat ya. Tapi kalau sekarang memang sudah agak berkurang ya keberadaannya ya, seperti itu. Nah, untuk Nagasari ini merupakan kue tradisional khas Indonesia yang dibungkus dengan daun pisang dan terbuat dari tepung beras, santan, gula, dan juga bahan-bahan lainnya, serta ada isian buah pisang di dalamnya yang dibalut dengan daun pisang, seperti itu. Kemudian dikukus hingga matang. Dan kue basah ini atau wadai basah ini sangat cocok ya dinikmati dengan segelas kopi ataupun segelas teh tawar, karena Nagasari ini rasanya cenderung manis dan juga gurih, Dang Sanak Prompat ya. Kalau dari asal-usulnya ya, Nagasari ini berasal dari gabungan kata naga dan juga sari. Kata naga diartikan sebagai hewan legenda Cina yang menjadi lambang kehormatan. Sedangkan kata sari berarti isi yang utama dari suatu benda. Makanya kalau digabungkan, nama Nagasari berarti isi utama dari sebuah benda atau makanan yang dianggap terhormat ya. Dan ini menjadi Nagasari ini menjadi lambang ketulusan hati serta sebagai upaya untuk mendoakan kebaikan dan juga kemurahan dan sebagai rasa syukur ya dari Tuhan Yang Maha Esa supaya dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan kue Nagasari ini disajikan dalam acara-acara penting biasanya lah, dan acara sosial masyarakat di daerah Jawa Barat dan juga daerah Jawa Tengah, yang mana kesederhanaan hidangan kue Nagasari ini menggambarkan ketulusan dan juga kebersihan hati serta harapan tuan rumah agar didoakan kebaikan dan juga kelancaran acaranya. Nah, itu tadi Dang Sanak Prompat beberapa olahan pisang dari Kalimantan Selatan, kemudian dari daerah Sumatera hingga daerah Jawa, seperti itu. Dan setelah ini kita akan tutup segmen Dandaman Banua ini dengan dua lagu Banjar, dan nantinya jam 11 setelah membacakan kabar berita, Ulun akan hadirkan informasi tips UMKM hanya di Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalala pun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari tanah Banua.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Level, makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Provinsi Kalimantan Selatan terus memantapkan rekomendasi lawan mendalamkan data wan informasi dari berbagai instansi nang terkait. Langkah ini dilakukan gasan memastikan rekomendasi nang disusun baisi dasar nang kuat wan kawa menjawab masalah distribusi BBM di daerah. Rapat pansus nang ini dipimpin Ketua Pansus HM Syarifuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Kartoyo pada Selasa 11 Agustus 2026. Pertemuan nang ini menghadirkan Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Wan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Pansus menggali berbagai informasi yang berkaitan lawan distribusi BBM bersubsidi, sekaligus meminta data pendukung dari masing-masing instansi. Data yang didapatkan ini menjadi bahan penting gasan memperkuat kajian sebelum rekomendasi Pansus ditetapkan. HM Syaripudin menegaskan saban pembahasan pansus akan mendahulukan data wan fakta supaya rekomendasi nang dihasilkan kada cuma berdasarkan asumsi. Karena itu berbagai keterangan dari instansi terkait harus dihimpun wan dicocok akan lawan data nang sudah dimiliki pansus. Wayah ini pansus masih harus mendalamkan wan mencocokkan data dari berbagai sumber, gasan memastikan seberataan informasi nang digunakan kawa dipertanggungjawabkan. Proses ini dinilai penting supaya rekomendasi nang dihasilkan bujur-bujur berdasarkan kondisi wan masalah nang terjadi di lapangan. Pansus juga berencana melanjut akan koordinasi lawan sejumlah pihak di tingkat pusat, gasan memperluas informasi nang diperlukan. Demikian kabar perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perempuan Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat siang dan sanak perempat. Jadi Perempuan FM Suara Budaya Banjar, ya, terima kasih masih mendengarkan Ulun Anissa, baik itu di frekuensi radio ataupun di aplikasi RRI Digital, ya, sambil menemani di Jumat siang yang menyala ini untuk Banjarmasin, ya. Apa kabarnya Bu Hanpian semuanya? Mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat, bahagia, ya, karena menyambut Jumat berkah nih dan sanak perempat, ya. Dan bersama Anissa hingga jam 3 kamarian waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita berada di segmen kuliner, sekarang kita berada di segmen Ruang UMKM, ya. Ruang UMKM ini setiap hari Senin sampai Rabu itu kan kita menghadirkan narasumber gasan berdialog bersama. Tapi untuk hari Jumat ini, Ulun akan hadirkan informasi berupa tips UMKM yang bisa membantu Bu Hanpian semuanya untuk naik kelas nih, ya, dan sanak perempat, ya. Dan untuk materinya di siang hari ini, Ulun akan membahas mengenai beberapa ide konten UMKM yang bisa Bu Hanpian coba, ya, untuk di sosial media Bu Hanpian Seberataan. Nah, ada apa aja? Tentunya sebagai pelaku UMKM, kita harus paham nih bahwa kita harus menonjol di tengah padatnya dunia digital, ya. Dan Bu Hanpian mungkin produknya itu berkualitas, ya. Dan kalau misalnya kuliner pasti, sudah pasti nyaman rasanya. Tapi bingung nih, kayak apa caranya memasarkannya dengan budget terbatas. Salah satu kuncinya itu ada pada pembuatan konten yang menarik, wan kawa menyebar dengan cepat, ya. Dan strategi konten digital ini dirancang supaya efisien, kadang membutuhkan biaya besar, wan berpotensi meningkatkan visibilitas atau supaya produk kita diketahui banyak orang nih secara cepat, ya. Ada beberapa strategi ide konten yang sudah Ulun siapkan, ya. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu nih dua lagu Banjar untuk menemani Jumat siang Bu Hanpian Seberataan. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual-beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

Masih bersama Nisa di ruang UMKM Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar ya. Berikut ini Ulun sampaikan nih beberapa ide konten UMKM yang bisa Bu Hanpian terapkan untuk mempromosikan secara digital nih usaha Bu Hanpian seberataan ya. Yang pertama, Bu Hanpian Kawa menunjukkan proses pembuatan produk Bu Hanpian di balik layar, atau istilah bahasa Inggrisnya nah, behind the scene atau BTS. Lain BTS grup band lah, tapi ini BTS behind the scene. Tujuannya adalah untuk transparansi yang merupakan kunci untuk membangun kepercayaan. Karena di era digital ini konsumen kada cuma membeli produk, tapi para konsumen juga membeli cerita dan juga nilai dari sebuah brand, yang mana konten behind the scene ini Kawa menjadi jembatan emosional antara bisnis one pelanggan. Jadi Bu Hanpian, sebagai pelaku UMKM nih, Kawa menunjukkan proses ketika misalnya mulai dari awal nih mencari bahan bakunya, kemudian saat tim menggawinya yang penuh semangat, atau bahkan ketika Bu Hanpian sedang merancang ide baru, sedang mengembangkan produk baru seperti itu. Dan konten seperti ini menunjukkan sisi manusiawi dari Bu Hanpian sebagai pelaku usaha ya, sehingga rasanya semakin dekat dan juga relevan di mata audiens. Dan ini bisa menjadi salah satu cara jitu ataupun konten yang bisa meningkatkan penjualan Bu Hanpian nih ya, karena menonjolkan keaslian yang kada dimiliki oleh perusahaan ganal seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ini berkaitan dengan tips pertama ya, yang mana tips kedua ini kita bisa menunjukkan detail proses produksi dari A sampai Z. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan nilai produk kita adalah dengan memperlihatkan proses pembuatannya. Ini termasuk di behind the scene ya sebujurnya ya. Dan konten yang mendetail tentang bagaimana sebuah produk dibuat dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi, ini sangat menarik dan sangat perempat. Ide konten ini bisa menggunakan format video timelapse atau kayak durasi yang cepat seperti itu ya, untuk menunjukkan misalnya proses pembuatan wadai nang rumit, kemudian untuk proses video step by stepnya yang menyoroti ketelitian dan juga standar kebersihan yang kita jaga sebagai pelaku UMKM. Jadi ketika audiens melihat langsung atau datang langsung nih ke tempat usaha kita, mereka akan lebih menghargainya. Dan ini bisa menjadi pembeda yang penting untuk membuat produk kita terlihat lebih unggul dari kompetitor-kompetitor kita. Nah, ini dua dulu. Selain itu nanti masih ada tiga lagi, jadi ada lima kurang lebih ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena kada banyak waktu kita ya, kita akan sampaikan kurang lebih 5 tips konten untuk UMKM. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di ruang UMKM Pro 4 Banjarmasin, yang mana Ulun masih membahas mengenai tips untuk ide konten UMKM nang kawa buhan pian seberataan coba ya. Kalau tadi nang pertama ada ide konten untuk behind the scene atau menunjukkan proses di balik layar. Kemudian yang kedua detail produksi A sampai Z. Kemudian yang ketiga ini kita bisa membuat konten ini testimoni ya, cerita dan testimoni dari pelanggan. Karena ini merupakan salah satu bukti nyata ya, yang memang bisa dibilang persuasif ya sebagai alat pemasaran atau alat marketing. Jadi pendapat ataupun testimoni daripada dari para pelanggan kita yang puas itu bisa jauh lebih dipercaya daripada klaim nang buhan pian buat ya, nang kita buat seorangan. Dan mintalah izin ya terlebih dahulu ya kepada pelanggan kita untuk membagikan testimoni mereka. Jangan langsung kita upload ya, jangan langsung kita olah konten ya, kita harus meminta izin dulu kepada yang bersangkutan. Kita bisa mengemasnya dengan format yang menarik ya, misal format video atau format foto seperti itu. Dan konten semacam ini kada cuma meningkatkan kepercayaan calon pembeli, tapi juga bisa membuat pelanggan yang testimoninya ditampilkan itu merasa dihargai. Ini untuk ini juga ya, menjalin kedekatan dengan pelanggan yang kita minta testimoninya seperti itu. Kemudian yang keempat, kita bisa mengadakan sesi tanya jawab atau Q&A atau polling interaktif ya. Ini tujuannya untuk membangun engagement, yang mana ini hal penting di media sosial ya. Kita bisa memanfaatkan fitur interaktif seperti Q&A kalau di Instagram. Kemudian bisa juga polling atau quiz ya, dan ajak audiens untuk bertanya nih seputar produk kita atau minta pendapat ya mengenai produk kita ya, yang mungkin sudah mereka coba nih, gimana nih, kurangnya apa nih gitu ya. Selain membuat audiens merasa terlibat dan didengarkan, sesi interaktif ini bisa memberi kita wawasan yang berharga tentang apa sih yang sebujurnya diinginkan oleh pasar-pasar kita ya. Dan pertanyaan dan jawaban yang muncul ini bisa menjadi sumber ide konten kita selanjutnya ya. Dan kemudian yang terakhir tipsnya, ini jangan takut menunjukkan kegagalan kita ya. Nah ini, terkadang kita sebagai manusia hendaknya yang sempurna, padahal di dunia yang penuh dengan huru-hara ini, kalau kita menunjukkan sedikit ketidaksempurnaan itu justru bisa membuat brand kita lebih terlihat manusiawi. Jangan ragu untuk membagikan kegagalan sedikit ya, asal jangan kegagalan yang fatal gitu ya, karena ini bisa menjadi momen kecil yang lucu seperti itu ketika proses pembuatan konten atau produksi. Konten seperti ini menunjukkan bahwa di balik sebuah bisnis ada pegawai yang sebujurnya merupakan manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan, termasuk ownernya pun, pemiliknya pun ini kada bisa lepas dari melakukan kesalahan. Dan ini bisa menonjolkan sisi humoris yang bisa mendapatkan engagement ataupun viewers, like, bahkan followers yang tinggi ya, karena lebih menyegarkan dan bisa membangun kedekatan dengan audiens. Nah, jadi menciptakan konten yang bisa menjadi viral itu kada selalu bergantung pada budget yang besar. Kuncinya terletak pada kreativitas, kemudian pemahaman mendalam, kemudian konsistensi ya. Untuk memulai, jangan tunggu sempurna ya, tapi mulailah hingga menjadi sempurna. Cailah. Jadi buhan pian semuanya bisa nih mencoba perlahan dulu, bertahap dulu ya, jangan langsung semuanya dicoba gitu ya. Yang penting konsisten seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengarkan lagu-lagu Banjar yang menemani kita di siang hari ini hanya di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Malamut adalah tradisi bercerita yang berisi pesan dan nilai-nilai keagamaan sosial dan budaya Banjar yang hampir punah. Cerita Lamut diiringi dengan ilustrasi musik terbang. Cerita Lamut selain untuk hiburan juga digunakan dalam proses pengobatan. Pelamutan membakar kemenyan dan menaburkan beras kuning di atas sesaji serta mengasapi terbang lamut. Kemudian terbang lamut ditabuh dengan irama khas pelamutan.
1: Inilah lamut. Aku mulai tersebut sebuah atau negeri.
2: Ya, orang yang kapipitan, ada kapipitan tak kena lamut itu bangkak.
0: Kehidupan Gusti Jamhar Akbar sebagai pelamutan memang sederhana. Pria berusia 80 tahun ini tinggal di pemukiman padat di Gang Mujahid Aman, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sahabat budaya, seperti apakah kepipitan lamut yang hanya bisa diobati dengan lamut hajat?
3: Cucu, sakit parut. Kenanya sakit panas-panas, kena parut membung, gembung. Bekantut-bekantut aja, tapi ini mah nangis semalaman, siang semalaman kami. Dibawa ke poskesmas sudah juga. Lalu orang ada niat tinggi ini semalam. Dipadahkan di sana aku tuh bisa jom, dia malah lihat itu nah, anak belamut. Lalu aku ulangkan berduduk, kemudian menyanggupi sorong sandai tadi. Kena kita juang, ada berjaki kan ukai. Paksa dia nuakan ya. Tuh, kesian sakit parut.
0: Sahabat budaya, Halipah, warga Kecamatan Alu-Alu menceritakan pengalamannya membawa cucunya untuk menunaikan lamut hajat di kediaman Gusti Jamhar Akbar untuk mencari kesembuhan cucunya yang tidak kunjung sembuh dengan pengobatan medis.
2: Lamut hajat, kata kampung hajat, lamut pengobatan. Dari mana? Angis lagi soal laut bangkak, laut bangkak.
0: Ketika kesembuhan sudah didapat, maka hajat harus dilaksanakan. Lamut hajat harus dihadiri dengan sejumlah persyaratan yang terdiri dari perangkat piduduk atau sesaji, perapin atau dupa, beras kuning, garam, kelapa utuh, gula merah, dan sepasang jarum dan benang.
2: Masuk searah mantah kesajiannya ini nak. Ini kalau mendidik bahasa Jawa ini batu takungkal. Ini kalau di alam pewayangan batu takungkal ini ganti awak.
0: Latifah kembali menceritakan peristiwa awal perkawinan putrinya yang dimeriahkan cerita lamut sebagai bagian acara hiburan. Tapi siapa sangka dari sinilah kepipitan lamut diderita cucunya sebagai keturunan pelamutan.
3: Cuma semalam anakku kawin yang pertama tuh nang di luar tuh. Mulai. Tanya-tanya kan kada kawa aja. Si Din melamutakan semalam. Kena Joko Ikam bila kawin kena hayai belamut kai. Mun ada jo umur si Din, dia lamutakan si Din semalam. Rupanya kalau kira-kira dimulai, hati emang lah model yang dalamian aja kita. Si Dina emang getakan, kena ngalih mesti ngerti lagi.
4: Wahai saudara, saudari anak datontonan, baik lelaki atau perempuan, dan tambah dina janda parawan.
0: Sahabat budaya, bagi keturunan pelamutan yang tidak ingin melanjutkan tradisi sebagai seorang pelamut, bisa memutusnya dengan bantuan pelamutan, dengan sebuah ritual lamut hajat, dan tentunya harus dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
4: Nanti makanannya aku pacahkan.
2: Lalu dipotong, ditatak. Ada belamut lagi seumuran ayam, sikung, langsung tandanya. Di ayam itu sebagai tubuhnya digancakan. Lamanya kada dipotong, ya kok. kamane kang melamot kelamotanna matian. Ya kok, ndak lagi dokter ada kon nambahi.
0: Sahabat budaya, lalu bagaimana nasib Lamut sekarang ini? Ketika para keturunannya dan generasi muda sudah tidak lagi mau melanjutkan Lamut sebagai karya seni dan pengobatan peninggalan leluhurnya.
2: Harus ada manusia juga tempatnya, gejala terhubung lah, penyakitnya banyak. Ayah kalau lah menambahin tindakan anak itu, anak kian.
0: Sahabat budaya, demikian sepenggal kisah tentang Kepipitan Lamut. Peran dan kepedulian seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah dan seniman menjadi penentu pelestarian atau punahnya kesenian Lamut di bumi Antasari, Kalimantan Selatan.
2: Ini harus yang ada, berganti-berganti. Dia kan berdua sama dua aku tuh asal bisa Lamut. Oh, jadi angin pasti sangat.

Dan senang perompat, sekarang kita sudah berada di menit 52 dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kita sudah berada di penghujung acara Ruang UMKM di edisi hari ini ya. Dan nanti jam 12 hingga jam 1 siang kita akan hadirkan jazz music atau sajian lagu-lagu daerah senusantara di segmen Pusparagam Nusantara. Dan nanti juga kita akan hadirkan siaran sholat Jumat ya dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Dan untuk itu selamat bersiap-siap ya untuk kaum muslimin di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan Bu Hanfian nanti bisa bernilai ibadah dan juga selalu menghadirkan keberkahan bagi Bu Hanfian seberataan. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Prompak bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengapresiasi pengungkapan peredaran pot getar nang dilakuakan jajaran Polresta Banjarmasin. Pot getar nang diduga mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidate ini menjadi pengungkapan pertama peredaran pot getar di Kota Banjarmasin. Yamin HR nang hadir bersama lawan jajaran Forkopimda menilai pengungkapan ini menjadi peringatan serius gasan pemerintahuan masyarakat. Menurut Yamin, munculnya modus hanyar menunjukkan bahwa peredaran narkoba terus berkembang. Wan baisi potensi menyasar masyarakat generasi anum. Ujar Sidin, pemerintah Kota Banjarmasin siap memperkuat sinergi lawan aparat penegak hukum gasan menekan peredaran narkoba. Sidin juga meminta masyarakat kada usah ragu untuk melapor mun menemui indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Sebelumnya, seorang lelaki berinisial A, umur 34 tahun, diamankan tim Satres Narkoba Polresta Banjarmasin pada Jumat 31 Juli 2026. Dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin mengatakan tersangka ditangkap di kawasan Jalan Antasan Raden, Gang Harmoni, Kelurahan Teluk Dalan. Riza juga menambahkan penggunaan pot gasan sarana mengedarkan cairan nang diduga mengandung etomidate ini menjadi modus hanyar nang ditemukan jajaran Polresta Banjarmasin. Demikian Habar Prompak pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

bacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Prompat FM, suara budaya Banjar, dan Sanak Prompat Ulun informasikan bahwa untuk ibadah sholat Jumat di hari ini sudah tiba pada pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Masjid Raisa Bilal Muhtadin untuk siaran di ibadah sholat Jumat. Dengan khatibnya di hari ini adalah Dr. Andes Haji Syukerian Syah MA, kemudian muazinnya Ustadz Nur Fuad, Ustadz HM Saidi, kemudian Imam Ustadz Haji Ahmad Bugdadi SAGMHI, dan untuk murotal oleh Ustadz Ahmad Baihaki SPDI. Semoga ibadah sholat Jumat ini menghadirkan pahala dan juga keberkahan untuk bubuhan pian seberataan.
1: Khotbah dan sholat Jumat.

Alhamdulillah alladhi kana bi'ibadi khairan basira. Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ba'athahu bil haqq bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari mimbar yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat kepada kita semua. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita hidup di era digital. Kehadiran gawai cerdas atau smartphone dan media sosial membuat informasi mengalir begitu deras tanpa batas. Di satu sisi, teknologi ini membawa banyak manfaat seperti kemudahan menyambung silaturahmi, belajar ilmu agama, hingga mencari rezeki. Namun di sisi lain, media sosial bagaikan pisau bermata dua. Jika tidak dilandasi dengan keimanan dan akhlak, media sosial bisa menjadi ladang dosa, penyebar fitnah, dan perusak ukhuwah atau persaudaraan. Betapa sering kita melihat berita bohong atau hoax, cacian, gibah, dan adu domba tersebar begitu mudahnya hanya dengan satu ketukan jari. Hadirin kaum muslimin, dalam menghadapi derasnya arus informasi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan yang sangat jelas kepada kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan penyesalan. Panduan tersebut adalah tabayyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya atau tabayyun, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Hadirin kaum muslimin,
Konsep tabayun berarti mencari kejelasan, mengklarifikasi, dan meneliti kebenaran suatu informasi sebelum kita mempercayai dan menyebarkannya. Sebagai seorang muslim yang berakhlak, ada beberapa etika bermedia sosial yang harus kita pegang teguh. Saring sebelum sharing. Ketika menerima sebuah berita, tautan atau video yang provokatif, jangan terburu-buru menekan tombol bagikan atau di-share. Tanyakan pada diri sendiri, apakah berita ini benar? Apakah sumbernya terpercaya? Apakah ada manfaatnya jika disebarkan? Hadirin kaum muslimin, jauhi caci maki dan perdebatan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berkata yang baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin kaum muslimin, di media sosial, ketikan jari kita adalah representasi dari lisan kita. Jangan gunakan media sosial untuk merendahkan, menghina, atau menyebarkan aib saudara kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap ketikan dicatat malaikat. Terkadang kita merasa aman berkomentar buruk di internet karena berlindung di balik nama samaran atau akun anonim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita terbimbing menggunakan medsos yang arif dan bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ittaqullah

0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan malaikat, ada melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surah Qaf ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa adna.

Acabamos! سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik, dan sanak perempat, demikian tadi kita sudah mengikuti siaran ibadah sholat Jumat, siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk edisi hari Jumat ini, 14 Agustus 2026. Ulun ucapkan semoga ibadah di siang hari ini bernilai pahala, amal ibadah, gasan buhan pian seberataan, dan juga dilindungi dan memberikan keberkahan ya, serta rahmat gasan buhan pian seberataan. Nah, sekarang kita sudah jam 1 siang, menuju jam 2 siang, kita masih berada di program Pusparagam Nusantara. Tapi untuk sajiannya, sajian lagu daerah dan juga informasi seputar budaya. Untuk informasinya, Dang Sanak Perempat ya, berikut ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis pakaian adat dari Riau. Nah, tentunya kita hadirkan lagu-lagu daerah dan juga tentunya juga jangan lewatkan ya lagu-lagu Riau berikut ini. Jadi tetap di Perempat bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama Anissa di Pusparagam Nusantara untuk segmen kedua ya, musik dan juga informasi. Nah, seperti yang Ulun sampaikan tadi, Ulun akan mengajak Bu Hanpian Seberataan untuk menjelajahi Riau ya, untuk membahas mengenai beberapa pakaian adat dari Riau ya. Karena seperti yang kita ketahui, pakaian adat tradisional Indonesia ini baisi ciri khasnya masing-masing saban daerah, bisa jadi mirip atau bisa jadi berbeda jauh satu sama lain ya. Untuk di Riau, biasanya bebiniannya ini menggunakan baju kurung sebagai pakaian sehari-hari saat berada di rumah. Bajunya sendiri ini memiliki lengan dan bagian bawah yang panjang ya. Untuk bagian bawahnya, panjangnya harus mencapai sedikit di atas lutut. Modelnya dibuat longgar supaya tidak menunjukkan lekuk tubuh si pemakainya. Kemudian untuk penggunaan kainnya, ini pada umumnya digunakan kain yang tebal dan tidak boleh tembus pandang ya. Dan bisa juga menggunakan kain polos ataupun kain motif bunga-bunga. Nah, kalau untuk laki-lakinya, untuk warnanya ya, maaf. Kalau untuk warnanya dari baju perempuan, itu tidak ada aturan khusus ya, hanya para orang tua ini lebih sering memilih baju kurung yang warnanya tidak terlalu mencolok. Sebagai pelengkap, kaum perempuan biasanya akan mengenakan penutup kepala dari selendang atau hijab ya. Dan selain pakaian sehari-hari, ada juga baju kurung yang digunakan untuk menghadiri upacara-upacara tertentu. Nah, kita bahas ya langsung yang pertama, pembagian macam-macamnya itu. Yang pertama, baju kurung labu. Baju kurung labu biasanya digunakan oleh kaum perempuan ketika menghadiri acara-acara resmi maupun sebagai pakaian sehari-hari. Ciri khasnya terletak pada lubang lengan, dada, dan perut yang dibuat longgar ya. Kada cuma itu, ketika dipakai, bagian baju paling bawahnya ini biasanya sejajar dengan pangkal paha. Tapi ada juga nih yang memilih menggunakan baju dengan panjang bagian bawah sampai lutut. Kemudian baju kurung labu memang sengaja dirancang tanpa menggunakan kerah ya. Dan setiap ujungnya itu ada rendanya. Kemudian di beberapa bagian seringkali dihiasi dengan sulaman yang berwarna keemasan. Dan bagian depannya dibuat dengan kancing ya, dengan jahitan kerah tulang belut sehingga pemakainya terlihat sedang mengurung wanita. Unik ya. Kemudian yang kedua, selain baju kurung labu, ada baju pesak atau gunting Cina. Baju pesak atau gunting Cina ini merupakan pakaian adat laki-laki Riau yang terdiri dari baju kurung, kemudian celana atau kain sarung. Jika menggunakan celana, maka harus menggunakan kain songket untuk menutupi bagian atas hingga lutut. Dan sebagai pelengkapnya, para pria itu akan menggunakan peci atau songkok untuk menutupi kepala dan juga cincin atau perhiasan lain yang terbuat dari emas seperti itu. Nah, lanjut lagi, setelah baju pesak atau gunting Cina, ada baju kurung tulang belut. Nah, baju kurung tulang belut ini memiliki ciri khas berupa lengan panjang dengan panjang baju yang mencapai sedikit di atas lutut. Bagian kerahnya biasanya dibuat bulat dan tidak ada saku di bagian bajunya. Kemudian biasanya ditambahkan selendang di bahu sebagai pelengkap. Kemudian ada juga hiasan di tepian yang disebut payet agar bajunya itu tidak cuma terlihat polos, tapi ada bling-bling gitu ya, ada pernak-perniknya, menarik ya. Dan sementara itu untuk bagian bawahnya biasanya menggunakan rok panjang yang warnanya serasi nih dengan baju atasannya. Nah, itu Ulun sampaikan tiga terlebih dahulu ya. Kita akan kembali hadirkan dua lagu dari Riau nih ya. Kalau tadi sesi yang sebelumnya lagu Jawa dan juga lagu Riau, kalau ini dua-duanya lagu Riau atau dari Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana, selamat mendengarkan, tetap di Promat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di segmen Pusparagam Nusantara, yang mana Ulun masih akan mengajak Bu Hanbian Seberataan untuk membahas mengenai pakaian adat dari Riau ya. Untuk pakaian berikutnya, ini ada sebuah baju ngarannya baju Teluk Belanga. Teluk Belanga adalah baju tradisional yang dipakai oleh laki-laki. Modelnya berkerah dengan kancing tep, kancing permata ataupun kancing emas. Lengan bajunya dibuat lebar dan agak longgar dengan panjang yang sedikit menutup pergelangan tangan. Biasanya pakaian ini dibuat serasi dengan celana yang berbahan katun atau bahan lain yang warnanya polos. Dan sebagai pelengkapnya, biasanya laki-laki yang memakai baju ini akan memakai kain pelekat atau kain songket yang dipasang dengan beberapa variasi. Nah, berikut ya, kita tanggapi dulu ya telepon yang masuk. Oh, sudah berhenti deringnya ya. Mungkin Bu Hanbian ada yang tertarik gitu ya untuk menanggapi seputar pakaian adat dari Riau ini. Nah, berdering lagi, kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Abang Ozan ya?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik,
0: panas. Alhamdulillah. Panas ya harinya ya?
1: Iya, panas banget.
0: Iya, benar ya. Sudah apa makan itu? Ya? Sudah
1: Teluk
0: makan
1: Belanga,
0: ya?
1: Katanya.
0: Pun
1: Teluk Belanga kan?
0: Teluk Belanga. Iya,
1: itu sama aja lawan pakaian banjir Manisa.
0: Oh iya.
1: Apa aja dong, mirip-mirip aja.
0: Iya, emang mirip-mirip ya. Kalau baju daerah tuh ada yang mirip-mirip, ada yang beda jauh kayak itu, Bang.
1: Ini serumpun aja Mas Madai,
0: Melayu-melayu kayak itulah.
1: Iya, sama kurang lebih aja.
0: Iya, benar-benar.
1: Banyak orang Banjar juga di sana, mano.
0: Iya, walaupun dipisahkan jaraknya jauh banget ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Tapi sama-sama rumpun Melayu.
1: Di Malaysia kan sama aja mungkin.
0: Benar.
1: Malaysia, Brunei, kurang lebih aja.
0: Iya, benar banget. Ada lagi nggak nih tanggapannya, Bang?
1: Enggak.
0: Oke. Okay.
1: Tanggapannya, semoga Anissa sehat selalu ya.
0: Amin. Pian juga.
1: Siaran terus.
0: Amin.
1: Pagi tadi siaran, gua tuh adikmu.
0: Pagi tadi iya, Mada di sebelah.
1: Iya.
0: Sekarang
1: iya.
0: Di sebelah Auliana.
1: Oh, Auliana kan? Ayo lah. Makasih
0: iya.
1: Banyak Anissa lah.
0: Oke, makasih Bang Ozan.
1: Aku mengganggu nama Mahaur.
0: Terima kasih banyak Bang Ozan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pendengar-pendengar kita dimanapun Bu Hanbian berada selalu sehat ya dan semangat, karena hari ini kan hari Jumat, besok sudah memasuki hari libur ya, akhir pekan. Dan sebentar lagi ya 17 Agustus. Berapa hari lagi nah? Sabtu, Minggu, Senin ya, kurang lebih 3 hari lagi 17 Agustus ya. Dan sekaligus ya, ini ada yang bergabung lagi nih, Rami ya, hari ini siangnya. Assalamualaikum. Oke, tidak ada suaranya, terputus mungkin ya. Oke, terima kasih dan senang perempat ya yang sudah bergabung dan yang mencoba bergabung ya. Seru banget deh kalau misalnya kita ngobrol sama pendengar ya, nanyain cuaca kah atau nanyain tanggapannya seputar yang Ulun sampaikan informasinya ya. Dan sekaligus Ulun akan menutup juga nih segmen Pusparagam Nusantara di jam 13.51 ini ya, dan sanak perempat. Karena setelah ini jam 2 kita akan bergabung nih bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bukit Tinggi untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang membahas mengenai estetika baju basiba, pakaian khas perempuan Minang. Nah, pas benar karena SBN atau Suara Budaya Nusantara membahas baju adat jua, tapi dari Minang ya, Sumatera Barat. Yang akan dipandu bersama host RRI Bukit Tinggi adalah Aryani Kusumawati dan host RRI Jakarta adalah Jo Aditya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar perempat bersama Ulun Anissa. Sandiaga Uno mendorong mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat supaya terus mengembangkan jiwa wirausaha lewat inovasi dan menambah kemampuan dalam bisnis. Pesan ini disampaikan Sidin saat menghadiri Rocket Entrepreneur Day 2026 di ULM pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Yayasan Amanah Bangun Negeri bersama Yayasan Indonesia Setara dan Sandi Nation Academy berlangsung di Lecture Theater General Building ULM. Rocket Entrepreneur Day menjadi momen graduation dan awarding bagi peserta Rocket Entrepreneur by YABN yang tergabung dalam 24 brand bisnis. Sebanyak 24 brand nang terdiri atas mahasiswa aktif, lawan alumni ULM, serta perguruan tinggi di Kalimantan Selatan mengumpati kegiatan tersebut. Berbagai produk diperkenalkan melalui showcase, business pitching, sharing session, serta pemberian apresiasi kepada peserta yang telah menyelesaikan program. Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Setara Erna Usman mengapresiasi dukungan ULM dalam mengantarkan program hingga tahap graduation dan pemberian apresiasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut telah memberikan dampak nyata melalui berbagai produk dan inovasi yang dihasilkan para peserta. Bersama Rektor ULM Profesor Ahmad SEMSI, Sandiaga Uno melihat langsung berbagai produk hasil pengembangan peserta program. Selain meninjau showcase, Sandiaga juga memberikan business sharing untuk memperkuat wawasan mahasiswa dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Demikian Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sanak perompat, segera kita akan bergabung dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Bukit Tinggi dan RRI Jakarta yang membahas mengenai tema Estetika Baju Basiba, pakaian khas perempuan Minang, yang menghadirkan narasumber Linda Zubir SPD dari Ketua Persatuan Wanita Kurai Bukit Tinggi bersama RRI Bukit Tinggi dan RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan dengan Ayuridia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik gitu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini agak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek di atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo.
1: Alhamdulillah sehat, gimana Halo. Kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: ya. Berdengkang, mantun. Panas tali.
1: Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Buat besok Senin.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Mina. Ini seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35. Kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih, nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya. Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo. Kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Ya. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun.
3: Iya, termasuk ada pemakaiannya, di mana pemakaiannya
2: itu maknanya. Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Iya, sesuai dengan falsafah orang Minang, ya kan? Ada bersin syarat bersin di kitab pulau, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Mendakawa itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang. Nah, tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak, gitu kan. Jadi inilah, dari singkat itu ABSSBK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Kaca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar-menyanda semuanya, ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kurung udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat, ketat dan bagaimana dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala. Nah, yang di bahu ini ada salendangnya, gitu kan?
2: Seperti yang Bunda
3: pakai ini salendang, yang macam-macam pula. Cara memakainya bermacam, ada suji kotogadang, ada yang tandali, itu macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umumnya, secara umum terkenal gitu, bahasa orang Minang itu perempuannya babaju kurang, bakodek batiak.
2: Kita dengarnya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minang kamu tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Penduduk Tambora ya, cerita si Dalung Dung. Itu ada punya orang Minang dengan Jawa, jadi Manangkabau katanya menangnya kedua orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikuluak yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai seluruh bercerita tentang siapa perempuan itu. Jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju bungsu basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu, jadi lah putus.
2: Jadi
3: itu
2: tidak pakai lekukan begitu ya perbedaannya.
3: Ya nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh.
2: Lurus
3: gak
2: saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi, bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basibah itu yang lembab basibah, ada di potongan di sini.
2: Iya.
3: Dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang

0: menunjukkan maknanya ada pesan di sana, Bundo Kandong itu perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang, adat syarat besar sebenarnya. Jadi tugas Bundo Kandong itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ini, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab, tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung, nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Bahkan mungkin kok salah makai gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada bantu-bantunya penyampaiannya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
1: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
0: baju kurung, basibah.
1: Ya. Ini pemakaiannya itu memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bu.
0: Ya kita kan kita izinkan Islam. Jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
1: Longgar.
0: Iya longgar, nggak boleh bentuk tubuh itu dia. Ya. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape di Batawian Bali ya. Karena dia mundur menunjukkan inilah fungsi Bundo Kandong. Nggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan. Cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, untuk putih bungsu bajunya basibah juga, kan itu ciri khas baju kurung Minang itu basibah. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya
1: ya,
0: ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam yang dari sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang itu
1: polos.
0: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak ada ke masjid, sekarang aja ya. Ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali mendapatkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat, bahkan suntingnya ada bedanya juga, tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya. Tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai lalu di telkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau dia ganti baju, malamnya kan enggak pakaian adat lagi misalnya, dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Kalau secara nasional kebaya tidak. Di Jawa kebaya pendek itu pakaian ini dia. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan? Pakaian orang Islam, ulama kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga. Itu kira-kira yang membedakan nenek mamak dan yang datuk yang apa model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan. Gitu kira-kira.
1: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung. Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
0: model
1: sesuai ya.
0: Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
1: Di bokat-bokat ada juga gitu. Ya punya orang bikin.
0: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna. Baju kurung, lengan ladak gadang, pati lapang. Tak boleh sesanggok mencari barangnya orang, kok sabar. Jadi ini bajunya kan, Bundo Kandong, kok lapang. Banyak tuh yang model-modelan itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bodoh-bodoh. Kalau yang kayak mulu.

0: Aku iyalah kan, kemana caranya kan?
1: Yeah.
0: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kali ibu, anak perempuannya juga jangan jadi jangan seperti yang aslinya begini, karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem itu muri asli. Jadi kalau kata Allah bunuh kandung, acara bunuh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh.
1: Oh.
0: Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah itu beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunuh kandung juga. Tapi bunuh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurangannya. Cara pakai selendangnya beda, tapi
1: beda
0: dia
1: pula.
0: Dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung atau masih bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian ke katia kecil orang itu kan. Nah kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bunuh kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunuh ketua persatuan wanita Kurai Limo Corong, Bukit Tinggi. Kayak tadi ke DPRD, hadir untuk menangkap pidato, kepresidenan, bunuh kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu beban bertambah. Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Beban dan barik.
1: Yang biasa dipakai di pundak itu ya, Bu Jo, yang pakai ada sulaman-sulaman, menawani ada warna kuning, merah.
0: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan, itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus, kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu, warna ini hitam. Tapi kalau undangan lainnya, kita menghadiri apa, boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama labundo-bundo kan itu kayak
1: ya menyala udah, mungkin pas di baju paralek mungkin atau pesta
0: atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan dua bulan atau setahun dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daro, dia nemenin pengantin baru itu yang baru menikah setahun dua tahun berbulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu. Baju Bapak Nangami istilahnya namanya kan masih baju kan modelnya baju pengantinnya masih baju kan kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern itu yang pakai ekor baju itu nggak pekan ada itu jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan Tokok Sangguh namanya suntiangnya nggak besar begitu ya kemudian telekungnya kemudian yang pergi ngantar anak daru mendamping anak daru pengantin baru bagaimana bajunya baju apa yang dipakai ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik ya di keluarnya sampai baralik itu dia pakai berkat kebaya dalam kalau dia pergi barang
1: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
0: cara bundo kalau bundo kan sekarang dulu waktu sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC ya bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, Bundo kalau diundang Barale itu, tetap perlu panggil Bundo juga, tapi Bundo boleh pakai baju pi Barale, kebaya dalam, burkan, pakai songket, itu pakai Suci Koto Gadang, tetap dirauk namanya, itu tanda kita ini, lengannya macam lah ya, bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Kalau ada umurnya nggak Bundo? Yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
0: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini, yang adat itu sendiri adat aslinya kan adat, adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini. ini karena siaran ataupun diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari. Mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan, kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua jadi teladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, sudah dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai, kan? Itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bundo kan kedangter, mimpi lagu, tapi karena pakai baju kurung, bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan umum itu kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua bundo kandung juga kan, coba tanya, mana Nina mau ke Triarga, kenapa dia suruh kendakter, gitu, karena ini letak tak selendang mbak aku, bilang gitu. Bundo sebelum tahu, karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirawat, kalau tidak digantung di bahu, dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh? Karena bundo mau mimpin. Bundo bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini gitu ganggu. Jadi makonya lah tak anti kita. Iyo katanya. Mama takut di di ini orang kok pakai selendang juga itu awak laki-laki gitu kan, kan biko diganti gitu mama, biko diganti, kapai keluar kan nampak di masyarakat, batu bunduk itu lataan nanti karena kita sudah menikah. Nah kalau dulu putih bungsu rasanya bunduk kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunduk kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah.
1: Iya.
0: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
1: Iya.
0: Turun aja gitu.
1: Iya. Bang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Iya, seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya dan ini memang satu kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riani dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang di telan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah? Riani belum ya? Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Iya, boleh.
2: Halo, assalamualaikum perempat. Assalamualaikum
3: Bang Jojo, selamat siang SBI.
2: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Riani Kusumawati.
3: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Siapa namanya Kak?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
1: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal Bang.
3: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat baju adat apa namanya
2: Basiba
3: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
2: Oke.
3: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai. Cakep. Sambil tarik sawah duduk di pusir rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo, salam buat semuanya aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone, Umi, silakan.
1: Iya.
2: Boleh Bunda.
1: Iya mungkin. Iya dong.
0: Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. baju kurung basibah itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang, itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di selahadatnya ya, ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung basibah seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai basibah. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jul gitu kan. Jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai Bundo Kandua misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bundo Kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basibah, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas? Boleh dimix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya ya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah, sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang, kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang, setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal?
0: Kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bundo pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bundo pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Tapi kalau harian Bundo banyak, kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bundo tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bundo sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bundo bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, enggak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang itu, jadi supaya cantik, yang polos cari, jadi beda gadis dengan yang sudah menikah. Oke,
2: ya, Cah, ya. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo, ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju hibah gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga, tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau nggak mau bersibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model bersibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu, yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung
2: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Niru. Juga baju kurung basiba nih, baju Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia enggak pakai kiki namanya, lambodi, kemudian dia bawahannya tuh selan. Selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang enggak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Okay. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode panjang kan tahu kan.
1: Panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain pinjang, yang penting kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
0: cara. Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya,
1: boleh
0: pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
0: Iya, dalam kebetulan Bundo Bang Jul, lu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Yang kapan Bundo sudah di DPRD mendengarkan pidato presiden, Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah.
0: Sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini, tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RMI. Jadi kalau nggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau nggak di model rok dijahit begitu, mana sempat nukar pasang kode yang asli nggak gampang. Stagen pakai kayak kemben
2: Jawa itu
0: pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Iya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan bentukannya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, kalau pakai stagen itu.
0: Iya, bulu mama gitu.
2: Oke.
0: Tadi habis melahirkan mama sampai dia pun beliau guru juga, ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajar pun mama guru, papa guru gitu. Pas ini jadi ya, jadi Bundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Banyak
0: yang dijaga itu, stakor anu tuh kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Tidak, kalau baju kurung nggak boleh.
2: Nggak
0: boleh itu. Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bundo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
1: Bundo.
0: Pakai kulot, kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat. Blusnya itu selutut. Boleh dalam lutut, boleh. model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya?
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita motor.
1: Iya.
0: Terus turun bus.
1: Normal lah pokoknya.
0: Iya, itu boleh.
2: Siap-siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya, terus Bunda kan jogging pagi itu tuh, di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bunda pakai kode pula kan.
2: Iya, kan susah harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, tetap Bunda pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuma blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap. Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
0: cara
1: pergi
0: jalan-jalan,
1: mungkin olahraga
0: acara keluarga dia kan
1: ke pasar
0: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi dia dalam sampai betis malah kan
2: siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya, apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani, juga Bundo. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya, Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Uni Wati dengan Ibu Nasumnya siapa?
1: Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
1: Bundo, ya.
0: Bundo Linda
2: Zubir. Bundo Linda Zubir, Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Rupan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu tangga musliman? Kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tangga Selama itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
4: Begitu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
4: Iya. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa? Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya.
5: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Bundo ini
5: kan budanya juga kan kemana undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Di Bundo. Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat selalu. Mau udah wawan ya, bukannya lancar banget lah ya. Bundo dari Siguria pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bundo, memang kalau dari estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bundo, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bundo ini nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo pertanyaan dari situ ya Bundo. Linda
0: oke,
5: sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
5: Yang unik ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kataminanya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estika baju Bundo.
2: Iya silakan Cikgu.
5: Ini pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget. Gini, pucuk luak buang di tengah rimbo. Jatuh sehelaka dalam balongo, elok dipandang rano nangkit tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun juga ya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta, boleh silakan Bundo. Iya, direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cikgu Ria.
6: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu mudo.
1: Mandi-mandi.
6: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya, Bunda Kanduangko yang hadir kini ku Bunda Linda, asli Kurai Bukit Tinggi, tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bunda tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu, itu se-Sumatera Barat sama, cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli, nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia ataupun lambodi. Nah, itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apa-apa dia tetap basiba juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet, jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Ah, kalau lagi pakai tean, langgannya tidak lawe lah, itu tidak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik. Itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang tidak Islam murtad. Nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan, kan tidak boleh nampak kaki, kecuali waktu apa telapak benar-benar mungkin kaki, benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba. Tetap trendy kalau di dalam Minang, karena itu memang pakaian perempuan Minang. Nah, cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah, dikolokan. Tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu Bundo jukinya, Bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan, enggak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita, gitu bedanya.
0: Iya. Pastinya pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma out salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti kalau pebarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang atau diundang pergi narasumber, bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung pasiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Malah darah kayak gitu ya. Okay. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring tidak sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini 1 menit boleh, silakan Bunda.
0: Iya Bunda. Oke, baiklah untuk semuanya terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang, mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo. Dan bukan orang Minang, Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasti juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap,
0: amin.
2: Siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah,
2: insyaallah. Salam sehat semuanya. Iya. Dan pemirsa Arena, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lain ya. Di Radio Visual RRNet.

Kabar promot bersama Ulun Helda, pemandangan berbeda bakal mewarnai wisata sungai Kota Banjarmasin pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Puluhan kelotok wisata nang dihiasi bendera merah putih akan menyulap kawasan sungai menjadi semarak kemerdekaan. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin sudah membagikan sekitar 100 bendera merah putih kepada pengemudi kelotok launjo masyarakat yang ada di sekitar. Kepala Disbud Poropar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, memadahkan pembagian bendera nang itu menjadi bagian dari upaya membangun semangat nasionalisme di salah satu kawasan wisata unggulan Banjarmasin. Bubuhan Sidin memiliki wilayah destinasi wisata Nangkai Menara Pandang, jadi Bubuhan Sidin membagikan kurang lebih 100 bendera pada para driver kelotok maupun masyarakat sekitar. Kadang sekedar dipasang di lingkungan sekitar, bendera nang itu juga diminta menghiasi armada kelotok nang setiap hari membawa wisatawan menyusuri sungai. Sabil menilai kibaran merah putih di atas kelotok kada hanya memperkuat nuansa kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol nasionalisme di tengah aktivitas wisata sungai. Bubuhan Sidin meminta kepada para driver kelotok gasan memasang bendera nang itu, tujuannya gasan menunjukkan nasionalisme nang tinggi. Namun semarak kemerdekaan kada hanya berhenti pada dekorasi. Disebut Poropar juga mulai mempersiapkan para pengemudi kelotok menghadapi potensi peningkatan jumlah wisatawan, terutama pada saat libur panjang momentum kemerdekaan. Koordinasi dilakukan agar pengemudi kelotok kada hanya siap mengangkut wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan selama kunjungan wisatawan. Bubuhan Sidin juga sedang berkoordinasi dengan para driver kelotok untuk bersiap menyambut para pengunjung, terutama saat hari libur, sehingga pelayanan kepada wisatawan bisa semakin ditingkatkan. Demikian kabar perompat. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompas selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompet, kita jumpa lagi di Ayo Goyang Goyang Yuk, edisi hari ini di hari Jumat, tepatnya di 14 Agustus 2026. Menemani pian seberataan tentunya di sore hari ini bersama Ulun Helda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kesana senang perompet seberatan yang mau bergabung di Ayo Goyang untuk edisi sore hari ini, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 ataupun di 0895-3405-0953-9 hingga pukul 17 untuk IPN seberatan yang bergabung nih. Kita juga live di TikTok RRI Promot Banjarmasin nih, dan senang perompet hubungan IPN seberatan juga. Kalau ada yang mau bergabung atau request lagu live TikTok kita juga bisa nih, yang senang perompet. Ulun tunggu IPN seberatan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita mau coba angkat di WhatsApp kita dulu nih, yang senang perompet. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang ya.
0: Oh my. Mama Alfi. Jauh banget suaranya nih.
1: Belum di Galawang, Ducu.
0: Oh my, ada bersembunyi kalau di Galawang lah. Kalau bisa sembunyi tadi di Galawang ya kada. Karena kelihatannya namun di Galawang, maka muka sedikit. Ya, apa kabar pian hari ini Mama Alfi?
2: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah, mun baik sehat. Ya kalau yang penting kita sehat seberataan.
2: Ya, durang nukar aja laguan aja.
0: Laguan apa? Ada
2: menangislah, menangislah.
0: Menangislah. Mansur, oke. Okay.
2: Menangislah.
0: Siap,
2: salam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anyar gua mulai si Dinhan. Katanya ada orang nukar jar. Menangislah tadi lagunya ya, kalau Mansur. Oke, okay. Nanti kita cari lagunya. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
3: Halo, Goyang
0: yuk. Goyang yuk dengan...
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pukulun di Giga Jendela, nak.
0: Nah, tadi di Galawang nih, di Giga Jendela. Pengaraminya seberatan di Giga, karena kadang buka buka atau ba, di mana, di buka rumah kah pulang kayak itu, nah.
3: Dalam kamar, dah.
0: Oh, di dalam kamar, di Giga Jendela. Ya, kalau jadi ini menelponnya...
3: Jendela. Di Galongkang aja langsung.
0: Di Galongkang lah, oh my. Alhamdulillah sehat. Ben, bang, di sana kayak apa juga kabarnya?
3: Kabarnya sehat ya, hanya tuh makan deh.
0: Oh, alhamdulillah, sudah kenyang. Berarti lo tinggal bedangdutan aja lagi kita. Bujur tunggu sampai tuntung lah.
3: Ini banyak lima ya lo.
0: Ayo, bujur banar. Lagunya sore hari ini, Herman.
3: Belum tahu gitu
0: ya, nah. Lagunya hari ini ada Besti, Cintaku, Terbatas Waktuku, Kecanduan Kamu, Satu Jam Saja, Nana-nana, Gadis Balikku, Bawa Santai, Ada Bayangmu, Move On, Jangan Kaling, Mati Gaya, Kau Tercipta Bukan Untukku, Tung Kripi, Dawe Asmara, Di Atas Angin, Hasrat Terpendam, Mata Hatiku, Kelepek-kelepek, Satu Kenyang Sejuta Kelaparan, Panggilan Cinta, siapa yang punya?
3: Mana? Mata apa sih, mata hati kata itu?
0: Kadang mati gaya.
3: Lain mata hati kok kata itu?
0: Kadang mana tadi mata hati sih, mata hati banyak mana lagu kita. Mata hatiku ada Iis Dahlia.
3: Ya itu nama saya, mata hati.
0: Oke, siap. Salamnya ke siapa?
3: Tadi Mama Alfi dari yang di Galawang. Mana dia tadi?
0: Mama Alfi di Higa, anu di Galawang ya, Siden.
3: Iya, betul aku di Higa juga.
0: Sidin melihat akan hanya ada orang nukar. Han, lalu ya sudah.
3: Cuma ini mencapak ya lo. Geset sama Mama ya lo.
0: Amin.
3: Nanti mama membungkus ya. Mama Madan. Si amang di Kura ujung nak. Tapi yang baju baru nih si Pak Haji Adli. Izin saja deh, no deh.
0: Alhamdulillah.
3: Ya apalagi gitu sih. Sama itu ya, Amang Jalo serta Amang Hadi kan?
0: Amang
3: Hadi. Nyawan Amang apa, Amang Ramle juga.
0: Iya.
3: Berkatnya
0: deh,
3: nah.
0: Oke deh.
3: Panas kan di Banjar deh.
0: Panas benar. Kita panas menggentang harinya.
3: Nah, udah aku nih harinya, nah.
0: Oh, di sini panas masih pian.
3: Iya, nah harinya sini. sekarang hujan yang mau nangin lah.
0: Oh iya, alhamdulillah. Mungkin hujan ya, kalau ada juga dingin-dinginnya.
3: Baru lagi parah tuh, nah. Pindah udah pindah berubah di atas.
0: Alhamdulillah, kita syukurin.
3: Anak kirim ke Banjar.
0: Oh iya, Kak. Ayo, Kak.
3: Makasih dulu lah.
0: Makasih.
3: Berlalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, senang perompat. Kita mau terima. Kita pun WhatsApp kita dulu, kita coba. Yuk, oke. Halo, ayo goyang.
4: Hai, goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan...
4: Iya, goyang yuk.
0: Goyang
4: dari
0: yuk.
4: Ami di Batu Ampar.
0: Ami, Batu Ampar. Kayak apa kabarnya Batu Ampar sore hari ini?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik. Panas banget di sini.
0: Panas banget, garis itu sama pindahnya nih. Sepanas berataan ya. Kalau ada hujan, alhamdulillah benar ya, kada.
4: Ih, kemarin nih, leh.
0: Inggi, ya, ini seberataan panas harinya.
4: Nah, Mbak Helda kah?
0: Pun inggi, lawan Helda.
4: Iya.
0: Lagunya sore hari ini sudah ada kita siapkan, Ami.
4: Apa lagunya?
0: Hari ini ada Besti, Cintaku Tak Terbatas Waktuku, Kecanduan Kamu, 1 jam saja, Nana-nana, Gadis Baliku, Bawa Santai. Ada Bayangmu, Move On, Jangan Kau Ling, Mati Gaya, Kau Tercipta Bukan Untukku. Tung Keripit, Mati Gaya, Dawai Asmara, Di Atas Angin, Hasrat Terpendam, Kelepak-kelepak, Panggilan Cinta. Nah, mau yang mana lagunya nih?
4: Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara, Ridho Roma. Oke, salamnya gesan siapa nih, Ami?
4: Salam-salamnya buat Mia. Yang baru masuk tadi siapa?
0: Ada Herman, ada Mama Alfi.
4: Oh iya, buatnya Bang Herman, Mama Alfi. Mm-hmm. Buatnya Sari. Mm-hmm. Yani, buatnya Amah, buatnya Bang Jo, buat semuanya aja yang ada di yang mendengarkan.
0: Oke.
4: Okay. Perempat, mudahan semua sehat.
0: Amin.
4: Spesialnya buat yang di samping, buatnya Mbak Hilda, semoga sukses selalu. Dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang perompat. Di belakang Ami, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk dengan
5: di jalan Tembus, Helda.
0: Yanti, kayak kabarnya?
5: Iya, alhamdulillah. Tadi ano ada yang di Galawang lah, ada yang di Gajendela. Ini di Higa, di muka kamar.
0: Di muka kamar, ayuha, di muka kamar.
5: Kamar.
0: Pokoknya hari ini tempatnya seputaran rumah aja kita, ya kada.
5: Udah ada yang di luar, ada. Tapi kalau Mama Api di luar, cuman kan ya bersembunyi di Higa Lawang.
0: Si Din bersembunyi di Higa Lawang, mengeker. Hanya ada yang menukar dia si Din lalu ya kamar.
5: Lagunya minta sorong bisa lah,
0: apa? Ya udah. Anak lagu apa, Pian?
5: Evita Mala Rindu.
0: Oh, Evita Mala Rindu. Oke, siap.
5: Hari ini kan hari Jumat. Okay. Kenahan malam esok kan malam Minggu.
0: Malam Minggu bujur nang rindu ya kok.
5: Heeh. Ini para aja rindu lah siap.
0: Rindu seberataan ya, lah.
5: Pastinya rindu Rasulullah Bang Dulela. Kita ini kan sudah Maulid.
0: Nah, bujur banar, bujur pian.
5: Ah, itu yang pasti. Ya, tadi siapa tadi? Amel enggak tadi?
0: Ami.
5: Batu Ami. Mama Madana tadi, Mama
0: Alfi. Mama Alfi di Galawang, Herman di Gajendela.
5: Sabar dulu ya Nila. Nah, kadang-kadang terdahulu Yantin, Yani, kadang-kadang terdahulu, kadang-kadang kada kawa.
0: Ditunggu Yani pasti.
5: Iya, mudahan sehat berataan aja nah. Okay, itu nang di sungai apa tuh ngarnya? Kita balik pulang lauk lah.
0: Sungai Mihal.
5: Iya lah lauk guys.
0: Sungai lauk Bang Mihat, balong lagi mana kamu lihat.
5: Selaukan han jua han Andel Bakti Andel Bakti itu Amang Ali. Nah, yang di Sungai Andai apa tuh Mama Madan, Acilida, goyang Acilida hai. Hari panas sih penengar rancaki mandi.
0: Bedangdutan dulu Acilida.
5: Aja buat semua an aja nah nanti kurau bonong. Di Tanjung,
0: kan
5: ya. Setanjungan, soalnya mendengarai Helda cuman kena kau masuk ke sana.
0: Oh, begantian kita
5: aja buat Helda selalu sehat.
0: Amin.
5: Rezekinya lancar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu telepon di WhatsApp dulu nih. Kita hendak terima larang sana perempat. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yuk.
0: Dengan
6: Adli.
0: Adli. Adli Banjarbaru. Jar Herman bin Haji ya. Jar.
6: Betul aja.
0: Haji Apu Adli.
6: Buat haji.
0: Nah, pokoknya Haji Adli, Han. Ngapa kabar pian sore hari ini?
6: Baik. Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, mun baik-baik saja. Nah, di kayak apa di sana? Manak muru kah Jar Herman tadi tuh?
6: Anu. Halo.
0: Halo, nggih.
6: Halo.
0: Ya, halo nggih ya. Suaranya ada.
6: Halo.
0: Halo ya.
6: Anak muru tapi kada hujan.
0: Muru aja lah, belum hujan lagi. Udah nih hujan nih, Nak.
6: Dingin aja, Bang.
0: Alhamdulillah mendingin di sini panas.
6: Buka kulkas.
0: Bah. Rupanya nang lain tadi ada nang di Higa Lawang, ada nang di Higa Ano, di Higa Kamar, ada nang di Higa Jendela, pian Higa Kulkas lah berarti nih.
6: Kan tadi buka kulkas aja.
0: Mau berarti ini buka kulkas, Bah.
6: Dibuka. Amun kada dibuka, panas juga, Bah.
0: Berarti pian pas di muka kulkas nih lah.
6: Iya,
0: oke deh. Ayo, Ha. Pas benar nih bujur dingin nyirpian ya Allah.
6: Kayak asli tuh, Bang. Mau haus minum.

0: Padang dia ada pacar aja.
1: Gigihin dulu jar. Ayo. Salamnya silakan.
0: Buat Yani di love you. Kemudian siapa lagi tuh?
1: Ada ada
0: Yanti. Mama Inder dan Lukman. Siapa Yanti enggak?
1: Yanti.
0: Oh, salam kenal. Siapa lagi tadi?
1: Ami, Mama Alpi Herman.
0: Nih, iya. Salam kenal semuanya. Ini orang baru juga cepat lawas.
1: Berkan dia sama aja kita orang hanyar kita bisa terlawas ya lo.
0: Boleh enggak, Ma?
1: Pun.
0: Ma gabung.
1: Boleh, siapa yang bergabung di sana? Halo.
0: Bergabung ya?
1: Yani. Yani kah? Kesini kah Yani? Oke, halo Yani. Mana suaranya nih? Oke. Halo Yani.
2: Ayo goyang.
1: Goyang yuk. Jalurnya Yani. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimanapun tetap ya nih ya, karena papa asik dia nih. Mantap dah. Lagunya Bestie, Cintaku Tak Terbatas Waktu, Kecanduan Kamu, 1 jam saja, nana-nana, gadis balikku. Apa?
2: Bestie.
1: Bestie. Oke, seperti kita yang Bestie ya nih.
2: Salamnya
1: oke.
2: Terbaik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh ya. Nampak salam ya?
1: Pun silahkan.
0: Bang Mihat, Bang Edoy, Bang Herman di Banjarbaru. Besti juga tuh.
1: Nah, bujur bu Bestian Sidin juga. Ayo sapa Besti Pian juga.
0: Cuma Sidin di Galawang.
1: Nah,
0: kalau
1: di Galawang
0: juga. Kalau
1: lu di Bini muka kulkas deh.
0: Iya, di Bukalongnya. Karena dibuka sama aja, pantas.
1: Nang di Galawang tadi juga suruh bergabung di sini pulang.
0: Iya. Kalau perlu pakai es aja dulu gantung nih kepala.
1: Wah, asik tuh. Dingin, kenapa panas.
0: Ayo aja calonnya calon semua. Tinggi. Sehat semua lah.
1: Iya, oke. Okay.
0: Buat siapa nih? Mbak Helda,
1: Helda.
0: Ya. Semoga sekian sehat juga selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang sana Pro 4, tahan sebentar nih kesempian seberatan di mana saja berada. Kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Bubuhan Pian tadi di mana saja berada. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar, Delsa nomor 4, masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani pian seberataan tentunya di ruang dengar Delsa nomor 4 di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, suara budaya Banjar. Di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik nih, buan pian bisa juga untuk request lagu dangdut bergabung di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953. Kita juga live di TikTok RRI Promot Banjarmasin nih dong sanak di sore hari ini. Ini untuk buan pian seberataan bersama Ulun Heldep hingga pukul 17 nanti. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yu.
0: Goyang yu, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Abang Mihat.
0: Abang?
2: Bang Mihat.
0: Abang Mihat, wow. Mantap, tadi perasaan di WhatsApp deh.
2: Abis oh, orang itu... tua nih mbak. Atas bawah ya, muka belakang.
0: Dan namanya masih ada di situ, nimbul munculnya di sini di telepon, mbak.
2: Iya, aduh masuk kamu nako.
0: Rupanya sih ninsinin aja ya lo.
2: Jangan yang kamu angkat WA tuh ini kamu mati.
0: Nah iya apa, mantap banar nih lah. Ada betahas sini kayak mabar pian hari ini.
2: Alhamdulillah baik aja Helda enak.
0: Alhamdulillah amun baik.
2: Helda kayak sehat ya Allah.
0: Alhamdulillah baik juga, sehat juga.
2: Ya ada anak aja lompat lomba ikam Helda.
0: Lomba apa lu nih lah?
2: Lomba apa ya, lompat aja.
0: Hah, bingung juga kita lombahan. Takutannya pas orang pas orang lomba ya kalau ulun siaran di sini.
2: Nah iya kan.
0: Mengawani ingin barang hutan pulang. Nah. Labar ram ya kalau.
2: Jangannya ada acara barang hutan lompat ya hutan.
0: Wah. Lompat juga nah. Tapi kan kawa pindahnya kita semua tetap tawa ya kada?
2: Eh, kalau barang hutan jadi pindahnya tertawa lah.
0: Pindahnya kita kena keumpat pang lah. Paling satu umat halah kita.
2: Ya, makanya itu belajar melangut sama orangnya tuh.
0: Nah, ya Allah. Hai, hai, jangan. Kau tertawa aja ya, kada.
2: Ya, bedangdutan ya, kalau tertawa.
0: Nah, bujur bawa bedangdutan. Karena ya, kalau 17-an, karena insya Allah bedangdutan. Insya Allah lu ngulun pang pulang, nah.
2: Tadi dah ngerokin bang 17-an tuh. Sehari 17 tuh ngerokin, dia ngerokin sehari.
0: Kehendak kita pang lah ya Allah.
2: Iya, kehendak aku pang.
0: Kehendak pian.
2: Dia kan ada darah jahnya tuh bikin okean sehari itu.
0: Nah kehendak kali juga kita pulang nang lain. Aku hendak menarang lagu aja juga cek ada
2: nongkrong. Oh iya iya iya iya iya. Okay.
0: Boleh happy karena sebaik dua baik santum dua antum ya kalau ya dengar kan ya kena.
2: Iya kena.
0: Ini susun dulu kan hendak lagu nang apa.
2: Saya amonnya ikem siagannya 17 Agustus tuh.
0: Insya Allah kena lawan ulun.
2: Oh iya, mantap kalau udah tuh ya lah.
0: Tunggu aja ya, kalau ulun tunggu kena pian lah sebaik dua baik kena lagunya.
2: Insya Allah
0: 7 Agustus. Bujuran nih.
2: Iya iya iya.
0: Lagunya sore hari ini Bang Mihan.
2: Lagunya betul Asrap gak ada?
0: Asrap kedenda apa ngasrapin lagu Asrap?
2: Itu pernah mau lagunya mana?
0: Ada cintaku tak terbatas waktuku, kecanduan kamu satu jam saja, nana nana gadis balikku bawa santai. Ada bayangmu move on, jangan calling mati gaya, kau tercipta bukan untukku di atas angin.
2: Oh kau tercipta bukan untukku tuh
0: jadi. Oh ya kah, main lah.
2: Ikem gak ada tercipta untukku, karena kelambatan lahir.
0: Hah, bujur tuh. Karena kawa itu dulu pian.
2: Iya makanya itu.
0: Beda waktu kita. Ayo salamnya kita
2: salam siapa? Nggih. Salam buat siapa Mbak Yanti gitu deh. Nang lagu apa aja tadi?
0: Yanti tadi anu rindu dari Evita Mala
2: ya guys. Oh, rindu aja.
0: Udah senang rindu-rindu
2: sama malam minggu. Iya, minta lagu rindu juga ya. Sudah kedua rindunya gitu.
0: Inggi, rindu-rindu.
2: Kau bukan titip tahun pokok juga gitu.
0: Oke, mah jar-jar acil Yanti rindu, mah jar pian, jar Bang Mihat. Aku tidak tercipta untukmu ya. Bah, pian ini.
2: Anu tadi dunia lahir biniannya oleh.
0: Ayo, hasil tuh.
2: Ayo lanjut lagi, salam buat buat siapa tadi ya, Haji Aldi. Adli lah.
0: Adli, okay.
2: Ya. Buat Amah di Palam. Buat Bang Edoy. Buat Bang Wandi. Buat Bang Ali. Buat Hakim. Lukman. Bang Udin kan, dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat siapa lagi yuk? Ya semuanya juga Dayana.
0: Oke.
2: Okay. Selalu lang lagi mendengarkan ya lo.
0: Amin.
2: Nang lagi sakit, mudahan cepat sembuh.
0: Mm-mm.
2: Buat Helda, doa yang terbaik, sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: lakas dapat jodoh.
0: Amin.
2: Amin. Bila lambat kah hubungi aku aja.
0: Mencari kan kah?
2: Banyak enang second dah sini.
0: Bah.
2: Tapi gak ada kotak lagi.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sayang you.
0: Oke, di belakang Bang Mihat kita nak terima telepon kita. Ada Bang Jaya nih di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Goyang yuk. Apa kabar pian?
3: Alhamdulillah, saya sholat ya berjalan masih di Jakarta.
0: Wah, tapi hulu pian. Alhamdulillah, amun gitu kita sama berjalan masih di bejajak di tanah. Amun wah ini di karpet peng nah.
3: Nah, ya alhamdulillah kita ada bantu nampak okay. Dulu merdeka dulu ya. Nah,
0: alhamdulillah, amin. Mudah kita seberatan merdeka ya kalau.
3: Ini berapa hari lagi? Tidak merdeka gitu
0: harap
3: ya.
0: Harap lagi 17 Agustus ya kalau.
3: Lomba. Ini melanjutkan kita semalam ya. Kita semalam kan memang akan jalan. Belanda menjajah kurang lebih berapa? 350 kah kalau kita tahu. Masih utuh ya kalau hutan, jembatan, bangunan macam-macam udah peninggalan baru. Bangsa sendiri memang menjajah sampai ke hutan, tambang batubara habis udah. Ya Allah. Jepang meninggalkan jembatan, masih ada peninggalan ya Allah. Nah, peninggalan sejarah. Harap banyak bangsa kita ini saling menjajah.
0: Jujur. Jadi kita harus menghargai kemerdekaan.
3: Iya, urusannya Allah Ta'ala aja lagi emang. Bisa syukur ya bang.
0: Kisahnya urusannya lawan Allah Ta'ala aja lagi. Pertanggung jawaban masing-masing pokoknya.
3: Iya, iya. Gampang mah. Nampaknya kita masih tegak bisa berdiri ya loh. Yang beruduk barang. Bumbunya itu banyak beruduk deh.
0: Beruduk dua nih.
3: Iya, nampak kok. Anak
0: iya. Pajaknya lu nih. Berdiri kau lu nih.
3: Jangan. Iya. Lagunya aja dong.
0: Apa, ada nana-nana?
3: Nah, ya sudah aku nana-nana tuh banyak nana-nana gitu.
0: Garis balikku bawa santai. Apa?
3: Haning, Haning.
0: Haning.
3: Haning.
0: Siapa penyanyinya tuh?
3: Nana aja buka aja kita ada lagunya.
0: Haning gitu kah?
3: Haning tantang. Oke. Namanya atas akhirnya. Pokoknya Haning
0: titik. Haning titik. Pokoknya Haning titik gitu lah.
3: Jangan cari dalam banyu daerah dapat.
0: Waduh, jauh banyunya.
3: Salamnya dalam.
0: Iya.
3: Iya, Hakim. Terus Haji Omong. Itu Nana, anak beliau tuh monitor aja tuh. Makan-makan tuh. Ini kan.
0: Bergabung, jangan monitor aja tuh.
3: Nah itu bang. Dan ada orang lompatan saya balap ketiga pelari. Mana isi selalu berupa. Kalau siapa Mang Ariadi, Bang Udin kan siapa Adi kan Adi nang di Kanipah tuh ya. Kalau masya Allah sabar karena beliau tuh lagunya itu pasti berkali-kali sudah aku makan tau ya.
0: Iya.
3: Gak terlalu itu Mama Alfi. Tapi itu dia sih kamu nggak ada.
0: Pun.
3: Mama Alfi itu aneh juga orangnya tuh.
0: Sirin tadi di Galawang.
3: Bilangnya berjalan tuh kan mau tuh tangan berdulu pasti batis melangkah tuh.
0: Ya tahai. Amun tangan berdulu nang kayu pas sih Din.
3: Nukar gumbili dia beli di kandang. Kenapa aja gumbili bila ku jarang tuh pasti bubanyo, bila ku goreng pasti berminyak.
0: Ah, pasti tuh. Amun di banam barang kita.
3: Iya. Bang kane boleh aja mudah nusa tolak dia tuh.
0: Amin.
3: Dari situ ya kita ya nih siapa nih kamu panang lentek mana siapa mau jet ama sudah muncul ke malam nggak
0: belum
3: nah ya alhamdulillah aku berdua karena gempar kiamat dunia nunggu ama sudah muncul
0: belum lagi ama belum nggak tahu di mana ama berada
3: mudah-mudahan sehat lagi itu ya kok
0: amin.
3: Ayo salam sana sebanjalan juga dan malam dalam keadaan sehat dia kalau merdeka
0: oke
3: penyanyi mudah merdeka sehat walafiat sepanjang waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sanang perempat. Kita juga live di TikTok dari perempat Banjarmasin. Ini sudah banyak bergabung. Ada Nur Jahidin Muhammad, ada Budi Lovet, ada Novi Ganteng, ada Suryan Syah juga ada. Siapa ini? Ada Saiman Alfarigi request Berdayung Cinta original. Oke, nanti kita carikan lagunya. Kak Budi Lovet, kayak apa banjir cil panas jua kah? Muni Samarinda panas banar. Oke, banjir masin pun panas banar jua. Nah, ada juga Ujang Fadli, salam kenal dari Sukabumi, Jawa Barat. Oke, salam kenal dari Banjarmasin. Ada juga Leon request lagu Ridho Roma, Cuma Kamu, Kak Helda dari Belitung, Banjarmasin. Oke, nanti kita putarkan lagunya lah. Dari AA Bandung hadir, salam kenal jua. Yani Dayat, amah mati lampu ujar. Oke, cukup kayak ada habarnya mah. Mati lampu sekalinya lo udah amah. Ayuh amah hai. Udah lekas banyak lah aja, lampu udah pian lah amah lah. Nah oke, ini langsung anak perompat. Kita mau terima. Oke. Mungkin kita bisa dengarkan lagu berikut ini dulu ya, langsung anak perompat. Karena ini menjelang, nanti kita juga akan mengikuti ajian asar untuk edisi hari ini. Ajian asar hari ini nih berkumandang pada pukul 15:50 waktu Indonesia Tengah nih, dong sanak pro 4. Kita juga sedang menanti ajian asar. Mungkin kita terima satu telepon dulu ya. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
4: Apa kabar Ustazah Helda?
0: Oh my, harus sampai ke Ustazah ulun. Belum tinggi ilmunya atau apa gitu ulun.
4: Lagunya Umpat Bayanti jenangin.
0: Yanti, apa tadi lagunya? Rindu.
4: Helda rindu gitu.
0: Nah, dengan siapa di mana ulun nih?
4: Ojen Martapura Helda.
0: Ojen Martapura, kayak apa aja kabar Martapura hari ini?
4: Panas banget.
0: Duh, sama aja kalau udah pin hujan gitu nah.
4: Sama aja kita langitnya.
0: Sama kita di langit yang sama ya kalau. Salamnya nah, gesen siapa nah?
4: Buat semuanya aja Helda ini.
0: Mama Madan ngeri dah kabarnya, kemana kah Sidin? Haurus aku Sidin nih.
4: Tata guring.
0: Ayi, tata guring kah Sidin kelapahan tuh. Garak dulu.
4: Mama Madan bangun.
0: Mama Madan bangun, kemana pian? Kari dari TikTok, kari dari di telepon.
4: Jadi aku cuma gimana lah. Banyak Helda. Ayo Mada
0: aja. Mama Madan di sebelah lah.
4: Ya terima kasih Helda.
0: Terima kasih. Oke, ya Rosana Perompat, nanti masih menemani pian seberataan nih. Di kita juga live di TikTok dari Perompat Banjarmasin lah, Rosana Perompat, ada Mahmud SB Putra, ada Bakalbi juga nih yang sudah bergabung, ada Edo Permana, ada Indra Jaya, ada Bang Jaya juga nih yang sudah bergabung di live TikTok kita tentunya di sore hari ini. Tentunya hari ini kita ayo goyang hingga pukul 17 nanti ya, Rosana Perompat. Bang Jaya mantap, merdeka, sehat selalu. Amin amin, mudah-mudahan kita selalu merdeka dan sehat selalu lah Bang Jaya lah. Tentunya ini Rosana Perompat masih menunggu pian seberataan nih di ayo goyang tradisi hari ini hingga pukul 17 nanti, masih bersama Ulun Helda tentunya di sore hari ini di ayo goyang. Dan Rosana Perompat, oke sebentar lagi kita akan menanti nih untuk ajian asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya di pukul 15:50 waktu Indonesia Tengah. Erotanak Perompat, saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Erotanak Perompat, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: adalah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Ode Banjar dan Sanang Perompet masih di Ayo Goyang. Goyang yuk, masih menemani dan Sanang Perompet Pemerataan masih bersama Ulun Helda hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung langsung aja di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Kita juga live di TikTok dari Perompet Banjarmasin di sore hari ini. Ada yang sudah banyak bergabung di live TikTok kita juga nih. Ada dari Bapak, ada dari Mahmud SB Putra dari Jogja monitor. Oke, okay. Indah Jaya. Oh, Madan lagi terbawa angin buruk cahu aja sih Din. Dede Muslim Tasikmalaya Jawa Barat hadir. Ada Mama Cute02 Tangerang hadir. Kata si Din, saya request lagu Dilema dari Ruri Modiska dong. Oke, okay, nanti siap nih kita putarkan lagunya ya. Tentunya kita mau terima telepon kita dulu nih dong sana. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang yuk. Assalamualaikum
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Darinya Febri di Sungai Andai.
0: Febri, Sungai Andai. Apa kabarnya Sungai Andai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, kita bawa bedangdutan Febri yang dari Sungai Andai.
1: Okay.
0: Hari ini lagunya.
1: Dadah.
0: Bon.
1: Lagunya Garis Balikku boleh lah.
0: Boleh banar, siap.
1: Ya, pokoknya buat semuanya aja tadi rame itu.
0: Oke. Okay.
1: Febri tidak bisa menyebutkan satu persatu ya.
0: Oke, okay, kita sabar rataan.
1: Helda yang terbaik.
0: Amin.
1: Selamat menjalankan aktivitasnya dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, kita mau terima WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yo.
0: Goyang yo dengan Abah Kalbi. Apa kabarnya Abah Kalbi?
2: Kabar kesehatannya lah, baik-baik kesehatan.
0: Alhamdulillah, mau sehat walafiat baik-baik aja ya. Kalau kayak apa kabar di Odapian, harinya panas mengganteng jua kah? Atau ada hujan kah sudah di sana?
2: Oh, ada hujan lalu mengganteng bujur, nah kabar.
0: Sama lah. Ih, ayo hai kalau yang apapun itu. Pon.
2: Cuma ada hujan sama lantai masih setengah bulanan, mau ada orang melambat. Tapi lagi sampai ini lah.
0: Lo sebenarnya lah, setengah bulan yang lalu lah.
2: Iya, makamu kambangan anu nih ada gelar rambutan saya gelar yang ini
0: sang. Wah, nyamannya.
2: Tadi kambangan itu kira-kira mau lapah yang nggak ada yang hujan.
0: Nah, tapi yang pakai nang mudah nih. Apakah ada hujan ya kalau kira jadi buah?
2: Iya, mudah nanti.
0: Ayu has itu. Lagunya Cintaku Terbatas Waktu, Kecanduan Kamu, Satu Jam Saja, Nana, Bawa Santai, ada Nana.
2: Nana.
0: Salamnya
2: lah sama Fitri. Jangan karena sama Fitri tadinya. Pak Yarnia lagi jauh nama Kepala Firman Tengah Fitri. Apa yang dia lalu cuma gak diingat lagi. Sebenarnya berita aneh lah. Saya senang Raju Prophet.
0: Sebenarnya
2: dia terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, di belakang abahnya Kalbi mau gabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9 di Nautanang Perompat. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani pian sebarataan di Ayo Goyang. Kita juga live di TikTok RRI Perompat Banjarmasin. Ada juga dari Yaumul Pemilu, selamat sore Banjarmasin dari Malang, Arema. Oke, selamat bergabung dari Malang di RRI Perompat Banjarmasin. Kita juga live di TikTok RRI Perompat Banjarmasin. Kita tipuan pian juga kalau ada yang mau bergabung atau request lagu di channel TikTok kita juga, di live TikTok kita juga bisa ya, dengan channel Perompat. Untuk gue hingga pukul 17 nanti ini. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Oke, jadi ada suaranya ini dengan channel Perompat. Mana suaranya ini, kita mau terima di WhatsApp kita aja nih. Halo, ayo goyang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk, Bang Hakim. Apa kabarnya Bang Hakim?
3: Alhamdulillah kabarnya baik aja dan.
0: Oke, lagunya hari ini Cintaku Terbatas Waktu, Kecanduan Kamu, Satu Jam Saja, Bawa Santai, Ada Bayangmu, Move On, Jangan Kongli.
3: Nah, ada bayangmu ya nak.
0: Ada bayangmu,
3: ada bayangmu.
0: Oke, okay. Siap. Salamnya ke siapa Bang Hakim?
3: dalamnya untuk apa kali bisa dia sama Febrian nih deh.
0: Febri.
3: Ya Febri ya. Kalau Febrian lakiin lah kalau Febri ini ya.
0: Oke.
3: Bang Jaya ya kalau di Wandi.
0: Iya.
3: Pasti siapa yang di alu-alu tuh? Nah, Hadi Tanipa.
0: Mamang Hadi.
3: Ersa, Ama, Yanti, Yanti, Yani, kawan kainya iya lah.
0: Ih, apa kabar
3: Yani
0: tuh?
3: Yani kainya kak Yani. Ya apa kabar kak Yani ya Allah.
0: Udah sehat aja.
3: Sehat aja di sini ya Allah.
0: Iya.
3: Mbak Ratu, nah Mbak Ratu, Komandan Ratu, Monop.
0: Iya.
3: Mama Alpi iya lah. Nah, semuanya iya Allah.
0: Iya.
3: Biar panas-panas bawa yang iya Allah.
0: Ih, harus bergoyang tuh.
3: Ya udah kita tunggu lagunya, jangan ngeringet kena lah jam 5 lah.
0: Nang apa? Ranjang Wasi, Betimong.
3: Ah, dua-duanya kah? Opa.
0: Oh, oke, okay. Nanti kita putarkan, tunggu aja.
3: Mantap, Helda, kita tunggu lagunya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rantanang Perompat, masih di Ayo Goyang. Hari ini kita mau terima telepon kita ya, Rantanang Perompat. Tentunya nih hari ini hingga pukul 17 nanti ini. Okay. Yang mau gabung di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di Tukar Hari Perompat Banjarmasin. Halo, Ayo Goyang.
4: Goyang, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: dengan Eda di radio, Mang Edoy.
0: Mang Edoy, apa kabarnya Mang Edoy?
4: Kabarnya di bawah.
0: Pun.
4: Kabarnya di atas jendela.
0: Pian di atas jendela kah?
4: Eh.
0: Nambah tadi ada yang di tiga jendela, ada yang di tiga lawang, ada di muka kulkas. Pian di atas jendela lah.
4: Di atas jendela tuh dok.
0: Hati-hati gugur lah.
4: Cari sinyalnya.
0: Mencari sinyal lah.
4: Siapa lagunya lah?
0: Insya Allah. Nah, lagunya. Pilihannya
4: lagi?
0: Nah, cintaku tak terbatas waktu, kecanduan kamu satu jam saja, bawa santai, move on, jangan calling, mati gaya di atas angin, hasrat terpendam, kelepek-kelepek, kan, mana-mana lagunya Bian?
4: Kelepek tuh nggak betul?
0: Pasti penyanyinya, apakah lagunya
4: kita dengar?
0: Oke, kita putarkan, kelepek-kelepek, jerna, jadi Bian lah.
4: Iya, kelepek tuh kayak yang apa, kayak apa, ini kayak ringinan nggak?
0: Kalau pakai lapak itu kayak gitu dong, kayak tuh kita
4: denger
0: ya, kena ya kalau.
4: Iya, salahnya lah udah bang aku nih, nah lo aja. Ya, sudah masuk oleh.
0: Pun.
4: Kamu tuh pesannya beratanya oleh.
0: Oke.
4: Baca Eda. Nah ya telah aja punya rezeki.
0: Amin.
4: Nih panjang nomor. Makasih dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga live di Twitter yang perempuan banyak banget tentang sana. Ada di red. Assalamualaikum Mbak Sugeng Santen Pleret Jogja hadir Mbak, ucapan matugas aja, semoga sehat-sehat terus. Oke, ada juga dari Cil dia jala darah dari Pring Sewu. Monitor Mbak lagunya ikut aja. Terima kasih, oke selamat bergabung. Kita terima di telepon kita dulu ya. Halo, Ayo Goyang.
5: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa di mana?
5: Tolong orang Palangkaraya,
0: oh,
5: Bang
0: Elda. Oh, Edo bermana?
5: Ih, ini benar.
0: Jujur, ya kalau kayak Pak Berpian, Palangkaraya.
5: Palangkaraya menyengat, benar-benar ya, Pak.
0: Menyengat, panas mengganteng. Mantap, panasnya ajar kita, ya kan, Da?
5: Iya, itu. Ini gila, oleh kapten lagi menyiram-nyiram aja, nah.
0: Oh, berarti kelaluan udah Pian tuh lah.
5: Iya, saya juga aku di kota, tapi kapternya di lalu di pinggir sini aja lalunya.
0: Ambil banyu menyiram-nyiram lah. Ya Ayu, kamu dan selamatan aja seberataan ya kalau.
5: Amin.
0: Amin. Lagunya sore hari ini, nah.
5: Lagunya apa dah?
0: Ada cintaku tak terbatas waktu, kecanduan kamu satu jam saja, bawa santai, move on, jangan calling, mati gaya di atas angin. Hasrat terpendam, nah mau yang mana lagunya nih?
5: Nah, terakhir aja anda.
0: Hasrat terpendam, oke. Salamnya buat siapa nih?
5: Salam yang sudah masuk duluannya di perumbangan Banjarmasin. Salam semuanya, salam sehat. Dan banyak rezekinya buat Elda.
0: Amin.
5: Kita yang punya, Elda.
0: Alhamdulillah.
5: Hah?
0: Alhamdulillah.
5: amin. Aja penting bisa yang udah nonjat ke Mang tadi pinanya mandiri tadi tapi jadi Mang mana tadi?
0: Hah?
5: Oh. Menunggu ini aja.
0: Bang Mihat.
5: Oh iya kan. Iya. Bener lah, Sidin lah.
0: Wah, Sidin nasib benar kok. Gue aja anti lo Sidin.
5: Aja, itu aja dah.
0: Aja.
5: Kalau ada anak masuk, kalian bagi-bagi waktu ya kan?
0: Iya, siap. Oke, terima kasih.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, sekarang Perempat kita juga masih live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Hari ini dengan Helda ya, yang menemani Nusantara Perempat hingga pukul 17 nanti di Ayo Goyang tentunya. Halo, Ayo Goyang.
6: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
6: Bang Hadi.
0: Bang Hadi, aluh-aluh kayak kabar pian.
6: Iya, panas lah.
0: Aluh-aluh panas kah?
6: Iya. Apa lagu lagi nih?
0: Lagunya mudah sawat lah, ada bawa santai, move on, jangan calling, mati gaya, di atas angin. Satu
6: di atas angin aja.
0: Di atas angin. Di atas angin. Oke, marga panas
6: sama. Kalau lihat lagu bang.
0: Nah. Inge, amang gara sambut berelaan kita lah. Salamnya.
6: Hei.
0: Inge, salamnya.
6: Salamnya berat aja. Inge. Apabila ini akan sambut lagu pencar aja nah.
0: Apa tuh deh? Oke, siap. Diputarakan ya, kita.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era Sanang Perempat, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sering di request dari Sanang Perempat di mana saja berada. Dan sebentar ini Sanang Perempat, kita masih live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Dan juga yang mau gabung tentunya di 0511325602 atau di 0895304050593 bersama Ulun Helda di sore hari ini hingga pukul 17 nanti. Tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Goyang, Goyang You masih menemani Pian Saberataan dan Sanang Perempuan di mana saja berada di Ayu Goyang. Jadi hari ini hari Jumat 14 Agustus 2026 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Helda yang masih setia menemani bubuhan Pian Saberataan dan Sanang Perempuan di mana saja berada di sore hari ini. Yang mau gabung bisa langsung saja di nomor telepon kita nih dan sana di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9 di sore hari ini. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
1: Lawan Mawardi di Merapan. Kayak apa kabarnya udah?
0: Alhamdulillah baik Bang Mawardi. Kabar pian juga nang kayak apa?
1: Alhamdulillah baik, mana kabar lu ke sana?
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Merapahan hari ini
1: cuacanya panas Merapahan.
0: Panas lah, sama aja tuh kita.
1: Lagunya kawan apa anak lah?
0: Insya Allah amun tawa lah. Banyak antrian.
1: Banyak sudah antri lagunya nih.
0: Inge.
1: Jangan kesana kena. Kalau pernah kan datang putar kan lah. Kira-kira kita kami ya kalau.
0: Inge kasian pian juga kena.
1: Salam-salamnya bang.
0: Salam-salamnya boleh bana.
1: Salam-salamnya. Gesernya nih. Nini Badali dengan Nini Palihari dengan monitor ya kalau.
0: Iya Nini Badali.
1: Selamat monitor pian ya kalau.
0: Oke.
1: Iya udah Nini Badalinya udah.
0: Nini Badali di mana tuh disiden?
1: Di Palihari.
0: Di Palihari. Han, kayak apa kabarnya? Mudah-mudahan baik, sehat, sehat seberataan.
1: Mudah-mudahan baik ya disiden ya kalau.
0: Amin.
1: Nah, jadi.
0: Kenapa jadi disiden?
1: Helda, namanya Helda.
0: Salam juga Nini Badali. Amin. Iya, hai.
1: Emang pembuahan Mang Wandi ini mendengar jualan pembuahannya
0: ya? Tinggi, bujur ya, ay. Mang Wandi belum ada lagi kabar ini yang mana kasih dini.
1: Biasanya Lukman juga. Nah, bersama Mama Indor ya juga. Biasanya itu apa, Albi aja lah. Misalnya Abang Ali di Alwalo kan? Mas di Palam ya, di Halabio nih. Masukkan ke kira telepon ya kalau.
0: Amah belum, ujar Yani, udah amah mati lampu.
1: Oh, mati lampu gilirannya salah.
0: Ini
1: ada kalau menawarkan radionya.
0: Ini
1: kalau menawarkan radio, makanya mati lampu. Ada sedang mawar ini, pilih lampu pada oh, ya. Pakai radio HP apa? Radio HP. Jadi yang punya kesenangan dengan radio ada juga kesenangan apa nih?
0: Wah, kelebihan mantap banar nih.
1: Kalau radio HP ini kan kita bisa sama mana-mana kita bawa.
0: Karena betah lagi ya lo.
1: Jadi kan radio biasa kan ada dan luar kan ada radio HP aja.
0: Jadi haji juga kita wah ini nang yang penting nang ringkas saja kau haji.
1: Nah, HP jadul aja kok pakai handset gitu lah.
0: Wah, biar jadul loh tapi tetap kan suaranya membahana ya,
1: kada
0: proper mana.
1: Kada pakaian loh, kada pakai aplikasi kada. Pakai radio HP aja radio nang HP dulu untuk iya kan jangan pernah.
0: Inggih tuh awit bener tuh.
1: Ya, Pak, nih Bang. Makanya Kakak Pro 4 tuh pakai radio, jangan radio biasa dengan pakai ada pakai antena aja mau. Ya, lo merambahan banjir ya lo.
0: Iya.
1: Oh, makanya kakak kalau monitor malam-malam tuh aja lah pengajian tuh lah. Ini malam ini pengajian guru Jodi kan anak salah sama guru anak guru Rasid. Nah.
0: Inggih Rasid Ridho malam hari ini.
1: Kalau guru Jodi kan meninggal arwah ya kalau.
0: Inggih.
1: Guru anak guru Rasid Ridho malam ini.
0: Guru Rasid malam.
1: Ah mantap ya nah pro 4 deh aja pengajiannya ada terus lah kata gimana lu?
0: Inggih
1: ayo. Ibaratnya kan ada siaran langsung teman di putaran mantap tuh.
0: Pokoknya kita siarkan terus ya kalau.
1: Nah, terima kasih dan suaranya mantap supaya nyaring ya. Itu aja dah.
0: Ingin terima kasih Bang.
1: Terima kasih. Ya senang lain pulang ini. Assalamualaikum dah. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak perempat di belakang Mawardi masih di 0511

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kasih Dia Ayo Goyang, Goyang Yuk di Pro4 FM di sore hari ini tentunya, tapi di penghujung perjumpaan kita nih anak-anak di 55 menit dari pukul 16 sampai penghujung perjumpaan di Ayo Goyang untuk edisi hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2026. Tentunya terima kasih untuk anak-anak Pro4 yang sudah bergabung di nomor kita, di nomor telepon kita ataupun di nomor WhatsApp kita. Untuk yang di kita juga live TikTok ya, terima kasih sudah bergabung di live TikTok kita di RRI Pro4 Banjarmasin. Untuk Fikri Embun ya, nomornya yang tertera di live TikTok kita ini ya, di 0895 3405 0953 9. Itu untuk infonya lagi, nanti bisa kita infokan lagi ya dengan Tanah Pro4. Dan terima kasih untuk Tanah Pro4 yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Iskandar, assalamualaikum, Kelantan Malaysia hadir. Oke, selamat bergabung dari Malaysia tentunya. Dan di penghujung perjumpaan kita hari ini, terima kasih yang sudah bergabung di baik di like TikTok kita ataupun di telepon kita dan juga di WhatsApp kita untuk edisi hari ini. Helda undur pamit untuk edisi Ayo Goyang hari ini. Kita jumpa lagi Ayo Goyang esok hari. Setiap hari Ayo Goyang dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

on Helda. Dampak kebakaran hutan, lawan jual lahan mulai dirasakan masyarakat Banjarmasin melalui bau asap. Lawan dia berpotensi mengganggu kesehatan. Meski kabut asap belum setebal di wilayah gambut lawan jual banjir baru, masyarakat tetap perlu juga meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Bendara Umum Pekulingasi Kota Banjarmasin, Nikma Rohadetul IC, memadahkan kasus infeksi saluran pernapasan akut mencapai sekitar 1.300 orang. Data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin itu mencatat pada Juni 2026 dan menjadi perhatian di tengah kondisi kemarau. Jumlah kasus ISPA tadi sudah mencapai angka yang cukup tinggi di Kota Banjarmasin. Menurut Pepelingasi, kabut asap kada harus terlihat tebal untuk memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat Banjarmasin. Karena itu, penggunaan masker menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan ketika masyarakat beraktivitas di luar rumah. Perlu benar gasan menggunakan masker, bahkan penutup lainnya sebagai salah satu bentuk pencegahan ISPA. Selain melindungi diri, masyarakat juga diminta kada melakukan aktivitas yang berpotensi memperparah karhutla. Membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan menjadi kebiasaan yang perlu dihindari selama kondisi lingkungan kering. Sekretaris Umum Mempelingasi atau Banjarmasin, Nazwa Rizkia, mengatakan pencegahan karhutla memerlukan kepedulian berbagai pihak. Menurutnya, menjaga lingkungan dapat dimulai melalui tindakan sederhana agar kondisi asap pada semakin memburuk. Mempelingasi berharap masyarakat Banjarmasin tetap waspada menghadapi dampak kemarau lalu juga karhutla yang masih berlangsung. Penggunaan masker, menjaga kesehatan, serta menghindari aktivitas memicu kebakaran menjadi langkah bersama. Gasan mengurangi resiko kesehatan lawan jual lingkungan. Demikian kabar perompat. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Terima kasih.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.

Budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di Pagi dengan Banua edisi sore hari ini ya, Sanak Perompat hari Jumat di 14 Agustus 2026. Menemani Pinsa Baratan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan juga informasi-informasi mengenai destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan nih dan Sanak Perompat. Yang kami infokan, kami habarkan ke Senubuan Pinsa Baratan. Masih bersama Ulun Helda, tentunya masih setia menemani Sanak Perompat hingga pukul 19 nanti, dan kali ini hingga pukul 18 di Pagi dengan Banua sore hari ini. Tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompet FM, Suara Budaya Banjar.

0: haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar, Rosana Prompat masih di Bali dengan baru sore hari ini di 35 menit dari pukul 17. Surangan Haja dari Adis Momo ini sudah kita dengarkan tadi sebuah lagu Banjar ya Rosana Prompat. Surangan Haja, kayaknya kalau Surangan Haja anak baju jalanan tapi rami lah Rosana Prompat. Rami itu kita berada ramian nih, apalagi baju jalanan ke tempat-tempat wisata menarik. Harus jauh-jauh nih Rosana Prompat, cukup di Kalimantan Selatan aja nih. Tentunya banyak banar destinasi wisata menarik, baik wisata alamnya, wisata pantainya, ataupun wisata-wisata lainnya nih di Rosana Prompat. Tentunya cukup di Kalimantan Selatan dahulu. Kita putari dulu nih Rosana Prompat, yang mana belum kita kunjungi, kita elangi dulu perjalanan ke tempat situ lah Rosana. Tentunya ini ada beberapa destinasi wisata menarik yang ada di Kalimantan Selatan yang mungkin bisa bubuhan pian kunjungi atau bisa menjadi rencana nih, bisa direncanakan mungkin kalian bisa ke sana nih atau sekalian berkunjung ke daerah itu, bisa juga bubuhan pian sekalian berdestinasi wisata ya di daerah-daerah yang bubuhan pian kunjungi. Pertama kita akan membawa bubuhan pian seberatan ke Kabupaten Banjar nih, ada Bukit Matangkaladan. Sering dijuluki sebagai Raja Ampatnya Kalimantan Selatan, Bukit Matangkaladan ini menawarkan panorama gugusan pulau-pulau kecil di tengah waduk Riau Kanan. Dari puncak bukit, nah, bubuhan pian sabarataan ini bisa berfoto di berbagai gardu pandang yang estetik dengan latar belakang perairan biru dan perbukitan hijau yang sangat memukau, terutama saat matahari terbit. Wah, bisa juga nih Rosana Prompat. Setelah dari Kabupaten Banjar nih, kita mulai Rosana Prompat ke Kabupaten Kota Baru. Ada apa tentunya di Kota Baru? Banyak pastinya lah Rosana Prompat, tempat-tempat dan destinasi wisata menarik. Salah satunya itu Teluk Tamiang nih, bagi para pecinta pantai. Nah, Teluk Tamiang ini adalah destinasi wajib gasan dikunjungi. Kejernihan banyunya yang berwarna toska serta pasir putih yang halus, nah ini menjadikannya spot foto bawah laut dan pantai yang luar biasa nih di sana. Keindahan terumbu karang di sana juga masih terjaga sehingga siapapun yang ke sana ini akan terpana akan keindahannya. Nah, pas banar nih di sana Prompat. Anak berwisata pantai yang menarik, yang bagus, yang indah.

0: Periak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh, Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar Dang Sanak Perompet masih di Pagi Dangan Banua sore hari ini. Imba tadi membuai Buban Pian Kabupaten Banjar dengan Bukit Matang Keladan. Imba itu nahan ke pantai dan juga Teluk Tamiang di Kabupaten Kota Baru. Imba itu nahan membuai Pian Kabupaten Banjar pulang nih. Ada Pasar Terapung Lok Baintan. Kadang hanya menjadi ikon dari Pasar Terapung Lok Baintan. Aktivitas jual beli di pasar di atas perahu tradisional atau kelotok atau jojukung nang mulai sejak fajar atau sejak subuh nih, sejak fajar menyingsing menciptakan komposisi warna-warni yang sangat artistik. Wah, bagus banget nih nang Sanak Perompet lah. Di mana momen saat para pedagang nang didominasi buan ibu-ibu atau para acil-acil nih yang menawarkan dagangannya, ini adalah potret budaya yang paling autentik gasan maulah cerita nang hanyar di media sosial Bubuhan PN tentunya. Setelah dari Pasar Terapung Lok Baintan, kita ke Tahura Sultan Adam Kabupaten Banjar. Taman Hutan Raya Sultan Adam ini Mandiangin merupakan kawasan konservasi dengan banyak spot menarik nih. Bubuhan PN bisa mengunjungi situs sejarah Benteng Belanda, kolam pemandian kuno, hingga puncak bukit yang sering diselimuti awan di pagi hari, pemandangannya yang serba hijau. Ini memberikan kesan healing yang mendalam gasan koleksi foto Bubuhan Pian juga nih nang Sanak Perompet. Kemudian ke Kabupaten Tanah Laut ada Bukit Rimpi nih. Dikenal dengan sebutan Bukit Teletubbies, Bukit Rimpi ini menyuguhkan hamparan padang sabana hijau yang sangat luas. Jika beruntung, Bubuhan Pian bisa berfoto dengan latar belakang kawanan ternak yang sedang merumput, menciptakan suasana ala pedesaan di Selandia Baru yang asli, asri dan tenang. Karena perlu jauh-jauh di Sanak Perompet, cukup di Kalimantan Selatan aja. Tentunya bisa Pian dapatkan berbagai tempat dan destinasi wisata menarik tentunya.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: Budaya Pajak. Suara Budaya Pajak. Habat Perempat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Perempat bersama Ulun Helda, Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin bersama Wakil Gubernur Haji Hasnur Yadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, ulama serta masyarakat melaksanakan sholat hajat di Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari bertempat di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru pada Kamis malam 13 Agustus 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Rangkaian ibadah diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sholat hajat, lanjut pembacaan surah Yasin, kemudian ditutup dengan sholat isya berjamaah. Gubernur Haji Muhyiddin memadahkan sholat hajat digelar sebagai momentum untuk memanjatkan doa bersama setelah rangkaian perayaan puncak hari Jadi ke-76 Kalsel. Imbas siangnya semalam, Bubuan Sidin merayakan puncak hari Jadi. Jadi malam nang itu Bubuan Sidin berhajat bersama sholat berjamaah bersama. Mudah-mudahan dengan sholat hajat yang ini, masjid yang ini semakin ramai gasan jamaah. Gubernur Haji Muhyiddin juga berharap keberadaan Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan keagamaan lawan juga kemasyarakatan. Mudah-mudahan orang-orang membuka hatinya, lawan juga merasakan bagaimana kita bersama-sama berhajat. Mudah-mudahan masjid ini bisa digunakan dalam kegiatan keagamaan apapun dan berbagai kegiatan masyarakat di Kalimantan Selatan. Disampaikan Gubernur Haji Muhyiddin, masjid yang berada di kawasan perkantoran itu diharapkan menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. Di sana nanti untuk pernikahan juga boleh, jadi bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan masyarakat lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian kabar Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Promot FM, Suara Budaya Banjar. Nang sana perompat. Jumpa lagi di Balai Hindang. Tradisi hari ini hari Jumat di 14 Agustus 2026. Informasi kesan hubungan pian seberataan untuk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu azan maghrib, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian yang suci Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya, dibacakan oleh Nur Hayati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, iya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia. dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang sukaria dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap ria, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran surah Al-Jasiyah ayat 19.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Nang sanang perompat di 56 menit dari pukul 18. Di pengunjung perjumpaan Ubuhan Pian Seberatan bersama Ulun Helda. Yang sudah menemani Ubuhan Pian Seberatan dari pukul 15 tadi hingga pukul 19. Dan kita menjelang untuk menantikan pengajian malam ceramah agama dirai langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin untuk edisi malam hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Rida. Kita masih menantikan ya dari sana perompat. Dan sebelumnya Helda pamit untuk edisi hari ini. Setelah ini akan ada rekan Ulun Rinda yang akan menemani dari sana perompat di malam hari ini hingga pukul 24 nanti. Helda pamit, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, dan sarang Pro4 saat ini kita bergabung untuk mengikuti pengajian malam ceramah agama rilai langsung dari Masjid Raya Sabiul Muhtadin Banjarmasin pada malam hari ini edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الذي أنعمت عليهم وعلى المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وعليك بالخشوع في صلاتك وحضور القلب وتحسين القيام وترتيل القراءة وتدبرها وإتمام الركوع والسجود وسائر الأركان والمحافظة على السنن والآداب التي ندبك الشرع إلى العمل بها في صلاتك. وعليك dan seyogianya atas engkau bil khusyu'i fi salatika. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihati lawan kita, ujar Zidin, wa alaika ay ilzam alaika, lazimilah atas engkau bil khusyu'i, dengan khusyuk, fi salatika, di dalam sembahyang engkau, wa huduril qalbi, dan hadirnya hati kita lawan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahsinil qiyami, dan membagusakan gawian sembahyang kita, wa tartilil qiraati wa tadabburiha, dan mentartilkan bacaan-bacaan di dalam sembahyang itu, baik fatihahnya ataupun surahnya, wa tadabburiha, dan mentadabburkan dan memikirkan makna-makna di dalam Al-Quran tadi. Sayogianya lah bagi kita yang mengerjakan setiap hari samalaman 5 kali sembahyang, yang mana sembahyang ini qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita agar sembahyang ini menjadi sebuah media, menjadi sebuah penghubung kita sebagai hamba lawan Allah sang pencipta kita. Aqimis salata li dzikri, dalam surah Thaha. Aqimis salata li dzikri, tunaikan, kerjakanlah sembahyang itu untuk mengingat lawan aku. Tentunya sembahyang kita itu harus ingat lawan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mengerjakan sembahyang itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban waranya, supaya kada dituntut di hari kiamat,
supaya kada dimasukkan ke dalam neraka gara-gara meninggalkan sembahyang tadi. Kada. Tapi aqimis salata li dzikri. Tunayakan. Gawi sembahyang tadi untuk mengingat lawan Allah. Jangan sampai kita menggawi perintah Allah tapi Allah murka lawan kita. Seharusnya kita menggawi amal ibadah ini beparak lawan Tuhan. Tapi kenapa jadi bejauh? Berarti ada yang salah. Bukan sembahyangnya yang salah, kitanya yang salah. Amal ibadah tuh kadada yang salah. Tapi kenapa salah jadi kita yang menggawi yang salah? Kenapa jadi salah kita menggawi? Karena kita kada belajar. Kita ini nah yang kada belajar masalahnya. Nah, jadi kayak apa caranya? Wa alaika bil khusyuk fi salatika, sayugianya lah bagi engkau orang yang mengerjakan sembahyang itu dalam keadaan khusyuk. Hati nina, para ulama madahakan khusyuk itu apa gerang? Mahalluhu al-qalbu. Tempatnya khusyuk itu di dalam hati. Apa yang diingatakan? Ya li zikri tadi. Ingatakan sembahyang kita ini disuruh Allah. Dan sembahyang ini salah satu media kita untuk beparak dan mengingat lawan Allah. Maaf, beribu maaf lah. Jaka bahasa kasarnya kayak ini aja nah. Dalam 24 jam itu, dalam 24 jam, kita nih Pak Aisa berataan sama. Bujur kah? Sama. Mau pejabat kah? Mau rakyat biasa kah? Lakian kah, binian kah, pedagang kah, apapun sabarataan sama pada 24 jam. Kita diberi akal sama sabarataan. Kita diberi nafsu sama sabarataan. Cuman kawa kada kita mengelola akal ini. Kawa kada menundukkan nafsu, naiklah akal. Kalau kada kawa berarti kalah, akalnya tunduk, nafsunya naik. Selama 24 jam ini, apa yang kita ingat? Apa yang kita gawe? Apa yang kita pikirkan? Ingat, setelah kita hidup ini, Pak Aibuai, mati. Dan setelah kita mati, hidup pulang masalahnya. Nah, hidupnya kita yang kedua ini yang bujur-bujur hidup. Kita nih incaannya masih hidup. Bukti incaan bahanu garing, bahanu nyaman, bahanu bahagia, bahanu sedih, itu belum hidup lagi. Yang hidup sebujur-bujurnya setelah kita meninggal dunia, dua, bahagia, celaka. Beuntung, celaka. Jadi, selama 24 jam ini, apa yang kita ingat? Ini bulan Maulid masuk sudah, apa yang digawi? Apa yang diingat? Ya julun malam tadi di Kapuas tah. Jerulun sembulanan nina mana masjid langgar majelis rumah-rumah ma ada akan Maulid Nabi Muhammad hadir kita dengarakan orang beceramah itu, dengarakan orang mengisahkan kisah Nabi Muhammad tu nah. Nah, si pendakwah pang jua, si penceramah pang jua harus bijak. Sejam setengah diberi waktu, sejam diberi waktu, atau 3/4 jam diberi waktu. Maksimalkan tengah 2 jam itu, maksimalkan sejam itu untuk mengenalkan ke masyarakat apa gerang yang kita peringati ini. Siapa gerang Nabi Muhammad itu? Apa kita sebagai umat yang kita gawi supaya dikakui umat oleh Nabi Muhammad? Jangan sampai sejam ini Pak, tengah 2 jam ini arau mengisahkan yang macam-macam. Kita kadusa mikirakan bensin larang kah, kada kah? Kemudian pulang apa nih, listrik mati kah, masih kada kah, kada tahu lagi nih. P
PDAM, pokoknya kisahkan lawan masyarakat seperti apa Nabi Muhammad, cara bersyukurnya Nabi Muhammad, cara bersabarnya Nabi Muhammad, cara mendidik keluarganya Nabi Muhammad, sampai bermuamalahnya Nabi Muhammad, bahkan kepada non muslim seperti apa Nabi Muhammad bergaul. 60 seorang diberi kesempatan yang kujuk-kujuk kesana kemari ini nah. Dan itu kada lawas pai. Paling sejam paling lawas. Takana mengaji lawas pulang. YouTube-nya.

Sejam tuh nah, tengah 2 jam lah paling lawas. Ah, musawat 2 jam pak yang ngeri juga. Tunggal ikungan bakamihan sama segit. Lah jadi sejam tengah 2 jam tuh nah, kisahkan kayapa Nabi Muhammad nina. Mun kisah kelahiran Nabi Muhammad insyaallah orang hafal aja. Hafal aja. Oh, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, kemudian pulang Abbasidin Abdullah, Mama Sidin Aminah. Tapi kita lihat zaman saat ini banyak kekurangan pengenalan anak dan zuriat kita dan keluarga kita. Kayak apa akhlak Nabi Muhammad itu? Memang sejam tengah 2 jam 3 per 4 jam tuh pak ikada kau merubah seseorang, tapi mun Allah memberi taufik hidayah lawan orang itu insyaallah inya berubah. Berubahnya di mana? Yang asalnya kada katuju ka pengajian berubah katuju ka pengajian. Nah di pengajian itu kena yang merubah tunggal gimitan. Ayo sabarataan hadir masjid kah? Langgar kah? Kada usah betakun apa gerang makanan di masjid malam ini jar. Kada usah. Kada usah betakun. Yang sugih-sugih di kampung juga. Dengarkan yang sugih-sugih di kampung tuh nah. Ya kan? Yang duit-duit labihan pian tuh. Mun sudah 17 Agustus hambur baraid duit. Mun sudah Maulid Nabi, yang pacang menyelamatkan kita nih di hari kiamat, pacang maminan duakan kita di hari kiamat seperti apa? Adalah berkorban. Mun sudah 17 Agustus, masya Allah aja pang. Sunyinya kampung jar kada bacaraan kah? 17-an nih. Ulun bukan melarang pian bacaraan. Silakan aja hiburan sagan keluarga kada apa-apa, asal jangan ada kemaksiatan di situ. Ya kah? Asal jangan melalaikan amal ibadah di situ. Mun sawat kada maghrib gara-gara naik sepi apa pinang aja sampai mulai jam 5 sampai jam setengah 8.

duanya mun mengiyau tuh gampang aja. Nah. Mana mana neh? Nah. Seorang ada aja. Apa kiyau? Pian duitnya ngajar, beres. Cari yang bungas lah orang ngajar. Dikiyau. Sonnya luar biasa. Kedah kumen sonnya. Mun sudah maulid nabi. Uma. Sonnin apa? Sonni pai sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh dari yang mengaji Al-Quran, yang memaulid Nabi Muhammad, yang baca maulid nina lawan penjara mah. Uma. Mun sudah 17 Agustus berartis-artisan sonnya boh. 5 juta menyewa sonnya aja. Wah. 5 pal kedengaran masih. Ngaran je kisah bae kaya apa kisah ulun nih. Eh, masjid raya ini napa? Pian subuh. Yang ya arhamar rahimin tuh napa? Sampai sampai pal 5 tuh kedengaran bae. Bujur. Bahari pang. Tahu mah inilah. Ay bujur. Ulun nancak kalau bawa almarhum Abah bahari. Apabila subuh bersubuh di sini sidin waktu bulan puasa pas jadi pengurus masjid raya tuh. Subuh tulakan kami pal 6 tuh mas kedengaran benar nih. Nyarinya masjid raya ini luar biasa tuh bahari. Wah ini kan karena bangunan tinggi banyak, bukan masalah miknya kada baik, kada bangunannya bertinggi-tinggi sudah banyak mahalat. Dustamu itu kan mahalat dua setungannya kan. Nah jadi pian ni gue menyambeting itu kami blokir pian jar tulak kasata maraha kada bapak ya surang main tunjungan Plaza Surabaya juga pulang camuh buan ikam nih pak mun sudah 7 Agustus artis uma mikrofonnya nah bajoge nah menyawer kada pang sidin kada karena sidin sudah tuha kan tapi yang anom najar ya duit kau duit kau belum ayo ah mun sudah maulid nabi ini bener siput dipais pulang pikirakan nabian ini pentingnya aljar qobladar. Cari jiran dulu, hanyar beulah rumah. Takana jiran kita pak yang ahli maulid seberataan. Bah, ada saat bepintaan kuling-kuling bakotak tuh bang. Di orang soge, berapa barasnya? Berapa undangan? Aku barasnya. Seikung berapa banyunya? Aku banyunya. Seikung ayam, aku ayamnya. Jiran besi sapi, sumbalih dua ikung sapi. Kena aku nyumbalihnya. Duitnya bang, duit buah nikam jarahan. Ayo pak, raminya sekampungan kayak ini. Pian melihat ulun di daerah Sungai Tambuk tuh apa ngarannya kada paham ulun. Itu betalam pak makanan. Di Sungai Tambuk tuh nah dalam sana. Ya apa ngarannya, ulun kada ingat situ. Itu betalam, ayam seikungan, daging macam-macam. Wah Masya Allah, julun. Nah orang kampung dasar memuliakan Nabi Muhammad. Dasar memuliakan. Luar biasa. Ini 17 Agustus sih, iya bang. Artis dikiau. Sonnya larang. Pinang macam-macam hadiahnya sepeda. Iya kah? Sepeda, habis itu pulang apa ngarannya nih? Apa? Anu, handphone. iPhone 18. Belum keluar lagi kalau. Nyama ambil langsung, di Amerika kan langsung. Mun sudah bermaulid Nabi, ada durpres, disambati. Ya kan ada ini pak orang mengadakan maulid jar. Apabila hadir dapat kupon diundi terakhirnya nyintu disalahkan mun sudah acara naik pinang kada disalahkan berpesta duit ampun rumah juga ampun majelis juga duitnya ada permintaan kada orang hendak memberi hadiah ini Allah sonnya baik benar 17 Agustus nyaring dakum luar biasa musudah maulid nabi ya rabbi sholat ya. Maham pas mikrofon buhan pamaulitan.

Berikan berikan sudah. Kada baik suaranya ya, Pak. Nanti padahakan baiknya kada baiknya macam maulid. Nah, mic-nya yang kada baik. Tep mun ini na baik, mengaji nyaman mangkat. Baca ramah fokus mengisahkan Nabi Muhammad. Mun ngerik banu paget sinyalnya. Aduh, asip lalu. Nah, kayak ini pang kita ke agama nina. Kita saat ini Pak Ai hendak kayak itu. Hendak benar kita. Jakanya ada, jakanya jakanya dalam hati nina. Ba maulid di kampung jakanya aku ni banyak duit, kada usah bakumpul aku aja berataan jakanya. Cuman hendak kayak sudah. Cuman apalah daya saat ini. Kam berapa? Ulun pengajiannya 1 juta aja. Kam lah Pak, rombongan maulid berapa ikam bari? 3 juta bari. Cukuplah di 3 juta rombongan maulid tuh. Paslah 3 juta lah. Ya 5 juta lebih sedikit. Sian nyuruh mengancang-ancang kan. Nah 5 juta pemulitannya. Mengaji 1 juta, berceramahnya berapa? Siapa kan berceramahnya jar? Guru Rasid. Pak kalau sudah dibari sugih sudin buahnya jar. Tampar nama lah itu tuh. Lah hidup nih nyaman bener jakanya. Nah Pak, saat ini kita tahu ilmu agama seperti ini, tapi kita kada berdaya. Mudahan anak cucu kita alim sugih. Itu barang dulu kena. Kita kada kawa saat ini anak kita barang, cucu kita barang, anak kemanakan kita barang kena yang mengerti barang Pak Aiboy. Jaka bahasa kawa maharagai nina. Mun sudah dunia iih Jepang. Artis. Artis. Diambili pakai Alphard. Beguru pekap. Pekap bakas membawa sapi. Belum dibersihi lagi.

0: untuk mendengar kada, paham kada, hidup bahagia terus. Kada pernah sedih hidup tuh. Jadi mun pindah ke bahagia turuti kayaknya tuh Pak. Kenapa ranai kawan? Banyak pikiran kayak gam. Lah hidup nih nah. Kada bujur ulun dilajari Abah pang. Jadi apabila tolak ke jauh tuh pintarai nukar tiket berdulu. Duh usah mah dengan orang kenapa mun kita orang manukarakan lah. Kita hendak bulik. Sakalinya orang kada ingat manukarakan, pas pengajian rutin kita tertinggalkan. Rugi pintarai di sidin. Terus ada bujur. Ulun datang jam 11, kira-kira jam 1 datang Hasanayan. Malam Selasa kasuai andai ulun pengajian sudah. Tambilahan nelfon ulun, kawala guru 3 hari pian 4 hari kada tambilahan sini. Kada kawa. Aku payu jadi banjar. Kada kami ini guru ajar dari YouTube terus melihat handak kaya bertemuan langsung. Mungkin kaina kita akan bertemuan mudah di surga bertemuan kaya itu aja. Saat ini mungkin kita melihatnya jarak jauh seperti ini aja. Kada usah pina mangaras-ngaras. Kami bahajat guru lawan pian jasa kampungan. Oh mak sakampungan bahajat bujur juga kah? Jadi kada usah pina mangundang-undang ulun benar. Kita bertemuan kaya ini cukup aja sudah. Lain juga guru ajar. Bah, ikam mau undang aku tuh menyuruh makan ke rumah kena. Mbah menyuruh makan bepoto kena. Tawas bepoto pada makannya. Kena bah gambar-gambar pulang lawan babinian ngalih pulang aku. Lah, hidup nih nah. Mudahan selamat dunia akhirat aja kita. Anu cukup aja banyaknya guru-guru yang kesana kamari itu banyak aja yang 2 malam, 3 malam banyak aja ulun di sini-sini aja. Bubuhan pianya bujur ikan ada bungas tapi muda kayak mangariau tarus tuh nah lawan ulun. Kisahnya Jepang juga. Mudahan doakan aja ulun mudahan sehat dan panjang umur kita. Pian kayak itu juga panjang umur. Mun pian matian ulun sorangan siapa muridnya di sini. Datang ke sini mana buhannya julun matian saya guru aja buhannya. Kita nih Pak kenapa disediakan lagi hidup Pak gawian kayak Nabi Muhammad Tuhan sara besugih nikmat banyak. Memang keinginan kita yang belum tercapai itu banyak Pak ya sudah. Tapi nikmat yang Allah beri ilhaman kita tuh kada sedikit. Memang banyak. Oh, memang ulun pun banyak Pak ya keinginan. Oh, aku hendak ke ini, aku hendak ke ini. Oh jelas banyak yang belum tercapai lagi. Ya kan? Cuman berapa banyak yang sudah Allah beri ilhaman kita lebih banyak daripada kehendak kita yang belum tercapai lagi. Kayaknya tak kumpulan isa bulikan. Apa belawas-lawas kita? Pian di mana mana acara malam ini pulang? Hah? Mana acara pulang malam ini? Si bungkus si pulang dulu lah, si bungkus. Ini pabila kami setelahnya lah madakan maulid Nabi. Hadangin si bungkusnya ini. Allah, mudahan kita selamat dunia akhirat beratan itu. Nah, jadi sembahyang kita. Jadi tolong ay, sejam, tengah dua jam, tiga perapat jam. Waktu yang kada banyak ini mudah-mudahan mereka jalan awal untuk mengenal Nabi Muhammad, jalan awal untuk mereka ketujuh beramal ibadah, jalan awal alhamdulillah, jalan awal mereka meninggalkan sebuah kemaksiatan. Satu mat benar Allah hendak ma'andak taufik dan hidayah. Akhirnya apa? Ketujuh beramal ibadah. Yang kaya bebuhan kita juga Pak Ay. Kaya bebuhan kita ini kadang-kadang awalnya hendak berdamian aja kesini. Hendak mencoba-coba aja, terpaksa dibawa bini aja. Sekalinya wah ini, bini mati, seorang tetap tulak ke pengajian. Membawa yang hanyar pulang. Nah, membawa yang hanyar itu maksudnya anak dibawa pulang. Pikiran lakian sama sabarataan. Babinian tuh kenapa kayaknya betakun kadang-kadang lah. Pian yang jerman ulun mati kawin kagadakah? Kayak bubuhan pian ini, namun bini pian mati, pian kawin kagadakah? Mau kawin jer? Ser ngeri jawaban. Jadi jer bini ulun mun pian mun ulun mati pang pian kawin lah yang jelun, jangan berpikir mati. Kita nikmati hidup saat ini, jangan berpikir mati. Jangan, kita ini kan kehendak hidup berdua, mati pun berdua juga. Itu kehendak. Kada usah berpikir mati kenapa kayak apa kawin kapan. Ada perlu itu menyakiti hati, nikmati sebuah kehidupan dulu. Mun kawan dulu di belakang nih belum mati, hendak kawin sudah. Paling nyaring itu orangnya tuh. Anyar bini garing sudah siap calon si A, B, si U. Masih lalu bilang dipadahkan setia lawan bini. Cuh, wah itu aja tuh sudah. Pandir. Ah, hidup Nina. Nina, bisa kah sudah? Belum. Itu anuja Serina. Nah, jadi kan kada kerasaan lupa umur, Pak. Kada kerasaan, Pak. Isya. Kena pulang isya. Tulak acara Islam, acara Maulid Nabi, balik ke rumah makan ngantuk guring sampai subuh ya pulang. Kada kerasaan Jumat pulang hari. Kada kerasaan Maulid, kada kerasaan Rajab, puasa pulang bae. Han, ini pang umur kita nih. Pabila mati sebuting dia mudah-mudahan selamat dunia akhirat itu aja tuh. Nah, ada kerasaan, iya jerbuhannya guru jar. Haul abah keberapa pian nih jar? 14 julun. Mocor ada kerasaan. Ikam mai kada kerasaan julun. Ikam mai kada kerasaan kawan menjalani. Hanyut. Ulun ingat benar almarhum abah tuh meninggal banyak meninggalkan PR yang belum digawi sidin kayak itu nah. Pian mensuah ke pesantren ziarah ke makam almarhum abah. Sebelah kiri itu ada kantor sekretariat, kantor dewan guru, perpustakaan, kantor TO macam-macam. Itu lantai 2. Abah meninggal saat itu masih tihang cakar ayam jahnyar masih. Maulah ke DPR ulun itu. Ini kayak apa caranya pesantren, kayak apa caranya ini, kayak apa caranya ini. Itu masa transisi saat itu. Majer, ada kerasaan 15 tahun najer. Cakan-cakan orang pembiling sudah. Untuk orang tua, ikan macam buat nyaman. Kawan yang menjalani. Kadang-kadang kayak itu juga, Pak, bubuhan alumni pesantren itu datang masuk ke pondok. Bujer, berubah pernah pesantren ini najer. Ada kerasaan ya. Mulai jual ikam ada kerasaan. Kawan bayar tukang, nukar keramiknya, nukar tiang besinya macam-macam. Ikam kada mikir akan. Ini tupangnya. Bisa nyaman, maniwasnya benar mano. Hiduplah. Nah jadi. Ma guru nijer. Sabaris baca ampihan. Ya Allah, hai. Berdoa sebuting ja, mudahan sampai tamat hanyar mati itu aja tuh. Cuman guru wajar pabila tamatnya nih. Nah. Antara dua aja mau kada pian baduh lu mati. Ulun badudi. Oh, kada hendak juga baduh lu ngelapain. Nah lah, jadi khusyuk. Khusyuk ini andaknya di dalam hati. Fokus kita lawan Allah. Hati ini mulai takbiratul ihram, salli fardal maghribi, salli fardal isya'i. Itu sudah mulai kita yang qasad ta'arud ta'ayyin. Apakah aku sembahyang nih? Oh, sembahyang isya pang. Siapa yang menyuruh? Allah yang menyuruh. Berapa rakaat isya? Oh, 4 rakaat pang. Apa nih Tuhan pang menyuruh, berarti mun Tuhan menyuruh kita kawadah Tuhan. Jangan berbuat-buat selain Tuhan. Jangan diberi kesempatan selain dari Allah masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pemikiran, khusyuk itu andaknya di dalam hati ingat lawan Allah. Di situ Pak Ai, ada terbagi dua ulama. Satu ulama yang inya sembahyang itu di situ nikmatnya lawas. Semakin lawas sembahyang semakin nikmat. Kenapa? Jernya aku di sini parak lawan Tuhan. Ada juga satu ulama yang sembahyang cepat. Fatihah, surah, langsung rukuk. Rukuknya pun cepat juga. Subhana rabbil azim bihamdi. Sami'a Allahu liman hamdahu. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhanallahu akbar. Cepat. Kenapa? Sidin kada hendak memberi kesempatan hati kita masuk pemikiran selain daripada Allah. Karena membaca surah Fatihah, karena membaca surah yang lain, memang seandainya kita kada kawa tadabbur memikirkan makna yang di dalam arti Fatihah, kada kawa memikirkan makna dalam surah Al-Fil, surah An-Nas, Al-Falaq dan yang lainnya, kita kada kawa mentadabburkan apa jurang tu apa mengartiakan, mengambil hikmah apa arti ayat ini kada kawa. Tapi inya ingat dengan bacaan tadi, bacaan tadi datang dari Allah, masih ada Allahnya lagi. Biar jar ulama kada papa, yang pentingnya sembahyang jangan kada ingat lawan Allah. Tapi jangan sampai masuk selain daripada Allah. Dicapat sembahyang. Almarhum Allah yarham Guru Supri Unus. Itu pian sembahyang cepat. Dapat sembahyang. Mun pian itulah takbiratul ihram pertama beudu pian. Tuntung beudu bisa tuntung sembahyang johor sudah. Sembahyang kenapa? Karena kada hendak memberi kesempatan hati kita masuk selain daripada Allah. Seandainya juga bacaan itu kada ingat lawan Allah, tapi bacaan ini Quran isinya. Subhana rabbil azim bihamdi, bacaannya kawadah Tuhan. Paling kada jangan sampai hati ini dimasuki selain daripada Allah. Ingat dengan bacaan aja kada papa masih ingat lawan Allah Ta'ala. Tapi ada satu ulama yang inya katujuh memanjangkan sembahyangnya. Kenapa? Ada sejus inya membaca, ya kah? Ada juz amma inya baca, ada surah hal ata'al istrus inya ingat asik dengan bacaannya. Kenapa? Semakin inya ingat dan tahu artinya, semakinnya mengenal lawan Allah Ta'ala. Oh, baikan benar Allah Ta'ala ini. Jadi kita kada usah saling menyambati. Ada ulama yang cepat sembahyang, ada ulama yang lambat sembahyang. Kada papa, mereka sabarataan membawa si makmum ingat lawan Allah. Itu aja. Nah, jadi khusyuk ini usahakan hati, jangan kalain daripada Allah. Khudu'nya khusyuk lawan khudu' ini kada kawa dipisah Pak Ai. Khusyuk lawan khudu' ada kawa dipisah. Dua-duanya ini mau saling memerluakan. Khusyuk permainannya hati, batin bahasa kita wahini. Khudu' permainannya zahir. Saling bantu membantu. Khusyuk hati kada boleh selain pada Allah yang diingatkan. Khudu' kada bergerak batang tubuhnya kecuali perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Nah, kada kah ini nah sudah yang nah. Matinya madhab Syafi'i ini adalah yang paling bagus tentang masalah nah. Tiga kali berturut-turut yang talatun mutawaliyat apabila kena bergerak tiga kali berturut batal kita Imam Syafi'i. Mun Maliki itu lain cerita karena kita madzhab Syafi'i boleh berpindah satu rukun ke rukun yang lain. Misalnya kayak ini berpindah ke rukuk Allahu Akbar, boleh berpindah. Cuman kadang-kadang ngajar notifikasi handphone di bawah senyum.
1: senyum. Kenapa ayang mau WA? Isinya apa? Kulun tuntung haid sudah yang ngajar nih. Astagfirullahaladzim. Ada carubulah di pengajian nih. Kadeda, bepadah kada imbah haidnya. Cuman pikiran pian nih lah yang kada baik. Nah, ulun tuntung haid sudah yang beres sudah yang ngajar. Saking bahagianya, mengambil kafe nah. Membuka. Siap-siap malam ini lah jarna. Kan, pikiran pian nih lah. Kena ada yang mengkomentar Guru Rasid tuh jar carubu di masjid jar. Masya Allah, tabarakallah. Aku menyambat benda-benda kadada. Menyambat imbah haid. Karena siap-siap malam ini lah. Kalau pernah nak tulakan ke mana kah? Coba peng netizen yang budiman nih nah. Allah, janganlah engkau serabat terus macam-macam menyalahkan aku. Bilang, hah, mun kada katuju bedahulu tuh kada apa-apa ya. Berarti kita lain kaum mendang-mending kita. Berarti ikam lain kaum kau berarti. Karena kaum wah ini di masjid bedana. Anda, wasit tuh jadi petawaan di masjid. Ulun jujur kaya kadang-kadang lah ulun berniat mulai rumah tuh ya Allah jangan tak tawa malam ini nah. Cuman kada kawa kaya apa yulah. Jadi pae kaya ini aja nalah pian senang datang kada papa. Tapi kadang-kadang pian datangnya aku jer di rumah pusang benar. Banyak pikiran di kantor banyak pikiran di memai bus macam-macam. Betulah ke pengajian gua situ aku senang benar jer. Ada jua yang kaya itu. Berarti kita CS tuh, bakawan tuh berdua. Jujur, ulun sudah berniat, ya Allah, hari ini, nah, ini masalah sembahyang, jangan pang bagagayaan, ya Allah, kada kawa. Ulun berkisahkan notifikasi yang ulun ampe haid. Kenapa pian tatawa? Karena pikiran kita sama. Jauhkan bang kamera bang. Jauhkan bang kamera bang.

Karena ulun tahu japai kita ini banyak pusang terus. Tengah malam hadangi banyona. Kada sing kaluaran banyu. Menelpon ke sabalah, banyu ikam kaluar lajar. Coba kata-katanya. Salah pulang enggak Pak ulun ni Pak betakun. Betakun ke sabalah. 3 malam dia menghadangi banyu kayak ini nah. Kada sing keluaran banyu. Menelpon ke sebelah rumah, banyu ikam keluar najar. Jadi jar kawan, darah sebenarnya jar keluar. Astagfirullah. Maksudnya Pak Ai, kenapa dihigana darah? Karena nya pakai masin. Aduh, pemikiran ni kada sing baikan lalu. Seorang kada bemasin Pak Ai. Ditarik yang pakai mesin. Kada sampai kepada seorang, habis sudah banyunya. Bujur kada? Nah, jadi mahadangi. Telepon pulang ke sebelah kawan. Kawan, keluarlah banyunya. Biniku mati botol kursi keluaran banyunya aja. Nah. Coba pang jangan tertawaan terus pang pak. Anu karas hati baik. Tapi kadang-kadang ada juga yang ketujuh karas. Kan salah pulang kalau. Ada jadi mati kena kok. Kena anu gatal kan mati ini enggak ada maksudnya.

0: sasakalinya sudah baik kita ini nih sambati orang sama sakali sambati orang ada bapak guru tujuh mati mikrofon rusak mikrofon masjid tujuh kutukarakan nih kam seapa degi ampet nih ampet ketiga kan nih ini berapa nih ya ampet kah asli kan dah ini ada gi ampet palsu mau di rumah kok asli berarti kan mau di masjid raya palsu rugi berarti tapi asli pangkainya ini anu peka benar kayak tanah woy menyanjung pulang hidup lah jam 8 kawan bahagia di dunia mudah-mudahan bahagia di negeri akhirat juga kita tuh. Kenapa disediakan lagi bulan kelahiran Nabi Muhammad? Hayu, kada boleh sedih hidup ini. Kada boleh sedih, pokoknya kada boleh sedih hidup ini Pak Ay. Bujuran tuh, mun sedih hidup datang iblis syaitan ini menggoda. Sewaktu kita happy tuh kada kawa masuk iblis syaitan tuh Pak Ay-nya. Kenapa? Kita iblis syaitannya juga. Aduh, camu. Hanya sekoma kita baca nih nah belum lagi kada apa-apa mun kita nih pengajian rutin apabila minggu ini kada tutung minggu kaina bujur kah minggu kaina kada tutung minggu kainanya lagi kada apa-apa sampai kiamat kada bampian coli aku diampi orang di sini. Nah yang ngalih itu Pak Ay di situ bahari lawan almarhum Abah ulun bahari di orang bahari mengundang almarhum Abah guru kawaka acara maulid kada kawa aku hibak suruh jabah anak pian barang guru aja telepon aja abah inya telepon orang ulun bari guru wasit kawaka aja misiakan ja dulu bapak dan abah ya dulu aku kada wani jusing terima karena amplopnya bagi dua abah kada wani nyong kita. Sudah habis itu anu kami sudah pada abaikan enggak abaikan bapak dan oh sudah terima aja ulun kan sudah kada apa-apa nah kayak itu kan ulun bae tanyaman pengajian sekali-sekali nih maulid nabi isra mi'raj ketimbang julun pengajian seminggu sekali seminggu satu bae mencari bahan lah inilah kena terus kada aja sidit lebih nyaman seminggu sekali kita lawan yang sekali-sekali aja sekali-sekali itu kan sejam kada habis kada tuntas pembicarakan kasihan masyarakat. Mun pengajian rutin kada tuntung hari ini minggu kaina pengajian pulang bahas kalau pengajian rutin itu teratur kita uni bab sembahyang kena mun kita isra mi'raj maulid nabi mun mahayabang acara maulid nabi dikisahkan isra mi'raj lalu bingung ya masyarakat kena nah jadi ciri kita nyaman pengajian wah kada bahaya julu nah ikam belum merasakan pengajian kena ikam merasakan ciri dasar bujur mati ulun pai kadang-kadang jujur nalah hakun pengajian kayak ini ketimbang acara maulid nabi itu ulun kenapa kadang sejam terasa belum puas lagi menjelaskan lah orang ampihan jujuran nyaman kayak ini nah pian datang kada papa ai kan jadi mudahan kita nih panjang umur aja sebelum meninggal makrifat lawan Tuhan sebelum meninggal melihat lawan Nabi Muhammad itu aja kita jangan kada melihat lawan Nabi Muhammad. Nah tampul ingatlah ingatakan haul almarhum abah insyaallah tanggal 30 Agustus haul almarhum abah 30 Agustus hari Ahad tanggal 30 Agustus hari Ahad sekali acara jadi malam Ahad kedada di gambut jadi mun pian datang malam Ahad ke gambut kami kunci pagar di komplek tuh kena. Acara sekali aja di kubah almarhum abah hari Ahad pagi. Nah jadi diundang seberataan lalakian babinian seberataan diundang. Nah kemudian undangan yang kedua hari Ahad berikutnya pulang 30 Agustus kemudian tanggal 6 Septembernya bakawinan ading yang kawin lain ulun ading ulun yang kawin. Wah cakapian gue rame lagi tampar nih yon. Ading ulun bakawin diundang secara umum juga silahkan pian bawa bini bawa keluarga. Berapa guru jadi impaknya 5.000 kah 10.000 kah nilain sapra amal pintar. Jadi kami berundangan dua kali acara 30 Agustus acara haul almarhum abah tanggal 6 September hari Ahad juga pengantinan bertempat, kalau pengantinan di Pondok Putri insya Allah acaranya. Nah jadi hari Ahad tanggal 30 acaranya di Kubah Almarhum Abah. Mudahan pian kau datang seberataan, karena sambungannya lah ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan barakat Rasulullah, barakat guru-guru kita, barakat kita berkumpul seperti ini, dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah
1: berobat. Jadi setelah kita ikuti ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtarin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rasyid Ridha, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan tadi untuk bisa kita jadikan satu pelajaran dan pegangan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habat Rombak bersama Ulun Rinda. Dan sedang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada insan pertanian yang dinilai berprestasi, lawan juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan serta ketahanan pangan daerah. Penghargaan tersebut diberikan kepada gabungan kelompok tani, Gapoktan, Kelembagaan Ekonomi Petani, KEP, Penyuluh Pertanian, Swadaya, dan Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Kalsel Has Nuriyadi Sulaiman pada kegiatan puncak hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel yang berlangsung di Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Banjarbaru Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsi Rahman menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada para pelaku dan penggerak sektor pertanian yang selama ini bekerja di lapangan. Menurut Samsir, penghargaan diberikan sebagai bentuk perhatian lawan juga penghormatan kepada mereka yang memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan di Kalimantan Selatan. Dan ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para petani, penyuluh, lawan juga kelembagaan pertanian, gasan terus meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi bagi pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan. Samsir juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penerima penghargaan, baik yang meraih terbaik 1, 2, ataupun 3. Dan Siri mengajak juga seluruh insan pertanian untuk terus bekerja dan mempertahankan semangat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan daftar resmi pemenang penghargaan insan pertanian tingkat Provinsi Kalsel tahun 2026, terdapat 4 kategori yang masing-masing menetapkan terbaik 1, 2, dan 3. Gabungan kelompok tani Gapoktan terbaik 1, Gapoktan Telaga Sumur Kabupaten Tabalong, 2, Gapoktan Sukatani Kabupaten Balangan, terbaik 3 Gapoktan Prima Tani Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk Kelembagaan Ekonomi Petani KEP, terbaik Karya Muda Kabupaten Balangan, terbaik 2 Ngudi Rahayu Kota Banjarbaru, terbaik 3 Mayang Maurai Kabupaten Baritokuala. Untuk Penyuluh Pertanian Swadaya, terbaik Muhammad Rafiq Hariri Kabupaten Banjar, terbaik 2 Ahmad Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terbaik 3 Ibrahim Kabupaten Tabalong. Petani berprestasi yaitu terbaik 1 Yandi Aulia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terbaik 2 Mahyudi Kabupaten Hulu Sungai Utara, terbaik 3 Abdurrahman Aswan Kabupaten Banjar. Dan penghargaan ini diharapkan semakin mendorong semangat insan pertanian di seluruh Kalimantan Selatan untuk terus berinovasi, meningkatkan produktivitas serta berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Demikian Habar 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Ya, selamat malam dan selamat Pro4 untuk Anda yang suka dengan mini drama legenda. Malam hari ini akan kami hadirkan mengetengahkan judul Telaga Alam Banyu Batuah.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Gesit. Selamat mengikuti.

di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panas.

0: பண்ணலாம்.
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, ular tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Diamlah sejenak di sini kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui monyet raksasa berwarna coklat kemerahan muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.
7: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
4: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Saat ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

0: Iya, Nongsarang Perompat, judul lagunya Bumi Etam, dilantunkan oleh A. Selvia Hartati. Ya, Bumi Etam ini berasal dari Provinsi Kalimantan Timur ya. Etam itu sendiri artinya dalam bahasa Kuta ya, kita ya, kita atau rumah kita ya. Dan sehingga Bumi Etam ini sering dijadikan julukan atau nama untuk berbagai karya seni dan lagu khas daerah ya. Etam, Bumi Etam. Dan ini bahasanya bahasa suku Kuta ya. Nah, dan Sarang Perompat malam hari sudah kita nikmati lagunya. Dan untuk Anda yang mungkin dari daerah Kalimantan Timur yang saat ini sedang berada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, sudah cukup lama mungkin tidak mendengarkan lagu ini, semoga bisa mengobati rasa kangen, rasa rindu Anda terhadap kampung halaman ya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
6: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
6: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
6: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Selamat Darah Muning Bujang Munang. Ini lagu dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang memang diangkat dari sebuah cerita rakyat setempat yang mengisahkan tentang legenda Batu Darah Muning ya. Dan ini lagunya sering juga dilantunkan oleh berbagai seniman lokal daerah setempat, termasuk juga versi populer ya yang dibawakan saat ini oleh Wira Hayati. Ya, lagu ini sudah kita nikmati ya, diangkat dari cerita rakyat setempat ya, menceritakan legenda Batu Darah Muning yang sudah begitu di menit 54 dari pukul 20 saat ini. Dan insya Allah sesaat lagi nanti akan kita ikuti ragam budaya Bacakurah yang akan menghadirkan tema tentang kaya menjuhut rambut di Galapung ya. Cukup menarik temanya, bisa Anda ikuti nanti, di mana juga kami akan persilakan nanti bagi pihak yang senang yang ingin bergabung di acara kami ya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasana Pro 4 Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kalsel meresmiakan 22 jembatan yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dengan pusat peresmian secara simbolis bertempat di Kelurahan Gunung Manggis, Kota Banjarbaru, Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian yang ini merupakan bagian dari program pembangunan 61 jembatan merah putih presisi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Ada sebanyak 61 jembatan yang menjadi bagian dari program tersebut, meliputi 22 jembatan telah selesai dibangun dengan progres 100%. 5 jembatan sedang dalam progres pengerjaan dan 34 jembatan berada dalam proses pengadaan. Kegiatan peresmian dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting yang terhubung langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Hamid SH SIK MM menyampaikan bahwa dalam keterangannya Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan SIK SH MH menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jembatan yang ini ditujukan gasan menggantikan jembatan lawas dan kondisinya sangat memprihatinkan. Sebelum dibangun, akses penyeberangan warga di lokasi itu hanya mengandalkan susunan kayu seadanya dan rancak membahayakan keselamatan warga hingga menyebabkan beberapa di antaranya tergugur. Beliau menambahkan selain di Banjarbaru, pembangunan jembatan merah putih presisi juga menjangkau beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan termasuk Tanah Laut, Balangan, dan Tabalong. Seluruh pengerjaan jembatan berjalan lancar berkat kolaborasi antara Polda Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten Kota, serta dukungan teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat ULM. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Ragam Budaya Bancakura. Semoga saja Pian selalu dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Nah, malam hari ini saya Rinda Rianti bersama narasumber, ada Pak Nurholis Majid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah baik, Mbak Rinda.
0: Ya, biasanya sama Mas Arif nih. Hari sendiri.
1: Arif haur.
0: Iya, baik. Dan kita akan bicara tentang kaya manjuhut rambut di Galapung. Nah, ini apa maknanya, nanti kita akan bicarakan. Tapi yang jelas mungkin ada kaitannya dengan berbagai permasalahan hidup ya. Nah, dan yang jelas kita semua tuh punya permasalahan dalam hidup ini. Gak ada orang hidup tuh yang mulus aja. Pasti selalu ada berbagai ada masalah. Dan mungkin hanya bagaimana tergantung kita ya menyelesaikan masalah itu. Ya, walaupun itu besar, kecil, masalahnya mudah ataupun sulit gitu. Tergantung bagaimana kita menyelesaikan. Dan orang Banjar itu punya istilah ini ya, menghadapi satu masalah dengan istilah ini ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan Pak Nurholis ya. Nanti kita juga akan undang Anda dan salam perempat yang ingin bergabung, boleh nanti di 0511325602 atau WhatsApp di 0895-3405-0953 atau juga di live chat kita. Ya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih apa gerang kita mengambil tema ini. Jadi
1: kaya menjuhut rambut di Galapung ini menggambarkan kearifan dalam menyelesaikan masalah. Hidup ini kan sebenarnya dihadapkan pada masalah-masalah. Setiap hari kita dihadapkan pada masalah-masalah. Tinggal kemudian masalahnya itu halus, sedang, ganal, luas, sempit, tinggal itu. Tapi dan kemampuan eksistensi hidup itu ditentukan oleh kemampuan kita menyelesaikan masalah. Kalau kita kawan menyelesaikan masalah yang besar-besar, hebat kita.
0: Luar biasa tuh.
1: Tapi kalau misalnya kita hanya mampu menyelesaikan masalah diri kita aja misalnya, itu berarti level dasar kita. Kalau kita mampu menyelesaikan masalah bangsa, negara, masalah dunia, maka itu kan di dalam Hindu kan ada warna-warna kan, ada sudra, waisa, kesatria, brahma. Nah itu kalau hanya mengurusi dirinya aja menyelesaikan dirinya, nah itu sudra. Tapi kalau mengurusi kelompoknya, waisa. Kalau mau urusi negara, negara, nah itu satria. Tapi kalau mau urusi keseluruhan alam ini, keseluruhan manusia, nah itu brahmana. Nah, jadi pada dasarnya kita bujur yang ujar warna di dalam Hindu tadi itulah. Pada dasarnya kita nih tergantung diri kita. Kalau kita punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah itu, hebat benar kita. Nah, orang Banjar punya kearifan dalam menyelesaikan masalah itu. Ini tadi kayak menjuhut rambut di Galapung. Sebenarnya ungkapan ini pasti ada juga di suku-suku lain.
0: Cuman istilahnya aja beda lagi.
1: Seperti menarik rambut di tepung gitu kan. Pasti ada tuh padanan-padanan kata seperti itu. Coba kita cermati lah. Kalau misalnya ada rambut di Galapung, itu orang akan berhati-hati menariknya. Kayak apa caranya? Rambut kada pagat, Galapung kada tahambur. Nah, kalau misalnya ditarik banggus, bisa keduanya tuh.
0: Bisa pagat, bisa tahambur.
1: Keduanya bisa. Rambutnya pagat, Galapungnya tahambur. Artinya kada menyelesaikan masalah.
0: Menambah masalah.
1: Tapi kalau misalnya rambutnya bisa dikeluarkan, Galapung gak kada tahambur, berarti hebat banar itu. Jadi yang tertuduh kada merasa diadili, korban juga kada meninggalkan masalah yang mendalam. Nah, jadi dalam masalah-masalah ini mungkin inilah yang dimaksud dengan win-win solution. Jadi sama-sama menang, ada menang kalah. Dalam hidup kan kadang-kadang menang kalah. Kalau
0: ya ada orang-orang yang kayak itu, anak menang sorang.
1: Ada yang anak menang karus.
0: Ampuninya aja tuh.
1: Semestinya kan sama-sama menang kayak apa caranya. Nah, maka perundingan-perundingan itu harus mampu dilakukan oleh orang yang kau menyelesaikan masalah. Nah, jadi jadi kalau nya hendak bujur-bujur diresapi lah ungkapan ini, kayak orang menjuhut rambut digelapung dari kita menyelesaikan masalah itu. Jadi orang Banjar punya punya ilustrasi tentang itu, punya kearifan tentang itu. Mungkinlah semua yang dilihat itu tadi itu lalu terefleksi pada kehidupan sehari-hari. Jangan sampai apa namanya menyelesaikan masalah itu terburu-buru. Nah, harus berhati-hati, harus cermat, biar lambat tapi semuanya selesai dengan pasti itu. Atau jangan didiamkan, didiamkan karena menyelesaikan masalah juga.
0: Nah, itu kan kalau apa artinya ketika menyelesaikan masalah dengan filosofi atau istilah ini itu artinya tuh bujur-bujur orang yang bijak banar tuh lah.
1: Bijak banar.
0: Tapi kenapa kalau misalnya orang tuh yang punya kepribadian tentang penyarikan atau busa-busu sing hanggus aja bisa ambil rambut tuh.
1: Berarti jangan ditempatkan sebagai orang yang menyelesaikan masalah. Kalau perlu jauhkan dulu sih.
0: Karena bakalan
1: kan
0: nambah
1: banyak
0: masalah
1: kan orang kan. Pian jangan umpet dulu lah, kami lagi berunding. Nah, berunding itu kan artinya kan menyelesaikan masalah, win-win solution tadi itu. Tapi kalau sudin umpet misalnya ingar, ya kan, langsung tahambur masalah, bukannya orang hendak apa namanya empati, ya kan. Tapi justru orang pasang kuda-kuda resisten. Nah, itu ada banyak orang yang kadakawa dibawai menyelesaikan masalah. Ada orang yang bepender sembarangan misalnya pilihannya kada di apa?
0: Kada dipilah
1: katanya kada dipilah gitu kan. Sembarangan aja asal
0: sambatnya.
1: asal keluarga. Makanya kan ada kan istilahnya tuh di mamah dulu hanya ditaguh. Nah, ya kan seperti itu atau
0: ya, langsung ditaguh tersangka.
1: Benganga dulu hanya berucap kan. Nah, itu bagian dari kemampuan komunikasi juga. Jadi untuk menyelesaikan masalah harus punya kemampuan komunikasi, harus punya kemampuan dalam berpikir sistematis lah, mana masalah, mana akar masalah, mana pohon masalah, mana cabang-cabang masalah. Jangan cabang-cabang masalah aja yang diselesaikan, akarnya kada diselesaikan di sana.
0: Jadi runut tuh lah sebenarnya.
1: Harus dalam
0: menyelesaikan
1: harus
0: sebuah masalah.
1: Sedemikian rupa kan. Dan yang lebih penting tadi itu ke semua pihak yang terlibat merasa nyaman. Seperti rambut digelapung tadi itu. Jangan rambut aja yang
0: diselamatkan.
1: Tapungnya
0: tahambur.
1: Gelapungnya tahambur rugi juga. Padahal gelapung kan ada salah apa-apa. Rambut yang masuk ke gelapung kan. Kenapa jadi gelapung yang jadi tahambur. Korban, ya kan? Kira-kira kayak itulah.
0: Itu kalau untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang besar dan melibatkan banyak orang. Tapi kadang-kadang gak sama masalah yang sorangan aja.
1: Maka itu kan ketika
0: itu tuh tidak semua orang pandai menyelesaikan masalahnya sendiri kan.
1: Masalah itu bagian dari keterampilan. Menyelesaikan masalah itu bagian dari keterampilan. Lajari mulai lagi halus menyelesaikan masalah. Jangan ditolongi kuitan terus.
0: Kuitan terus, gak apa-apa kuitan.
1: Anak ikan nikar bisa juga, sini mama menyelesaikannya lah. Mama akhirnya anak ada dilatih untuk menyelesaikan masalah.
0: Jadi memang harus ditumbuhkan ini mulai halus ya.
1: PR digawikan mama.
0: Dijual gitu.
1: Masalah lah. Masalah bagi anak itu. Agar supaya bisa terlatih menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Atau agar supaya esok kada jadi masalah malam ini disiapkannya.
0: Ada persiapan
1: kos batik, sepatu, baju disiapkannya. Tapi kalau misalnya esok anak berangkat hanyanya mencari itu jadi masalah. Masalah kredit malah
0: pasti
1: masalahnya.
0: Terputar bisa terlambat sekolah.
1: Macam-macam lah. Maka karena menyelesaikan masalah itu bagian dari keterampilan harus dilatih sejak dini.
0: Tapi kan tidak semua orang tua yang punya pemikiran seperti itu kan. Justru yang kebanyakan yang pian dari tiap apa ditulungi.
1: Orang tua agen banyak memang kan bisa menyelesaikan masalah. Oke lah, kalau misalnya kita kan bisa menyelesaikan masalah, pasti di keluarga kita ada yang bisa menyelesaikan masalah. Bantu pang aku menyelesaikan masalahku nih, masalah kemapu gerangnya. Kalau utang banyak benar.
0: Nah itu karena kamu pas membayar yang kan.
1: Ada, kau juga nya kan, oke. kan mendalam bisi aset. Nah, jualin aset ini kan kawa mencarikan jalan seperti itu. Atau
0: jangan minta solusi, minta bayarkan lah.
1: Jangan minta bayarkan. Kita kan hanya kau membantu berpikir aja karena kau syukur ambillah kalau misalnya punya kemampuan juga membayarkan. Tapi kalau kalau kau tidak membantu berpikir barang karena memikirkan sesuatu yang berat itu pusing juga seorang kan.
0: Stres orang.
1: Syukur ada orang. Nah, masalah kan karena sekedar masalah hutang, ada masalah
0: keluarga.
1: Anak yang terkena masalah misalnya ya kan, keluarga yang terkena masalah dan segala macam. Jadi kalau kita kadang punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah, jangan dipendam sorangan. Minta bantu kepada orang, kawan misalnya kan. Oh, tuh kawan yang baik itu biasanya kawan yang bisa membantu masalah kita.
0: Ya kan? Tapi ya melihat tapi juga kompetensi kawan, orang nih.
1: Dilihat juga kawan nih.
0: Pas jangan bebarang aja.
1: Masalah kita diucirnya kemana-mana masalah kita. Nah, itu kan udah menyelesaikan masalah.
0: Atau menyesatkan bisa juga kan? Solusinya.
1: Gelapung dari tambur jadinya kan. Ya kan. Maksud kita hendak minta tolong kepada kawan untuk menyelesaikan masalah kita, kita kasihkanlah kepada kawan. Eh, kawan ini ternyata bukan orang yang ahli menyelesaikan masalah, justru menghambur masalah ini
0: kemana-mana.
1: Si Rinda itu kan masalahnya kami harus Rinda kasihkannya kemana-mana, terhambur dalam gelapung.
0: Iya bujur. Iya kan. Kadang malah selesai, malah nambah selesai masalah.
1: Maka carilah kawan yang bujur-bujur kawan menyelesaikan masalah kita dan inya kada menceritakan kemana-mana dan inya bujur-bujur inilah memberikan saran-saran yang
0: bagus lah.
1: Minimal biasanya oranglah menguatkan pendapat kita. Sebenarnya kita sudah punya juga opsi-opsi penyelesaiannya. Kalau menurut kamu opsi mana yang lebih aman gitu. Nah, menurutku opsi ini, Bang. Kenapa jadi opsi ini? Karena ini. Karena inya berada di luar masalah kita, inya lebih ringan dalam memikirkan. Sementara kita ini kan sudah terbebani masalah kita. Untuk memikirkan itu biasanya
0: sedikit butuh lah.
1: Berat karena kita sudah karena kau memisahkan lagi antara diri kita dengan masalah itu. Tapi kalau orang luar kan ya masih terpisah antara masalah itu sendiri dengan dirinya. Gampang. Karena itu ada lembaga-lembaga penyelesaian masalah. Ada masalah apa, lapor ke sini ke lembaga konsultan, konsultasi hukum kah, konsultasi keluarga kah, atau ombudsman kah, ya kan? Itu lembaga-lembaga yang menyelesaikan masalah-masalah kita.
0: Tapi kadang-kadang kalau orang lah yang mungkin Jarpia tadi ada masalah, jangan dipendam seorang. Karena ada juga orang tuh yang berpikir, aku ini ada begesa loh, ini, tapi takutan, kayak Jarpia tadi, kemana-mana atau umbar. Ada yang memang tidak mau mengatakan atau membagi masalahnya ke orang lain, lebih kepada ke atas, kepada sang pencipta. Nah itu kayak apa?
1: Bisa juga. Ada banyak orang juga memilih cara seperti itu. Jadi memang tempat mengadu yang paling
0: terjaga rahasianya
1: kepada Tuhan, Bang, ya kan.
0: Anak menangis kah? Anak apa?
1: Menangis kah apakah? Tapi kalau misalnya kita hendak minta pendapat orang yang langsung kita
0: dengar,
1: menerima lah apa namanya umpan baliknya itu ya kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Kepada Tuhan mungkin juga ada jawaban melalui mimpi, ya kan, melalui petunjuk, atau kawan tadi tuh bagian dari
0: petunjuk yang diberikan Allah,
1: bagian dari orang yang
0: melewati orang yang kita ini tadi ajak diskusi.
1: Kita berdoa misalnya tolong bantu, misalnya kan minta tolong kepada Tuhan, tiba-tiba ada kawan datang. Jangan-jangan kawan datang tadi itu digerakkan oleh Tuhan juga untuk kepada kita membantu. Nah, jadi jangan juga ada aku lawan Tuhan aja, aku kada mau.
0: Ada ya kayak itu.
1: Ada gitu. Padahal Tuhan tuh udah mengutus orang misalnya untuk datang membantu kita, kita tolak. Jadi memang cuman ada juga masalah yang kadang kita kisahkan oleh orang lain. Berkaitan dengan aib misalnya, kalau kita kisahkan, aduh hancur amnya, sebaiknya ini Tuhan aja yang tahu gitu. Kita dan Tuhan aja yang tahu
0: kan? Ya, soalnya aja Allah aja menutupi aib kita, kenapa kita mau beraib gitu aja. Ada kan yang berulang gitu.
1: Maka jurang kan kalau Tuhan harap membuka aib kita nih, kan ada yang waninya kita keluar rumah. Ya kan, begitu banyak aib kita. Ada yang karena kalau kita kesahkan dengan orang, ya kesahkan aja dengan Tuhan aja komunikasinya, ya kan. Lalu kemudian berefleksi sorangan kayak apa caranya menyelesaikan inilah. Nah mungkin ya dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan segala pendekatan keagamaan yang bisa kita lakukan, masalah itu bisa aja juga diselesaikan sendiri.
0: Iya. Walaupun ada yang bangga dengan aib malah dikisah-kisahkan.
1: Nah itu
0: payah banget.
1: Ada soal pengertian aib sebetulnya ditutup-tutupi malah dikisah-kisahkan. Masalah
0: gitu. Ada kalau kita lihat di medsos tuh banyak aib yang yang dibanggakan.
1: Bekelahilun ini dikisahkan, bekelahilun ini dikisahkan, atau sareklon siapa dikisahkan, itu sama mengumumkan ke seluruh dunia, ya kan, karakter-karakter kita.
0: Nah ini kan Jarpian tadi kalau dalam menyelesaikan masalah ini perlu kita latih sejak dini, sejak anak-anak dalam keluarga. Walaupun tidak semua orang tua menanamkan ini. Nah ini kalau sudah keterlanjuran, kedada pembelajaran mungkin di keluarga dari orang tua, sudah kasep nih Gana, akhirnya memang tidak bisa menyelesaikan masalah kehidupannya tuh.
1: Nah itu Bang, ya menjadi rugi lah akhirnya yang bersangkutan lah. Tapi kita bersyukur kalau misalnya sejak lagi halus, mana kayak apa mak pikirkan peng sorang aja mak. Nah kan mama rancak mana pikirkan peng sorang. Mama kada mau langsung memadahkan bagaimana cara menyelesaikannya.
0: Artinya melihat dulu nih sampai di mana.
1: Apa yang bisa kita lakukan? Mama mungkin dengan segala pengalamannya, dengan segala apa namanya, sidingin 10 kali 20 kali salah juga melakukan itu
0: misalnya
1: untuk sampai kepada bisa mahir segala macam itu sidin melewati jalan panjang juga, tapi sidin hendak mengajarkan kepada kita untuk juga berproses. Kan pikirkan dulu kayak caranya. Nah maka kita dengan menggunakan akal pikiran kita ya bisa kita selesaikan masalah-masalah itu. Jadi memang di keluarga panginilah yang baik itu bagi orang tua melatih anak-anaknya untuk menyelesaikan masalah.
0: Kita kayak apa menyelesaikan
1: orang
0: masalah
1: tua itu baik? Sebenarnya mendampingi aja Bang. Mendampingi agar supaya masalah yang dihadapi oleh anak itu bisa lebih ringan. Minimal anak itu ada tempat berkonsultasi lah.
0: Jadi biarkan juga sorangan.
1: Berkonsultasi jangan juga dibiarkan sorangan mikirkan timbulnya stresmu. Karena kan ada masalah-masalah yang kapasitasnya tuh kada inya tuh dah. Masalahnya besar benar.
0: Jadi di sini sebenarnya komunikasi yang penting lah antara yang punya masalah dengan kita yang mungkin mendampingi dalam menyelesaikan semua masalah itu.
1: Masalah ini ujar Gus Dur ada dua aja. Ada masalah yang bisa diselesaikan. Nah masalah yang bisa diselesaikan ini kok usah dipikirkan dinya, karena bisa juga selesai. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dinya. Nah masalah yang tidak bisa diselesaikan ini jangan dipikirkan juga dinya, karena kau juga diselesaikan dinya.
0: Jadi kok usah dipikirkan lah sebenarnya.
1: Ujar Gus Dur kau usah dipikirkan keduanya.
0: Itu paling gampang deh, plong lah rasanya.
1: Plong.

0: jadi datang. Nah, yang paling penting itu jangan sampai masalah-masalah kecil dibiarkan.
1: Yeah.
0: Masalah kecil harus diselesaikan. Yeah.
1: Los-los ya kan? Menumpuk banyak, meledak akhirnya.
0: Menumpuk masalah misalnya, ya kan? Itu akan menjadi tabungan, akan menjadi masalah besar.
1: Yeah.
0: Masalah besar juga kalau nya kita kadakawa menyelesaikannya sendiri, ya kita minta bantu dengan orang lain. Yeah. Kalau nya kadakawa juga orang lain kadakawa membantu, ya pasrah ya sudah, serahkan kepada Tuhan.
1: Iya, kan? Akhirnya kayak Gus Dur tadi lah.
0: Ya, karena udah diselesaikan. Ya kan?
1: Ya, yang penting ada usaha dan doa lah dalam menjalani.
0: Tapi orang Banjar punya kearifan.
1: Iya, caranya bijak.
0: Ya, kayak menjuhut rambut di gelapung.
1: Iya, itu waduh benar tuh, sampai tingkatan yang sudah tinggi itulah untuk istilah ini.
0: Berhati-hati dalam menyelesaikan masalah, jangan gersak rusuh agar supaya kada menjadi masalah baru. Nah, itu.
1: Iya, baik, mungkin jeda dulu kita sobat. Yeah. Selain nanti akan kita sambung lagi dan nanti akan kami persilakan Gesan Bian Aksara yang ingin bergabung.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang tuh

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini, Raga Budaya Banjarkura. Kita masih bicara tentang kaya manjuhut rambut di Galapung lah. Nah, ini nampaknya sudah ada yang akan bergabung dengan kita. Ya, kita akan bacakan ya Pak Nurholis Majid. Ini ada WA yang masuk. Salam hormat Pak Nasumber Bacakura dari Banjarmasin. Mohon maaf, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini, kayak manjuhut rambut di Galapang. Bukan Galapang lah, di Galapung. Galapung itu tepung Pak ya. Nah, jika kaya manjuhut rambut di Galapung adalah peribahasa Banjar yang bermakna, kalau menyelesaikan masalah maka selesaikanlah dengan cermat dan mencari pertolongan kepada yang ahli. Maka bagaimana saran dalam menghubungkan peribahasa Banjar kaya manjuhut rambut di Galapung dengan peribahasa bahasa Indonesia, biar lambat asal selamat? Yang artinya, jika mau menyelesaikan masalah dengan bagus, maka jawablah perkara masalah itu satu persatu. Demikian doa saya, semoga kesejukan hati ada di mana-mana. Semoga bermanfaat, semoga kita, kakek, nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan dipanjangkan umur, diberi rezeki, limpahan, amin. Ya, begitu Pak Merdeka, terima kasih. Ya, baik Pak Haris, terima kasih Pak Haris atas atensinya malam hari ini ya. Baik, untuk Anda yang mungkin ada yang ingin telepon atau WhatsApp, boleh kita tunggu ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi aja Pak.
2: Iya, walaupun awalnya kan biar lambat rasa selamat itu dalam konteks perjalanan, ya kan. Tapi dalam menyelesaikan masalah bisa jadi juga bujur itu, ya kan. Terburu-buru dalam menyelesaikan masalah bisa bermasalah.
1: Nah, jadi kalau tanpa perhitungan,
2: biar lambat asal selamat, pikirkan betul-betul, konsultasi, pertimbangkan berbagai kemungkinan. Nah, lalu sekalipun lambat dalam menyelesaikannya, ya tapi jangan juga terlalu lambat karena masalah itu bisa terkait dengan momentum juga. Karena kalau lambat menyelesaikannya bisa jadi masalah baru lagi. Jadi tepatlah dalam menyelesaikannya. Masalah kalau sudah, kalau masalah itu lambat diselesaikan bisa menimbulkan masalah baru. Ya, yang kedua, kalau lambat dalam menyelesaikan, momentumnya sudah lewat. Nah, sudah tidak dibutuhkan lagi keputusan atas penyelesaian masalah itu. Jadi penyelesaian masalah itu harus tepat. Tapi biar lambat asal selamat itu konteksnya yang lebih tepat mungkin orang yang sedang menempuh perjalanan. Jadi berkendaraan misalnya.
1: Cepat tapi ke rumah sakit.
2: Lebih baik perlahan-lahan, tidak terburu-buru.
1: Tapi kurang tepat kalau untuk menerap gini dalam sebuah penyelesaian masalah ya.
2: Penyelesaian masalah jangan lambat, penyelesaian masalah harus tepat. Karena kalau lambat bisa jadi masalah baru.
1: Sudah nggak pas momennya.
2: Momennya sudah tidak tepat. Misalnya kayak mati lampu nih lah, lambat banget penyelesaiannya, kan butumpuk-tumpuk masalah jadinya, kan
1: efeknya udah kemana-mana.
2: Efeknya kemana-mana, ayam orang mati, prosen orang busuk, misalnya macam-macam gitu karena lambat betul dalam penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya tuh mesti tepat gitu, kalau dalam konteks masalah. Nah, kayak menjuhut rambut di Galapung ini lebih kepada kehati-hatian, kehati-hatian.
1: Dalam
2: bukan bukan lambat, tapi berhati-hati itu artinya tidak gerasa-gerusuh, tidak sembarangan, tapi mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Karena kalau nyati tidak tepat dalam menyelesaikan akan ada yang terluka dalam penyelesaian masalah itu.
1: Iya, jadi diibaratkan tadi dengan rambut dengan tepung ya.
2: Ya, rambut
1: ketika tepung rambut itu ada di dalam tepung, bagaimana kita menarik menarik rambut itu dengan hati-hati supaya tidak putus dan tepungnya juga tidak berhamburan. Nah, jadi memang itu kehati-hatian tadi. Kehati-hatian, kebijaksanaan juga mungkin ya.
2: Jangan lalu kemudian caranya Galapungnya yang dikikih misalnya, dikikih untuk menemukan rambutnya.
1: Tepungnya yang dihambur-hambur.
2: Galapung yang terhambur, rambutnya mungkin ditemukan lah, ditemukan dan bisa dikeluarkan. Tapi
1: sudah terhambur.
2: Jadi itu anunya tamsilnya tuh.
1: Iya.
2: Walaupun pada faktanya kan gak apa-apa juga gelapung tamburnya. Pada realitas sebagai satu masalah, iya, ya gak boleh lalu kemudian semuanya itu menjadi menjadi kocar kacir,
1: iya,
2: nah itu.
1: Sekarang ini rambut itu tidak hanya dalam gelapung, tidak hanya dalam tepung. Kadang-kadang kita temukan rambut itu sudah di dalam kue atau wadai,
2: di dalam makanan,
1: atau di dalam nasi, bahkan sudah sampai ke mulut, sampai ke montong kita tuh ada rambut.
2: Itu artinya masalah kada diselesaikan di gelapung tadi. Iya kan?
1: Jadi padahal sampai kemana-mana.
2: Masalahnya kan di gelapung tadi kan, iya, di gelapung tadi karena masalahnya kada diselesaikan akhirnya
1: terbawa
2: ke wadai. Iya kan?
1: Terbawa ke nasi.
2: Nah,
1: tambah, bahkan sampai ke mulut ya.
2: Tambah rumit lagi tuh cara menyelesaikan karena tertelan ya kan.
1: Iya.
2: Rambutnya kalau ditarik putus.
1: Iya.
2: Akhirnya apa? Wadainya dibuang.
1: Enggak terpakai.
2: Aja buang, dibuang enggak terpakai. Ya kan orang maka boleh sing lawasan kan. Mengolah wadah dengan proses yang sangat panjang, akhirnya hanya gara-gara rambut kita buang.
1: Iya.
2: Wadahnya terus
1: kita tukar tuh lah.
2: Jangan-jangan ada lagi segumpal di dalamnya. Aduh ini kita kan
1: rambut ini. Apalagi kan rambutnya bubat ya pula.
2: Begamal kita membuka keriting misalnya rambutnya.
1: Gara-gara rambut. Belum lagi kita bicara rambut tirang, rambut tirang. Aduh. Ya Allah. Ampun, ampun. Masya Allah. Ya ampun, kita
2: pikiran kemana-mana. Tapi itulah kan masalah yang dibiarkan.
1: Jadi jangan sampai ya masalah kecil begini jadi sampai akhirnya itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang sudah membeli, ya kalinya harus kita buang. Jadi ketika kita melihat rambut ini atau ada satu permasalahan yang kecil itu harus cepat diselesaikan ya, tapi dengan kehati-hatian tadi ya, lebih kepada hati-hati.
2: Jangan didiamkan ya kan, tapi harus diselesaikan dengan tepat. Dan kesamaan itu kan cara menyelesaikannya yang harus cermat dari itu. Maka dalam penyelesaian masalah kan kemampuan memediasi para pihak, kemampuan dalam berkomunikasi, dan yang lebih penting yang di luar keterampilan itu adalah trust, kepercayaan dari yang kawan menyelesaikan masalah. Tapi ada orang sini aku menyelesaikan ya. Tapi yang menyelesaikan ini trustnya kadada, kepercayaannya kadada,
1: susah gitu.
2: Para pihak kada percaya misalnya, itulah aja yang menyelesaikan. Aku harus percaya lo itu aja. Nah, itu.
1: Jangan sama itu aja.
2: Jadi kalau misalnya kita minta bantu orang untuk menyelesaikan masalah kita, carilah orang yang bisa dipercaya. Sangat bagus lagi kalau orang itu punya reputasi
1: yang bagus
2: dalam menyelesaikan masalah. Biasanya kalau orang punya reputasi menyelesaikan masalah ininya sudah jam terbangnya, kemampuannya
1: tinggi,
2: dipercaya oleh orang-orang. Nah, itu masalah-masalah besar bisa dikanalisasinya menjadi masalah kecil. Oh ini masalahnya apa gerang? Oh kalau cuman ini ya, jadinya istilah anu itulah iwak tuh disianginya dulu. Disianginya dulu sampainya ketemu substansi yang sebenarnya dari masalah. Oh kalau ini masalahnya, opsinya bagaimana kalau ini? Atau ada tawaran-tawaran opsi kah agar ini bisa diselesaikan? Nah, membuka kemungkinan orang lain untuk memberikan pendapat itu bagian dari kearifan juga. Jangan arogan. Ini aja sudah nah cara menyelesaikannya.
1: Iya, ampun orang aja tuh dengan emosional.
2: Sementara orang lain ada menerima tawaran-tawaran itu misalnya. Tapi kalau misalnya dibuka opsi-opsi itu, kamu ada solusi kah? Kamu ada tawaran kah? Kamu ada pemikiran kah? Coba Pak.
1: Jangan seorang aja tuh lah, jangan kita sendiri aja, tapi dari beberapa orang ini mungkin akan ketemu satu solusi yang bagus.
2: Iya. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, kita kada kawa menyelesaikan berduaan dengan orang tersebut, ada baiknya kita mengundang pihak ketiga yang diterima oleh para pihak.
1: Iya.
2: Iya kan? Entah kawan kah, entah keluarga kah, entah tokoh kah. yeah. entah siapa saja yang bisa dipercaya oleh keduanya. Yeah. Jangan sampai salah satu kada percaya misalnya itu kada mungkin. Yeah. Atau dua-duanya membawa orang. Yeah. Nah, orang yang kada bermasalah ini yang berunding lalu kemudian ada semacam apa namanya?
1: Titik temu ya.
2: Opsi-opsi yeah. dari para pihak yang dibicarakan dari orang-orang tersebut. Yeah. Maka itu ada ilmu mediasi, yeah. ya kan itu bagian dari menyelesaikan masalah kan di luar yeah. pengadilan. Yeah. Ada semuanya masalah harus diselesaikan melalui pengadilan. Kadang-kadang orang ke pengadilan itu sudah
1: kita. Panjangnya ceritanya,
2: iya kan kehilangan kambing jadi kehilangan sapi. Nah itu kalau sampai ke masalah itu karena hukum.
1: Panjang lagi ceritanya.
2: Bahkan, nah ini kadang-kadang lah di lembaga-lembaga di tengah-tengah masyarakat kita ini juga sudah kada fungsional kadang-kadang. Yeah. RT itu kada dipungsi lagi, kada dipungsikan lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah di tingkat warga. Nah, jadi mestinya kita kembalikan lagi fungsi-fungsi di tengah-tengah masyarakat kita tadi. RT, tokoh masyarakat, lalu kemudian pemuka-pemuka di tengah-tengah masyarakat, apalagi masalah-masalah di tengah-tengah warga itu kan banyak banar, termasuk masalah-masalah yang dirasakan oleh seluruh warga. Masalah sampah misalnya itu bukan hanya masalah orang per orang, bisa menjadi masalah bersama. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Nah, mungkin tokoh-tokoh bisa membicarakan, RT bisa membicarakan, dan lain-lain lah para pihak agar supaya warga yang bermasalah dari itu bisa mencarikan solusinya, bagaimana jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak.
1: Ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah itu kan kadang-kadang kita memang memerlukan orang yang bijak, tapi kalau ketemu mungkin orang yang tidak tegas atau apalah kelemak-kelemak itu apa? Tidak kayak apalah plan-plan. Nah, itu kan
2: banyak orang
1: banyak kok seperti
2: yang,
1: itu
2: yang kada bisa mengambil keputusan, ya kan?
1: Iya.
2: Dan
1: bisa juga sudah ini keputusannya itu, ini pulang berpindah.
2: Nah, plan-plan
1: jadi kada konsisten. Kada konsisten.
2: Nah, kacaunya itu inya kada mengambil keputusan apa-apa.
1: Iya.
2: Kada mengambil keputusan itu bagian dari keputusan.
1: Iya, kan? Betul.
2: Nah, ketika inya memilih cara seperti itu akhirnya merugikan banyak pihak. Jadi memang pemimpin yang bagus itu pemimpin yang bisa mengambil keputusan, walaupun keputusan itu salah ditanggungnya. Ya kan, ini bertanggung jawab atas keputusan yang bisa diambil. Bayangkan kalau pemimpin-pemimpin pada level tinggi misalnya, ya kan,
1: banyak pembisik kanan kiri muka kadang, belakang.
2: Iya. Lalu kemudiannya kada mampu mencerna semua bisikan-bisikan itu tadi itu bisa salah dalam mengambil keputusan.
1: Yeah.
2: Dan keputusan itu kan ketika berkonsekuensi kepada banyak orang,
1: dampaknya itu luar biasa.
2: Dampaknya luar biasa. Jadi memang kemampuan dalam menyelesaikan masalah itu tadi tepat sudah bahwa satu keterampilan yang harus dilatih sejak dini.
1: Yeah.
2: Jadi kalau inya punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam begawi nyaman banget.
1: Iya.
2: Karena kan setiap hari itu kan dihadapkan
1: dengan
2: oleh persoalan-persoalan, disuruhi atasan kan.
1: Yeah.
2: Kamu kalau menyelesaikan ini, kamu kalau menyelesaikan ini, kamu kalau menuntung akan ini aja. Masalah beratan tuh.
1: Yeah.
2: Tapi kalau inya kada mampu bercari aja untuk kemana, siapa yang kau menolongi, siapa kan menolongi kawan gen diunjuki gawian juga misalnya. Yeah, yeah. Nah itu bisa ketika inya kada menyelesaikan kayak apa yang semalam tuntung kah belum pak aja, ulun masih ini. Nah berarti berminggu-minggu masalah yang kecil misalnya kada bisa diselesaikannya, oh itu berarti kompetensinya
1: kurang,
2: kada memadai untuk menuntungakan gawian-gawian yang dibebankan kepadanya.
1: Iya, jadi kayak apapun masalahnya harus tetap dihadapi, cari solusi.
2: Cari solusi.
1: Jangan didiamkan. Apalagi
2: ini kan nyaman aja kan betakun loh. Tetap nunggu AI ChatGPT ke apa kah cara menyelesaikannya? Atau berkonsultasi kepada yang lebih senior,
1: yang lebih ahli,
2: yang lebih paham. Misalnya jangan malu bertanya sesat di jalan kan?
1: Kalau ini Google Map aja bisa menyesatkan juga.
2: Google Map kan bisa menyesatkan juga ketika kita takut. Jadi jangan takut juga kita bertakun kepada yang lebih ahli, yang lebih senior itu, karena ini pun sudah punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah itu.
1: Jadi kita harus punya keberanian untuk bertanya, mencari solusi, jangan berdiam aja. Jadi ini juga merupakan satu bagian dari kita untuk menyelesaikan sebuah masalah.
2: dan bukan berarti juga kita harus cepat-cepat menyelesaikan akhirnya kan salah juga ya kan.
1: Jangan gusah-gusuh jadi pian tadi, tetap hati-hati. Itu,
2: berhati-hati kayak menarik gelap menarik rambut di gelapung tadi kan. Dipetakan dulu misalnya.
1: Jadi harus ada perhitungan lah dalam menyelesaikan masalah. Ada tahapan-tahapannya lah, Pak Nurholis.
2: Iya, kalau masalah yang sebenarnya kan kita harus punya datanya dulu. Data itu informasi lah dulu kan. Informasi yang berimbang, itu yang dimaksud dengan data. Semakin banyak informasi yang kita kumpulkan, semakin mudah kita menyelesaikan masalah.
1: Dari, dari segala sisi artinya.
2: Iya, dari segala sisi. Tapi kalau informasinya sangat terbatas, nah itu keputusan kita biasanya trial and error gitu. Coba-coba kita cobain dulu ini nah, ya kan. Baru setelah itu kita akan menerima reaksinya. Ini setelah kita ambil keputusan ini sekalinya ini reaksinya baru kemudian kita akan menemukan data-data baru yang bisa memperkaya cara kita mengambil keputusan. Jadi basisnya memang harus data, informasi, inilah. Data dan informasi tadi itu ya misalnya orang berkelahi misalnya, jangan langsung diputuskan apa gerang sebabnya nih, cari tahu di kedua
1: belah pihak gitu. Asal seimbang apa nah, bisa seimbang
2: data kan, data informasinya tuh itu. Jadi bukan berarti ini ilmiah benar nih dengan data informasi kada, tapi yang dimaksud dengan data informasi itu kita mengetahui duduk persoalannya secara benar. Semakin kita tahu lebih dalam persoalannya itu semakin mudah untuk menyelesaikan.
1: Sebenarnya seperti itu, tapi pada kenyataannya kadang yang bujur bisa salah, yang salah bisa bujur.
2: Kalau sebenarnya pender nanya kayak ini aja nanjar, nah itu kan kawa juga karena belum tentu selesai masalahnya. Di belakang akan tetap berlanjut masalah tersebut. Nah, jadi kalau bujur-bujur hendak menyelesaikan masalah ya harus dibekali dengan data yang cukup agar kada salah.
1: Nah, walaupun kita punya data yang cukup biar kada salah jar pian, kadang-kadang kita tuh terpengaruh, apalagi di dunia digital sekarang, medsos. Ada yang ini, yang sini bersuara, ada yang memberikan masukan ini, akhirnya kita goyah dengan keputusan ini sudah kita ambil.
2: Ya itu harus punya ilmu bang lah untuk memilah data-data tadi itu, untuk memilah informasi tadi itu, untuk menentukan opsi yang mana yang akan kita pilih. Itu perlu pengetahuan bang. Kalaupun kada punya pengetahuan terkait itu semua, kita bisa dengan cara melibatkan para pihak tadi itu. Melibatkan para pihak tadi itu agar supaya menerima masukan. Menurut ikam kalau ini kita ambil merugikan kada sebelah sana bang, merugikan kada kalau yang ini pilihannya kita ambil. Nah kalau kedua-duanya menerima ya kada ada masalah.
1: Kalau misalnya ada orang punya kepentingan tersendiri di balik itu, nah itu kadang-kadang bang memberikan pendapat ada kepentingan-kepentingan
2: lalu khusus. Pendapatnya kada objektif pendapatnya kada objektif. Nah itu harus lebih cermat lagi bang menentukannya. Nah kalau kalaupun agar supaya ada pemikiran yang lebih komprehensif lagi, kita bisa minta pendapat orang lain, yang lebih netral. Kita undang orang lain yang ahli misalnya, yang objektif. Nah, dalam sidang-sidangin kan sering kan dimintai pendapat ahli agar supaya hakim itu memiliki referensi dalam memutuskan sesuatu. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa minta pendapat ahli orang yang lebih berpengalaman karena terpengaruh dengan apa namanya kepentingan-kepentingan tadi itu. Nah, itu bisa kita pilih dengan cara seperti itu tadi.
1: Ya, baik, di penghujung waktu kayaknya kita terasa kita sudah menit panjang banget.
2: Iya.
1: Kesimpulan ini,
2: orang Banjar punya kearifan yang sangat luar biasa, kayak menjuhut rambut di gelapung. Kelihatannya sederhana lah, tapi kalau kita pikirkan lebih dalam, ini sesuatu yang sangat luar biasa kearifan orang Banjar ini. Jadi bagaimana caranya masalah itu seperti menjuhut rambut di gelapung tadi itu, gelapungnya kada tahambur, rambutnya kada putus. Jadi kalau misalnya terburu-buru rambutnya bisa putus, gelapungnya bisa tahambur. Atau misalnya rambutnya bisa diselamatkan dengan cara kita kikih misalnya, tapi gelapungnya tahambur. Nah, atau kita diamkan gelapungga kada tahambur, rambutnya kada kita temukan. Yeah. Nah, itu bermasalah juga pas sudah jadi wadai. Kita tadi itu kan temakan. Yeah. Wadainya tebuang. kada kawa berguna juga. Jadi yeah, ini memang satu kearifan orang Banjar yang sangat luar biasa dan layak untuk direnungkan bujur-bujur. Yeah. Direnungkan, dicermati bahwa orang Banjar cara menyelesaikan masalahnya tuh pada sederhana, cermatlah, arif dalam melihat sesuatu, kira-kira kayak itu.
1: Iya, semoga kita bisa menuju ke arah sana lah untuk menjadi lebih arif dan hati-hati dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dengan istilah ini tadi, kaya manjuhut rambut di galapung, rambutnya kada pagat, galapungnya kada tahambur. Nah itu penting banget. Baik, semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih Pak Nurul Majid dan juga ada Dang Sanang Prophet yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Bajangkura. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ulun Rinda undur pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: saat menikmati lagu-lagu berirama keroncong malam hari ini terasa indah sekali ya. Mudah-mudahan akan bisa lebih membuat suasana Anda menjadi lebih relax ya. Karena memang kalau kita mendengar lagu-lagu berirama keroncong ya, seolah kita berada di satu masa gitu ya. Karena memang jarang di saat-saat era sekarang ini kita mendengar irama keroncong ya. Mudah-mudahan malam hari ini baru bisa memberikan atau mengobati rasa rindu, rasa kangen Anda dengan rangkaian lagu-lagu berirama keroncong. Ya, salah satunya yang kita nikmati malam hari ini dengan judul Urung ya, dilantunkan oleh Maestro Keroncong Gesang. Ya, malam hari ini sudah kita di menit ke-26 dari pukul 22. Ya, dan salam perempuan, selamat malam buat Anda yang malam hari ini juga sedang sibuk ya dengan aktivitas dan rutinitasnya karena harus kerja lembur menyelesaikan semua pekerjaan Anda sampai tuntas. Semoga masih tetap rasa nyaman ya, walaupun mungkin udah capek banget karena udah mulai pagi, siang, sore, bahkan malam hari ini ya. Mudah-mudahan masih bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, tidak ada pekerjaan yang tertunda lagi, sehingga besok tuh udah benar-benar merasa tenang, plong gitu ya, karena semuanya sudah terselesaikan. Masih kami temani dengan rangkaian lagu-lagu berirama keroncong untuk Anda di malam hari ini.
1: Tersiksa hatiku karena
2: jangan kada ingat, dengar ya kan.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: oleh suara dari Cakrakan ya, Kekasih Bayangan. Lagunya bercerita tentang seseorang yang mencintai sahabat atau orang terdekatnya secara mendalam, tetapi cintanya itu tidak pernah diberikan sebuah kepastian. Ya. Jadi dia hanya sebagai sebagai tempat pelarian saja atau tempat singgah saat pujaan hatinya itu merasa kesepian tanpa ada status hubungan yang jelas. Waduh, artinya apa ya? Bertepuk sebelah tangan ya. Ya, karena perasaan sayangnya yang begitu besar itu tidak pernah dianggap serius oleh dia yang benar-benar dicintai secara mendalam gitu ya. Tidak pernah diberi kepastian. Waduh, kayak itu menyakitkan, hanya menjadi satu tempat pelarian saja ya. Ketika dia itu sedih, ketika dia sepi ya. Ya, mau sampai kapan seperti itu? Ya, namanya juga cinta ya. Tapi kalau cinta sepihak itu paling gak enak ya. Yang pasti akan membuat kita sedih gitu ya. Sementara dia tuh biasa-biasa aja. Ya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang demikian ya. Apa namanya, mencintai sebelah pihak atau bertepuk sebelah tangan itu akan capek sendiri nantinya ya. Mending gak usah, mending bersahabat aja ya. Tapi itulah, kadang-kadang karena terlalu lama bersama itu akhirnya tumbuh benih-benih cinta itu ya. Tapi sayangnya itu gak sama-sama punya benih cinta ya. Hanya sebelah pihak. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang demikian. Walaupun ada yang demikian, mungkin ya bisa segera akhiri saja gitu ya. Karena akan terus seperti itu kalau salah satunya tuh gak punya rasa. Ya kayak gimana kalau orang gak punya rasa, masa harus kita paksain kan, enggak ya? Ya baiklah. Mudah-mudahan tidak ada yang sedih malam hari ini ya. Itu hanya sebuah lagu. Tapi walaupun mungkin ada kemiripan dengan cerita perjalanan hidup Anda, ini bisa jadi satu pengalaman yang berharga ya. Karena ya cinta itu tidak ada yang mulus-mulus saja ya. Tidak semua orang bisa langsung dapatkan sebuah cinta yang benar-benar didambakan. Karena mungkin ada orang juga yang harus jatuh bangun dulu, berdarah-darah dulu gitu, untuk kemudian mendapatkan cinta yang benar-benar tulus gitu ya. Cinta yang tulus itu yang sangat luar biasa. Tapi ketika kita tuh saling bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing dari pribadi kita, itu insya Allah akan bisa jalan gitu ya. Artinya kita bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan, karena memang nggak ada manusia yang sempurna ya kan. Kalau udah bisa saling sama-sama menerima, ya insya Allah aja itu akan bisa berjalan ya. Baik, jadi panjang ceritanya nih. Kasih bayangan. Oke, sudah bagi tadi menit ke 48 dari pukul 22. Masih bersama Pro4 Suara Budaya Banjar, lagu-lagu keroncong yang menemani Anda.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Suara Budaya Banjar.

0: Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan, nomor 29, tanggal 16 Januari 1990.
1: Jangan kada ingat, Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Candi Agung adalah sebuah situs candi Hindu berukuran kecil yang berada di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Candi Agung ini merupakan peninggalan kerajaan Negara Dipa Kuripan dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi yang keberadaannya sejaman dengan Kerajaan Majapahit. Candi Agung yang diperkirakan telah berusia 740 tahun. Adapun bahan material Candi Agung didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira sekitar 200 tahun sebelum.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling mata dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut titik di sepanjang batas rumah sembari bamama atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, salawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunam untuk mengusir hantuen atau kuyang. Dengan membakar kayu atau daun rabun, konon para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Tradisi Malabu adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabu memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabu merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabu dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

0: Indonesia adalah keberagaman dari Sabang sampai Merauke, yang mana tiap daerah mempunyai ciri khas dan kebanggaan. Seperti halnya Kalimantan Selatan yang mempunyai fauna khas dan dilindungi, yaitu bekantan. Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Sebagai fauna khas Kalimantan Selatan, pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan bekantan sebagai satwa identitas provinsi berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan, nomor 29, tanggal 16 Januari 1990. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Suara Budaya Banjar. Suara...

anting merupakan salah satu warisan kebudayaan sungai yang masih ada di Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya, rumah ini dipakai sebagai rumah tempat untuk berdagang berbagai keperluan pokok sehari-hari. Dari aspek historis, keberadaan Lanting sejatinya merupakan simbol kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai. Sementara dari aspek fisik, dari dulu hingga kini bentuknya tidak pernah berubah. Berbahan kayu, bagian dasarnya memanfaatkan batang kayu gelondongan atau drum sebagai fondasi untuk mengapungkan rumah. Rumah Lanting biasanya diikat kuat pada pohon atau ditambatkan di sebuah tiang di tepi sungai, sehingga rumah Lanting tidak hanya terbawa arus sungai atau terombang-ambing. Walau Lanting itu mengapung,

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Kain pamintan dibuat sesuai permintaan sehingga kain ini disebut kain pamintan. Kain pamintan dipergunakan sesuai jenis penyakit. Sebelum dipakai, kain dikiup atau diasapi dengan dupa yang menggunakan wangi-wangian. Kain pamintan berupa laung atau ikat kepala untuk laki-laki, serudung atau kerudung untuk wanita. Kain pamintan dikenakan oleh si sakit pada sore hari ketika matahari akan tenggelam. Jumlah waktunya sebanding dengan lama seseorang menghabiskan satu batang rokok atau sebanding seorang perempuan lamanya menginang. Dipakai pada hari Rabu menjelang malam Kamis. Ragam motif pamintan diantaranya naga balimbur, babalayan, bintang bahambur, bulan sihiris, beserta makna dan manfaat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Tidak sembarang orang bisa membuat kain pamintan. Selain ada ritual khusus, pembuatnya pun harus dari keturunan.

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banualima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian.
0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, yeah. Nah beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah dia beliau mendapat gelar Jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
0: Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansyur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk Sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi Sultan. Dan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
0: Penyerangan benteng Belanda di Tambang Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
2: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya, sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin, sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859, bertepatan di bulan Ramadan. Nah pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah Panasenya, tapi disewa Belanda saat itu. Dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Oranje-Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Oranje-Nassau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
0: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
2: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Vervik, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
0: Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000.
3: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, seorang anak kecil karena ketidakmengertiannya tidak akan senang bila dilarang orang tuanya melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Akankah kita seperti anak kecil itu pula yang tidak senang ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan sesuatu yang akan mencelakakan diri kita sendiri? Renungkanlah.

Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang sarang perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat, kita jumpa lagi di Banua Bayusukan edisi hari ini, hari Sabtu tepatnya di 15 Agustus 2026. Untuk memulai pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ankabut ayat 52 hingga 59 yang dibacakan oleh Fitriati dan terjemah oleh Fatur.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Perempat Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar dan sarang Pro 4. Kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Edisi pagi hari ini, hari Sabtu di 15 Agustus 2026. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik di Hikmah Subuh. Kali ini di sana kita akan bahas mengenai cinta Nabi merawat persaudaraan di tengah perbedaan. Tentunya pada pagi hari ini bersama Ulun Helda yang menemani pian seberatan di Hikmah Subuh. Dan pastinya kita sudah kedatangan Ustadz kita yang menemani kita di pagi hari ini bersama Ustadz Taufikur Rahman, STHI, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di pagi yang walaupun lumayan dingin ya, karena kita sudah memasuki suasana apa namanya, kemarau mungkin ya.
1: Iya Ustadz. Walaupun itu tapi tetap semangat lah Ustadz lah.
2: Betul.
1: Semoga Nang Sanang Pro 4 juga diberikan kesehatan juga ya Nang Sanang Pro 4 ya Ustadz ya, yang mendengarkan kita pada pagi hari ini. Dan topik kita yaitu cinta Nabi merawat persaudaraan di tengah perbedaan. Nah, sebelumnya kita juga ingin mengajak Nang Sanang Pro 4 ya Ustadz. Kalau ada yang ingin bergabung pada pagi hari ini di Hikmah Subuh, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Baik Ustadz, langsung saja nih Ustadz. Cinta Nabi merawat persaudaraan di tengah perbedaan. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Sabtu 15 Agustus atau yang bertepatan dengan 2 Rabiul Awal. Jadi alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua dari bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kehadiran beliau di dunia ini merupakan suatu anugerah nikmat yang paling terbesar di dunia ini, karena dengan kehadiran beliau mengubah segalanya. Nah, oleh karenanya wajib bagi kita menyambut kelahiran beliau ini dengan semangat yang begitu luar biasa. Nah, di pagi hari ini ada satu doa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang memanfaatkan momentum subuh ini menjadi sebuah ibadah, konektivitas kita dengan Tuhan. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi atau di waktu subuhnya. Nah, mudah-mudahan doa ini juga sebagai penyemangat bagi kita yang bangun subuh, melaksanakan ibadah, dan terus berbenah diri sehingga menjadi manusia-manusia yang baik, sehingga menjadi manusia-manusia yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita semua, kita yang hadir, kita yang bicara, dan kita yang hari ini menyimak dan mendengarkan tazkirah di subuh pagi hari ini. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Rabiul Awal itu adalah momentum spesial ya bagi kita, dan apa namanya, kita ini ketika memasuki apa namanya bulan Rabiul Awal ini selalu saja di apa namanya terngiang-ngiang gitu ya, bahwa ini adalah bulan kecintaan dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa kecintaan ini perlu menjadi sebuah perhatian khusus bagi kita? Karena sebagai salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu bagian dari iman, ya, bagian dari iman, bahwa mencintai Nabi itu bahkan harus lebih prioritas dibanding cinta kita kepada orang tua kita. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita memasuki bulan Rabiul Awal, ini adalah momentum yang pas. Nah, bahkan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah riwayat itu dikatakan di bulan Ramadan waktu itu Nabi itu pernah naik ke atas mimbar ketika hendak salat berkhutbah Jumat. Jadi kata Nabi mengucapkan amin ketika beliau menaiki anak tangga yang pertama, lalu naik anak tangga yang kedua, amin. Nah, lalu kemudian naik anak tangga yang ketiga, Nabi pun mengucapkan amin. Para sahabat waktu itu penasaran nih, kenapa jadi piani ma'aminakan. Nah, lalu imbah tuntung sembahyang Jumat, petakunlah sahabat, wahai Nabi, kenapa pian jadi anu mengucapkan amin itu. Nah, lalu jar Nabi, ketika saya naik ke atas anak tangga tadi, kebetulan Jibril itu datang dan berdoa. Ujar Jibril waktu itu, syakia abdun, celaka seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu berlalu Ramadan, tidak ada satupun dosa yang diampuni dari dosa-dosanya. Itu celaka, ujar Nabi. Ujar Jibril. Lalu Nabi mengaminkan. Nah, yang kedua, ujar Jibril lagi, celaka seorang hamba yang masih punya kedua orang tua, tapi kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Lalu ujar Nabi, amin. Nang ketiga, nah, lalu ujar Nabi, syakia abdun zukirta indahu walam yusalli alaih, celaka orang yang disebutkan namamu tapi tidak mengucapkan salawat kepadamu. Nah, ini momentum yang barangkali terkait tema pada hari ini, relate ya, bahwa salah satu doanya seorang malaikat yang mulia kemudian diaminkan pula oleh seorang manusia maksum, seorang manusia yang doa-doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Celaka orang yang ketika disebutkan nama Nabi tapi dia tidak mengucapkan salawat kepada Nabi. Nah, jangan sampai, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, momentum maulid ini adalah momentum ketika nama-nama Nabi itu selalu disebut-sebut di ruang publik, kemudian disebut-sebut di apa namanya, di dunia maya gitu ya, di mana-mana ya, karena memang masyarakat Banjar ini adalah masyarakat yang agamis ya. Jadi ketika memasuki bulan Maulid ini anu penuh dengan apa namanya, dengan acara-acara yang bersambung-sambung. Tujuannya satu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kadakawa didustai ya. Nah, namun dari sekian perayaan itu ada satu hal yang menjadi tolak ukur. Nah, menjadi tolak ukur kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa, ujar Nabi? Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ujar Allah di dalam Al-Qur'an, kalau seandainya kamu itu qul in kuntum tuhibbunallah, seandainya kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kata kunci yang menjadi esensi sebuah cinta itu sendiri, ya, bahwa ketika seseorang itu mengatakan cinta, nah, maka tidak cukup ya hanya mengatakan saya cinta, ulun cinta lawan pian, tetapi ungkapan ini tidak berarti apa-apa tanpa sebuah pembuktian, tanpa sebuah sikap nyata yang menunjukkan bahwa kita itu cinta. Ya, cinta kepada Allah, apa buktinya? Cinta kepada Nabi, apa buktinya? Jangan sampai ucapan-ucapan ini hanya sebatas ungkapan-ungkapan kosong. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tak ada cara lain selain kita terus bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuktikan dengan sebuah sikap yang selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat itu adalah sebagai tanda bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an itu di surah Ahzab mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Penduduk langit saja sebagai sebuah bentuk kesyukuran ya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang kaya apa kita nang di dunia ini ya harus lebih bersyukur lagi dengan kehadirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang filsafat tentang penciptaan alam semesta ini, katanya bahkan penciptaan alam semesta ini bersumber dari nurnya Nabi Muhammad. Nah, tapi pokok bahasan kita tidak kesana ya. Sebagai bentuk kesyukuran kita tadi, nah, kita harus bersalawat. Nah, karena penduduk langit dan Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi. Rugi kita kalau kada anu, karena satu salawat saja yang kita ucapkan itu akan berlipat ganda derajatnya gitu ya. Karena dalam sebuah riwayat itu ada sebutkan man shalla 'alayya shalatan sallallahu biha ashron. Jadi satu salawat kita itu akan dibalas dengan akan dijawab langsung Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salawat gitu.
1: Iya. Ini ada yang menelpon, Ustaz.
2: Iya. Baru opening nih ya.
1: Iya, baru opening. Tapi bisa kita tampung, kita terima telepon dulu ya.
2: Boleh
1: ya. Ya. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan.
3: Iya.
1: Ya, silakan Abah Sofyan.
3: Ustaz.
2: Nggih.
3: Kalau kita kan mengatakan kita kepada Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah juga mencintai kita?
2: Nah,
3: kita mencintai Rasulullah dengan bersalawat. Lalu apa lagi yang kita lakukan selain bersalawat supaya Rasulullah, supaya Rasulullah juga mencintai kita itu Ustaz?
2: Ya.
3: Istilah itu jangan bertepuk sebelah tangan, nah itu maksud belum.
2: Ya.
3: Rasulullah, kita cintai Rasulullah, Rasulullah juga cinta kita. Nah, apa itu yang harus kita lakukan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bapak Sofyan ya, Ustaz ya.
2: Yeah.
1: Nah, supaya jangan bertepuk sebelah tangan
2: gitu. Nah, ya itu tadi. Itu pertanyaan mudah tapi jawabannya ngalih benar. Apalagi aplikasinya. Ya. Ya tadi. Saya menganalogikan cinta ini dengan sebuah pasangan yang apa namanya? Pasangan kita ya, misalnya dengan istri atau suami kita. Kita mengatakan cinta satu kali aja itu bisa kada percayanya ya kalau apa buktinya. Ya kan? Nah, yang jadi masalah ini kita mengatakan cinta kepada Nabi, ya kan? Apakah Nabi itu cinta lawan kita itu permasalahan yang yang apa namanya? Yang ibaratnya tuh perlu sebuah jawaban yang terus bertransformasi dalam kehidupan kita. Artinya kada cukup kita madahi cinta lawan Nabi, harus ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan yang itu menjadi penyebab Nabi cinta lawan kita. Iya. Nah, salah satunya adalah terus mengistiqomahkan diri kita nih, nah, untuk selalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada kawa nang panjang sedikit barang. Misalnya mulai dari nang pendek-pendek kah, ya kan? Ada pinang alih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena satu salawat kita itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salawat. Karena Allah sendiri pun juga bersalawat. Nah, dan para malaikatnya tentu ya. Nah, maka supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta lawan kita, dalam sebuah riwayat disebutkan tadi fattabi'uni, dalam ayat Al-Qur'an ya. Barang siapa yang cinta kepadaku maka ikuti aku. Nah, maka mengikuti segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai pembuktian cinta kita kepada Nabi, yang justru mudah-mudahan melalui mengamalkan amaliyah sunnah-sunnah Nabi ini tadi, mudah-mudahan jaka di padang mahsyar itu, nah, Nabi itu berbagi paket syafaat, misalnya salah satunya kita, ya kan? Karena hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat langsung kepada umatnya. Waktu di padang mahsyar nanti kan manusia ini bergelimpangan, buka sana kemari mencari pertolongan, datang kepada Nabi Adam. Jar Nabi Adam, aku ini sebagai apa namanya nenek moyang manusia, bujur aja bang, cuman aku ini punya salah jualan Tuhan, aku malu bertemu Allah untuk mempertanggungjawabkan salahku, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengusir Nabi Adam karena Nabi Adam memakan buah khuldi. Supan Nabi Adam mempertanggungjawabkan itu. Nah, datang ke Nabi ini, datang ke Nabi itu. Nah, lalu masing-masing mempertanggungjawabkan. Masing-masing aja jar para Nabi. Nah, ketika umat manusia ini mendatangi Nabi Muhammad, ha anak, maka ujar Nabi, ya betul, ya ayo sini, mana yang ini hak aku buat memberikan syafaat ke pertolongan kepada para umatku tentunya ya. Nah, maka sebagai sebuah kesyukuran wajib kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat itu tuh pangnang ibaratnya tuh jaka lagi abut gitu ya. Kita nih diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kita mengaku bahwa kita umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah apakah Nabi Muhammad itu mengakui kita sebagai umatnya? Ini yang jadi berat. Nah, dalam konteks hari ini, di hari menjelang kemerdekaan ya, kita dua hari lagi dari tanggal kalender Masehi kita ini kan, kita merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya di 17 Agustus yang tahun ini sudah memasuki tahun ke-81 ya dari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sebuah kesyukuran bagi kita. Nah, Namun demikian, bagaimana cara kita salah satunya mensyukuri kemerdekaan ini sebagai bentuk apresiasi kesyukuran kita lah, ya. Maka melalui momentum Maulid ini juga, maka saya ingin kita tetap mengamalkan sunnah Nabi, ya. Sunnah Nabi itu kan tidak hanya melalui perkataan, ya, tapi dalam perbuatan juga itu sunnah juga, ya. Nah, maka salah satunya adalah bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan cara menjaga kerukunan antar kita dan antar sesama, baik internal umat beragama maupun antar umat beragama. Nah, ini salah satu bentuk kesyukuran kita juga. Kenapa? Nabi itu dalam sebuah ayat itu sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebagai sebuah tolak ukur perilaku, sikap, kemudian uswah hasanah itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri, ya. Nah, Nabi banyak mencontohkan karakter bagaimana berbangsa dan bernegara, kemudian bagaimana sebuah sikap pribadi. Nah, salah satunya saya pernah membaca sebuah riwayat itu bahwa Nabi itu pernah suatu ketika duduk-duduk dengan para sahabat, lalu kemudian lewatlah mayat seorang Yahudi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Lalu para sahabat ini berpadah, "Wahai Nabi, kenapa jadi pian berdiri? Mayat yang lewat itu adalah mayat seorang Yahudi." Lalu jar Nabi menjawab, dan jawaban ini menjadi tolak ukur kita bagaimana bersikap, ya. Lalu ujar Nabi, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Nah, maka momentum kecintaan kita kepada Nabi juga salah satunya adalah merawat keberagaman kita di hari momentum Agustusan ini, ya. Nah, penting sekali. Nah, kenapa? Allah sendiri bahkan mengatakan kita ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi kita ini memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beda-beda. Beda dialek, beda kulit, beda warna kulit, beda bahasa, ya kan? Jangankan satu dunia, satu Indonesia aja belum tentu sama, ya. Tapi justru keberagaman ini adalah sebuah keharmonisan, ya. Kalau seandainya kita mau mengambil hikmah di balik itu, bahkan Al-Qur'an menegaskan lita'arofu, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tujuannya satu, untuk saling mengenal. Bahwa keberagaman ini justru adalah sebuah momentum bagaimana kita bisa saling bertukar perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan yang membuat kita menjadi semakin harmonis, ya. Nah, inilah kenapa kita jadi berbeda. Nah, bukan malah saling benci, saling gontok, ya kan? Beda bahasa, saling bahasa sambatan, ya kan? Beda yang paling parah, ya, beda pilihan, ya. Itu ini lain golonganku, ya kan? Ya, beda apalagi beda partai politik, ya kan? Nah, makin makin apa namanya? Makin menjurus semakin tajam, ya. Nah, tapi sesungguhnya kita harus bersikap santai aja gitu ya, menyikapi perbedaan itu. Karena memang sejatinya tujuan Allah Subhanahu wa taala itu untuk saling mengenal gitu, bukan malah mempertajam perbedaan itu sendiri. Nah, hari ini kita ini kan berada di era digital. Iya. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Bahwa sebagai sebuah pembuktian bahwa kita ini orang yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, salah satu indikatornya ujar Nabi adalah hendaklah dia berkata baik atau diam sama sekali. Nah, berkata baik atau diam. Bahwa Nabi ingin menyadarkan kita, salah satu penyebab perpecahan bangsa hari ini itu salah satu penyebabnya adalah lisan. Tapi lisan di era digital hari ini bukan hanya mulut, iya, tapi tangan juga bisa diartikan sebuah lisan. Iya. Kenapa begitu? Satu ketikan tangan kita, barangkali ada orang yang tersakiti, ya. Satu ketikan yang kita ketik di media sosial, barangkali ada orang yang apa namanya, model kayak tersinggung
1: atau merasa jadi ketutu efek, jadi kita orang
2: ya, banyak ada aja ya kan.
1: Nah, kalau maksud seperti itu
2: nih. Ya, maka kita harus bijak nih, ya kan, saring sebelum sharing, ya. Jadi saring betul dulu nih, apakah dengan kita membagikan atau apakah dengan kita mengetik hari ini, atau apakah ya bagi kita yang live, kita mengucapkan sesuatu itu betul-betul ada manfaatnya. Kalau toh ternyata ada manfaatnya, saring lagi. Apakah setiap ketikan, setiap kata, setiap ucapan yang terucap dari lisan kita itu betul-betul memberi, bukan hanya memberi kemanfaatan, tapi juga tidak menyakiti orang lain. Nah, maka inilah indikator.

0: gawian Zudin so pagi-pagi itu menyuapi seorang wanita tua beragama Yahudi memakani tiap hari. Jadi kan kisahnya tuh waktu itu Khalifah Abu Bakar, jadi saat itu Nabi sudah meninggal, lalu Nabi ini bertakun lawan anak-anak Nabi. Ujar Abu Bakar, adakah kebiasaan Nabi yang belum saya lakukan? Nah, jadi rupanya para sahabat ini kan berlomba-lomba nih anu mengumpati apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi betakun nih Abu Bakar ini adakah gitu, nah lawan salah seorang sahabat atau anak Nabi waktu itu. Ujar anak Nabi tadi, "Oh, ada satu lagi yang belum dilakukan. Apa itu?" Itu Nabi makan seorang wanita miskin di pasar beragama Yahudi. Datang ai Abu Bakar tadi, jar Abu Bakar anu mencobai gitu nah berkomunikasi dengan si wanita Yahudi tadi. Kebetulan wanita tadi buta. Kada melihat sih. Jadi disuapi oleh Abu Bakar karena tahu Nabi ini pasti menyuapi. Cuman cara memperlakukan wanita ini ujar wanita ini agak berbeda kayak itu nah. Ikami siapa ya. Lain daripada yang biasanya.
1: Rajin,
0: okay. Oh, lalu ujar Abu Bakar ujar wanita Yahudi tadi siapa ikam nih nah jadi ya, dibagi sahai kan waktu itu aku nih Abu Bakar nang menyuapi ikam bahari itu namanya Nabi Muhammad. Terkejut seorang wanita Yahudi tadi, padahal jar seorang wanita Yahudi tadi ketika aku disuapi oleh Nabi Muhammad dalam makanan dilembutkan dengan mulutnya Nabi Muhammad, yang keluar dari ucapanku tuh ketika dimakani oleh Nabi Muhammad justru menghujat, menghina, menyumpahi Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi sumpah serapah yang keluar dari seorang wanita Yahudi tadi adalah penghinaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang memakaninya tiap hari ini adalah Nabi Muhammad. Nah, ini sebuah perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Ya, hari ini perbedaan itu akan menjadi sebuah rahmat bagi kita kalau kita menyikapinya justru dengan sebuah sikap yang moderat gitu ya. Yang berbeda agama saja ya, Nabi begitu ya. Bagaimana perbedaan itu sesama agama pulang sesama manusia kadakawa kita nina berbeda ya kan, karena beda agama sesama manusia barang ya kan, bahwa dengan melalui perbedaan ini kita menjadi menjadi manusia-manusia yang bisa bijak lah ya, jangan sampai kada merespon bahwa ini sebuah kebaikan bagi kita dan tentu kebaikan bagi bangsa kita. Nah, karena kalau kita bicara tentang perbedaan ini rasanya terlalu sedikit ya. Maksudnya begini, bahwa kadang-kadang yang menjadi sesuatu yang dipermasalahkan itu adalah sesuatu yang remeh dibanding kebaikan dari apa yang dilakukan ya. Hari ini tuh orang kayak semacam terutama kita melihati

0: ya di media sosial ya. Hmm. Banyak benar anu hujatan netizen ya. Kepada siapa macam-macam kepada hari ini ya.
1: Ustaz, ya.
0: Ya, kepada tokoh bangsa, kemudian tokoh agama, kemudian orang-orang tua kita ya, tokoh-tokoh banua, kemudian juga macam-macam ya. Ya. Dan hujatan itu semacam apa namanya? Semacam apa namanya? Instan. Jadi kayak semacam refleks. Nah, tanpa mempertimbangkan bahwa satu hujatan yang dia ketik itu tadi sesungguhnya adalah sepersekian kecil yang dia lakukan, namun kebaikan yang sudah banyak dia lakukan kada terlihat lagi. Jadi kayak terlalu fokus pada apa namanya, pada kesalahan yang dilakukan, tapi tidak berfokus pada kebaikan yang dilakukan.
1: Iya, mungkin terlalu fokus sama satu kesalahan aja, tapi kadang mempedulikan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan.
0: Sudah
1: yang
0: dilakukan.
1: Ya, Ustaz, ya.
0: Nah, itu sama seperti halnya begini. Ada seorang ayah gitu ya, anu begawi di kantor, lalu rupanya dari sela-sela waktu begawi ini rupanya ada perdebatan apa namanya yang polemik sekali ya di kantor. Ya itu sering terjadi. Bulik ke rumah, lalu timbul manya nyarik lawan apa namanya, lawan anak, lawan anak, lawan bini, lawan laki, hanya karena masalah di kantor aja. Padahal anak atau bininya tadi pas lakinya bulik tadi begawi menyambut dengan apa namanya, menyambut dengan penuh kegembiraan abahnya nih datang. Ya, abahnya didatang, syukur benar abahnya nih datang. Nah, bahwa satu hal yang pasti bahwa kita berpikir ya, kalau kita sebagai seorang laki-laki tadi, sebagai ayah, perdebatan yang terjadi di kantor seharusnya itu bukan menjadi penyebab kita makin terpuruk pada kesalahan yang semakin dalam dengan menyeret-nyeret anak dan bini. Padahal anak dan bini tadi merasa ini sebuah kedatangan abahnya nih, bahwa kebaikan abahnya nih jauh lebih banyak daripada dari kesalahan yang dilakukan gitu. Nah, ini yang ingin lu sampaikan adalah bahwa kadang sikap kita itu ya dalam berperilaku harus seimbang ya. Ketika kita menghakimi orang lain ya, harus lihat dulu apakah satu keburukan yang dilontarkan kepada seorang itu mampu menutupi lebih banyak kebaikan yang dia lakukan. Nah, kita harus bersikap adil nih. Manusia tuh kan bisa aja salah, terpuruk gitu ya. Siapapun bisa salah.
1: Jadi kita harus bersikap adil nih, melihat secara bijak ya. Iya, dan kita juga ingin mengajak anak-anak perompas beratan bisa kalau ada yang bergabung tentunya di pagi hari ini di Kemas Subuh, bisa juga di 0511-3252-2602 atau di 0895-3405-0953-9 sambil menunggu anak-anak perompas. Kalau ada yang bergabung, kita dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustaz ya.
0: Iya.
1: Oke, tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang gue macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Perawat FM Suara Budaya Banjar dan sanak perawat masih di Kemah Subuh dengan topik kita Cinta Nabi Merawat Persaudaraan di Tengah Perbedaan. Iya, mungkin perbedaan ini menjadi ujian ya Ustaz ya.
2: Iya, betul.
1: Bagaimana suatu perbedaan ini jangan sampai ini membuat kita terpecah belah ya Ustaz.
2: Betul.
1: Harusnya perbedaan ini malah menyatukan kita ya Ustaz. Bagaimana kita saling menerima antara perbedaan ini? Berarti kita harus menerima dan mentoleransi nih perbedaan ini ya kan. Jangan sampai itu memecah belah kita semuanya. Ini ujian juga lah Ustaz.
2: Betul,
1: lah.
2: Betul, iya. Problematika kita berbangsa bernegara hari ini adalah itu tadi ya, saling menghujat gitu ya. Dan ini yang menjadi perpecahan kita gitu. Dan padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan sebuah sikap yang lumayan toleran gitu ya. Dan kadang kita harus bersikap moderat gitu ketika menyikapi sesuatu. Nah, saya teringat nih ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, jangan membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, hadis ini sebuah peringatan kecil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang faktor apa saja yang bisa merenggangkan sebuah hubungan persaudaraan, ya, tidak bisa menjadi sebuah persaudaraan antar sesama sesama agama. Paling tidak saudara sebagai sebuah satu bangsa, ya. Jadi ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, indikatornya tuh banyak. Salah satunya adalah jangan kamu saling mendengki, wala tahasadu, wala tanajasu, ya, wala tabaghadu. Itu jelas sekali Nabi menyebutkan satu-satu, ya, bahwa kedengkian kita kepada orang lain sehingga dengan mudahnya mengucapkan sesuatu atau mengetik sesuatu di lini media, ya, sehingga menyebabkan orang tersinggung lawan kita. Nah, sehingga ikatan persaudaraan ini menjadi kada baik gitu. Bahkan sampai Nabi tanajasu itu semacam membelakangi itu. Nah, jadi mungkin barangkali ya dalam konteks kekinian hari ini ada orang yang perilakunya tuh hanya berani di belakang gitu ya, menebar kebencian kepada orang lain, ya. Jadi dengan menyebarkan gosip-gosip tertentu misalnya,
1: nah, yang belum tentu bujur,
2: gitu ya. Nah, itu kalau berhadapan di media sosial kan sama ya, saling bahasanya tuh, wah ini kan saling bersinggungan aja.
1: Iya, ketika ya, secara langsung.
2: Kadang ya, langsung mulai dari
1: secara langsung nih, lain pulang.
2: Lain pulang. Sampai ya mungkin barangkali bikin status WA gitu ya, atau status apa gitu ya. Nah, ini model kayak semacam efek-efek lah ya kan.
1: Menunjukkan kepada mungkin ditujukan untuk siapa atau bagaimana lah Ustaz lah.
2: Iya.
1: Seperti itu juga tuh ya Ustaz ya.
2: Nah, rupanya perilaku ini sudah disinggung oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, ya kan. Nah, ujar Nabi kayaknya sama aja ya zaman dahulu jamu ini, cuman kan mungkin ano apa namanya medianya yang berbeda ya. Kalau zaman Nabi mungkin apa namanya bebelakangan cuman langsung. Nah, hari ini bebelakangan juga cuman di media sosial. Nah, itu barangkali ya salah satu beberapa yang menjadi pokok indikator sehingga apa namanya tali persaudaraan itu menjadi renggang. Oleh karenanya hindari ya, hindari segala sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan apa namanya hubungan melalui ucapan atau ketikan yang kita apa namanya kita sampaikan di ruang-ruang publik atau ruang-ruang media sosial. Mudah-mudahan melalui apa namanya sikap kita yang apa namanya bersikap moderat ya, tidak terlalu cepat mengambil keputusan dan tentu ini sebagai sebuah pembuktian kita dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya kita yang apa namanya mengaku cinta kepada Nabi, tapi Nabi juga mengakui kita sebagai umatnya dan cinta kepada kita ya.
1: Iya, jadi bukan hanya mengucapkan cinta kepada Nabi ini cuma di mulut saja, tapi betul, harus dengan perbuatannya sendiri.
2: Dengan bukti ya.
1: Buktikan nih Pak, bagaimana kita cinta kita kepada Rasulullah tentunya ya, Ustaz ya.
2: Betul.
1: Dan insya Allah nih Rasulullah juga akan membalasnya ya, Ustaz.
2: Iya. Pasti.
1: Pasti ya. Itu yang penting ya. Kita yakin dulu nih bagaimana kita mengaplikasikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan tentunya merawat persaudaraan di tengah perbedaan ini. Bagaimana kita membuat suatu perbedaan ini jangan sampai memecah belah, tapi malah menyatukan kita.
2: Betul. Ya,
1: saling menghargai.
2: Saling menghargai.
1: Perbedaan ini juga nih Ustaz. Iya. Dan tidak terasa di 52 menit dari pukul 6 nih Ustaz.
2: Iya.
1: Hampir penghujung perjumpaan kita di Kemah Subuh untuk edisi pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri Kemah Subuh pada pagi hari ini, kesimpulan ataupun pesan-pesannya nih untuk Rangsanak Pro 4 Sabarataan di mana saja berada di pagi hari ini dari topik kita. Kita Nabi merawat persaudaraan di tengah perbedaan. Silakan Ustaz.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum bulan Maulid sebagai apa namanya? Pembuka dari bulan Maulid hari ini, ulun ingin mengajak kita semua, mari kita jadikan momentum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaharui cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dengan hanya memperbanyak salawat tentunya, tapi dengan banyak-banyak meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar memaafkan, belajar menghormati, belajar menjaga lisan, belajar menerima perbedaan dan belajar mencintai sesama. Ya, karena mungkin mungkin saja orang yang berbeda dengan kita hari ini justru menjadi orang yang Allah jadikan jalan kebaikan bagi kita di kemudian hari. Jadi berbeda bukan berarti bermusuhan, tidak sepakat bukan berarti harus membenci, berbeda pilihan bukan berarti putus saudaraan. Mari kita rawat persaudaraan, mari kita jaga lisan, mari kita jaga hati kita, dan mari kita buktikan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad benar-benar hidup dalam perilaku kita sehari-hari.
1: Iya, amin ya rabbal alamin. Tentunya semoga perbedaan ini jangan sampai memisahkan kita, tapi malah menyatukan kita. Ya.
2: Betul.
1: Terima kasih Ustaz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Sanak Perempuan sudah bergabung di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Semoga Hikmah Subuh pada pagi hari ini dapat bermanfaat gagasan kita seberataan. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ulun Helda berserta rekan yang bertugas di Hikmah Subuh pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
2: Makasih, Pak.
1: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Promot bersama Ulun Helda, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di halaman Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari pada Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan Kemenkum Kalsel terhadap pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Peringatan Hari Jadi ke-76 berlangsung dalam suasana agamis dan sederhana dengan mengangkat semangat membangun Banua secara bersama-sama. Momentum ini sekaligus menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan pembangunan Kalsel serta memperkuat komitmen mewujudkan daerah nang maju religius maupun jual sejahtera. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dalam sambutannya menegaskan Hari Jadi kada hanya sekedar agenda seremonial, melainkan momentum gasan menyatukan tekad seluruh elemen masyarakat. Sidin juga membawai seluruh pihak gasan memperkuat karakter religius dalam berbagai aspek kehidupan di Banua. Dari tempat nang mulia nang itu, di Masjid Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Sidin memandangkan menyatukan tekad gasan mewujudkan Kalsel nang religius di seluruh aspek kehidupan. Pesan nang itu menjadi salah satu penekanan utama dalam peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu juga, Muhyiddin turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah termasuk keberhasilan Kalsel masuk 5 besar. Pemerintah daerah berkinerja tinggi lawan juga mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 13 kali berturut-turut. Pemerintah provinsi juga terus mendorong capaian di bidang ketahanan pangan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan berbagai infrastruktur strategis. Sejumlah proyek pembangunan strategis juga terus didorong, antara lain pembangunan jembatan Kota Baru, stadion internasional, lawan juga pengembangan layanan transportasi publik di kawasan Banjar Bakula. Berbagai program yang itu juga dinilai memerlukan kolaborasi lintas sektor agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Demikian Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Serambi Banua bersama Ulun Helda pagi hari ini yang menemani dan Sanang Perompat seberataan di ruang dengar bubuhan pian dimana saja berada. Tentunya pagi hari ini ditemani dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik hingga pukul 8 nanti. Dan juga informasi-informasi menarik nih seputaran Kalimantan Selatan yang kami habarkan di ruang dengar bubuhan pian dimana saja berada di pagi hari ini. Tentunya kesenang-senang Perompat tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih menemani pian sebarataan dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik hingga pukul 8 dan juga informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian. Ya Sanak, musim kemarau ini ternyata sudah berdampak terhadap budidaya iwak di beberapa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nih Dang Sanak. Dimana berdasarkan pantauan nih, kondisi perairan di Sungai Kalumpang ini sudah sangat menyurut, nama ulah beberapa keramba sampai menyentuh tanah nih Dang Sanak. Dimana Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Hulu Sungai Selatan ini melalui Kabid Perikanan Ahmad Patmadiansyah ini membujurakan atau membenarkan nih kondisi. Menurutnya banyu yang berdampak ke usaha budidaya iwak di Dang Sanak. Dimana dipadahkan juga nih berdasarkan hasil pemantauan lawan juga informasi dari penyuluh perikanan, dampak kekeringan terhadap usaha budidaya iwak ini terjadi di beberapa wilayah. Nang pastinya ini mulai dirasakan oleh pembudidaya dengan tingkat dampak nang berbeda-beda atau belain-lain nih dampaknya di Dang Sanak. Di mana dirinciakan nih geser wilayah Kecamatan Daha Utara, kondisi keramba pada umumnya ini masih relatif aman-aman saja, ujar Siden. Di mana di desa Hakurung, usaha budidaya iwak dalam keramba ini berjalan normal dan belum ditemukan kejadian kematian iwak. Namun, dampak awal kekeringan ini mulai terlihat pada penurunan nafsu makan ikan atau iwak, khususnya pada komoditas ikan grass carp atau ikan koan nih Dang Sanak. Akibat yang ini juga pemberian pakan berkurang dibandingkan dengan kondisi normal nih. Nah meski demikian nih, hingga wayah ini belum terjadi kematian ikan atau iwak maupun kerugian produksi yang signifikan. Sementara itu nih di desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, kondisi kekeringan ini berdampak pada usaha budidaya iwak haruan nih dalam net tancap nih Dang Sanak. Terdapat sekitar 10 unit net tancap berdampak, akibatnya sampai ada kematian iwak juga. Namun sebagian iwak pada unit terdampak nih telah lebih dahulu dipanen sehingga kerugian dapat diminimalkan nih. Masih di wilayah Kecamatan Kalumpang, tepatnya di desa Balanti, dampak kekeringan ini tergolong lebih berat lagi nih Dang Sanak. Dari catatan pihak Distan PP Hulu Sungai Selatan, sebanyak 20 unit keramba iwak haruan ini terdampak akibat menurunnya ketersediaan lawan juga kualitas banyunya nih. Kondisi yang ini menyebabkan benih iwak haruan yang dipelihara ini kada dapat diselamatkan lagi nih. Jumlah kematian diperkirakan mencapai sekitar 6.000 ekor benih. Nah kejadian ini Dang Sanak ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi gasan pembudidaya serta menghambat siklus produksi pada periode yang berikutnya nih. Dan pihaknya wah ini juga terus melakukan pemantauan secara berkala serta menghimbau pembudidaya gasan mengambil langkah antisipasi nih gasan mengurangi resiko kerugian lebih besar wayah terjadi kondisi kekeringan berlangsung dalam waktu yang lawas.

0: Apakah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di pagi hari ini di Serambi Bandung, masih menemani dan Sanang Perompat Sabarataan. Ya, dan Sanang Perompat, aktivitas pengemudi ojol online yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini dinilai dapat menjadi salah satu jalur informasi gasan kepolisian dalam memantau situasi keamanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah nih. Di mana nih dan Sanang Perompat, hal ini menjadi perhatian Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jupri JHP Tampu Bolon saat bertemu dengan komunitas ojol di sana nih, di mana pertemuan yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah semalam ini kada sekedar menjadi ajang silaturahmi nih dan Sanang. Kapolres bersama Kasat Intelkam dan Kasat Lantas Polres HST ini membuka ruang komunikasi dengan para pengemudi gasan mendengar kondisi yang bebuhannya temui ini selama beraktivitas di jalan nih. Dimana menurut salah satu pengemudi ojol ini, dimana mobilitas ojol ini mengolah bebuhannya memiliki interaksi yang luas dengan masyarakat lawan jua berbagai kawasan nih. Kondisi neng ini menjadikan pengemudi ojol sebagai mitra potensial dalam membantu kepolisian mendeteksi persoalan keamanan sejak dini nih. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lapangan ini dapat segera disampaikan lawan jua, dicarikan nang kayak apa solusinya secara bersama nih dan sana. Di mana Sidun juga meminta para pengemudi ini kada hanya memperhatikan keselamatan diri dan penumpang, tetapi ini juga umpat cuan nih menjaga ketertiban selama berjalan berada di jalan raya nih. Kapolres juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas serta membawai pengemudi menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Apabila menemukan adanya gangguan kamtipmas atau hal-hal yang mencurigakan, ini segera diinformasikan kepada pihak kepolisian. Pertemuan yang itu ini berlangsung dalam suasana akrab bagi Polres Hulu Sungai Tengah. Komunikasi langsung dengan komunitas ojol ini menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring kepolisian di tengah masyarakat.

0: ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Brombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promot bersama Ulun Helda, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan mengenalkan potensi wisata di bumi bersujud kepada masyarakat luas melalui konsep digitalisasi. Digitalisasi kada hanya diterapkan melalui pembayaran melalui QRIS pada pelaku UMKM, tetapi juga menghadirkan barcode informasi dan memudahkan masyarakat mengakses berbagai potensi pariwisata, UMKM, hingga peluang investasi di Tanah Bumbu. Menurut Bupati Tanah Bumbu, Adi Rudi Latif, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Erianto Rais di Batu Licin, Sidin mewadahkan konsep digitalisasi menjadi salah satu pembaruan yang diusung Pemkab Tanah Bumbu dalam keikutsertaannya pada Kalsel Expo 2026. Melalui pemindaian barcode, pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai berbagai potensi daerah dalam satu akses digital. Barcode yang itu terintegrasi dengan informasi yang disiapkan sejumlah perangkat daerah, lawan jua mitra yang terlibat dalam pameran. Masyarakat dapat melihat informasi destinasi wisata, produk UMKM, hingga kawasan dan peluang investasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Penerapan sistem digitalisasi yang ini merupakan pengembangan dari konsep yang digunakan pada penyelenggaraan sebelumnya. Di 2026, Bubuhan Sidin mengangkat digitalisasi terbaru. Dahulu, Bubuhan Sidin pakai buku tamu. Tahun yang ini, Bubuhan Sidin pakai scan QR. Karena masyarakat juga bisa mengakses kawasan nang menurut investasi, kemudian pariwisata, kemudian juga produk nang dijual di Kalsel Expo. Menurutnya konsep yang ini kada hanya berhenti ketika pengunjung meninggalkan lokasi expo, informasi yang tersedia melalui barcode juga dapat kembali diakses masyarakat dari rumah, sehingga produk lawan jua potensi Tanah Bumbu tetap dapat dikenal setelah kegiatan yang ini tuntung. Ketika masyarakat sudah pulang ke rumah, bubuhannya bisa langsung masuk lagi ke akun yang itu, jadi kemudahan gesan mengenal produk-produk UMKM dari Kabupaten Tanah Bumbu. Pada sektor pariwisata, masyarakat dapat mengakses informasi destinasi wisata yang ada di Tanah Bumbu melalui barcode, informasi yang itu dilengkapi dengan gambar mengenai destinasi lawan jua daya tarik wisata, sehingga calon pengunjung dapat memperoleh referensi sebelum datang langsung ke lokasi. Konsep serupa juga diterapkan unsur sektor UMKM, produk-produk unggulan Tanah Bumbu yang ditampilkan pada Kalsel Expo 2026 dapat ditemukan melalui akses digitalnya itu. Demikian Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.